Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan atas kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan kembali bagi semua makhluk.

0: Okey, balas darah sudah pun 8:15 minit pagi ketika ini.
1: Okey, kita nak tinjau laporan cuaca yang disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia menerusi laman sesawangnya. Mm-hmm. Yang mana untuk pagi ini, 28 Mei 2026, pagi diramalkan tiada hujan bagi negeri Pahang.
0: Yeah.
1: Petang sehingga ke malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat, khususnya di kawasan pedalaman.
0: Yeah.
1: Dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 35 darjah Celsius.
0: Dan seterusnya, ramalan cuaca laut perairan bagi negeri Pahang, bagi di sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat, manakala di sebelah petangnya pula tiada hujan, dan di sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter.
1: Ya, itu di antara beberapa info berkaitan dengan cuaca. Dan kalau kita tengok semalam pun cuacanya pagi redup je. Alhamdulillah, melancarkan urusan untuk korban.
0: Korban, betul.
1: Jadi hari ni cuacanya panas sikit. Jadi masih lagi tidak hujan.
0: Ya, alhamdulillah lah, boleh melakukan aktiviti korban apa di tempat masing-masing. Orang kata.
1: Okey, seperti biasa 8:30 minit pagi nanti kita akan kongsikan info berkaitan dengan masjid ke masjid untuk minggu ini.
0: Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Setiap Khamis, 8.30 minit pagi, hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Jomlah ke masjid.
2: Okey, balas dari sudah pun 8.30 minit pagi. Seperti biasa untuk ruangan masjid ke masjid kita pada pagi ini, Hadri. Apa okay. nak dikongsikan?
3: Kita nak kongsikan untuk anda semua. Mungkin ceramah perdana apa jua hari ini kita rehatkan seketika.
2: Yeah.
3: Sebabnya untuk memberi laluan kepada ibadah korban.
2: Betul.
3: Jadi kita nak kongsikan untuk anda semua berkenaan dengan Majlis Korban Perdana 2026 Dun Pelangai ini.
2: Mm-hmm.
3: Yang mana akan berlangsungnya, sedang berlangsung ketika ini.
2: Yeah.
3: 28 Mei 2026 di Dewan Felda Kemasul di Bera lah kan.
2: Yeah.
3: Bermula pada pukul 7.30 pagi tadi sampailah ke selesai.
2: Yeah.
3: Jadi jamuan rakyat dan juga cabutan bertuah juga turut disediakan. Jadi semua dijemput hadir lah untuk sama-sama memeriahkan lagi kata Majlis Korban Perdana 2026 Anjuran Dun Pelangai ini.
2: Ya, yeah, betul tu. Dan seterusnya di mana Majlis Korban Perdana Komite Malaysia 2026 Anjuran Malaysia Relief Agency MRA Pahang ni dan juga Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Pahang. Program Majlis Korban Perdana ni akan berlangsung pada hari esok ni Jumaat 29 Mei 2026 bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah ni.
3: Tapi lokasinya mungkin boleh dikongsikan melalui laman Facebook Perkim Pahang lah.
2: Betul tu. Orang kata itulah orang kata perkongsiannya untuk hari ini. Di mana sana sini sibuk dengan majlis ibadah korbannya. Jadi itulah orang kata kan, banyak ustaz pun turut terlibat dalam majlis ini kan.
3: Jadi pastinya pagi-pagi ni kalau bukan sahaja di kawasan-kawasan perumahan tapi juga di masjid-masjid pun memang banyak menganjur ke ibadah korban kan. Jadi semoga dipermudahkan urusan. Hari pun cantik hari ni.
2: Alhamdulillah cantik dengan cuaca yang cantik. Memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah korban.
3: Ya, supaya tidaklah orang kata berlakunya insiden kejar-mengejar.
2: Ya, insiden kejar-kejar yang orang kata yang tidak diinginilah kan. Berlaku kan. Pastikan semuanya dalam keadaan selamatlah sebelum kita nak memulakan korban tu kan.
3: Betul. Paling penting niatlah kan.
2: Niat kena penting ni juga. Dan selain itu juga kita punya keselamatan lah.
3: Keselamatan. Jangan nasyid nak aim nak ekor je, nak kepala.
2: Ya, kan. Yang lain tak nak. Tak boleh macam tu kan. Kita bagi sama rata lah. Dia ada ikut pembahagian-pembahagian yang telah ditetapkan.
3: Betul. Okey, itu dia antara kita dapat kongsikan untuk anda semua berkenaan dengan masjid ke masjid kita untuk minggu ini.
2: Ya, insyaAllah banyak lagi program ataupun informasi akan kami kongsikan pada minggu hadapan dalam masjid ke masjid.
3: Ya, terus kekal setia bersama kami.
2: Pahang FM.
3: Satu pilihan.
0: Ikuti rancangan Masjid ke Masjid setiap Khamis 8.30 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alphaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Hello, ada mana?
1: On the way.
2: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi.
3: Sertai kami dalam Radio On The Way.
2: Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi,
3: kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca.
2: Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey?
3: Sembang Jalan Raya.
2: Hiburan.

0: satu pilihan.
1: Okey, saya ada sudah pun 8.49 minit pagi ketika ini.
2: Ya, seperti biasalah, tepat pukul 9 pagi nanti kita ada utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Dan sekembalinya nanti kita akan ikuti pula seperti biasa ruangan Marathon Hit.
2: Ya, jadi terus kekal setia bersama kami.
1: Bye, fam.
2: Satu pilihan.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu. Penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, buli cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur. Asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.
3: Nak dengar Pahang FM secara online?
4: Ya, apa terjadi?
3: Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my.
5: Atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage kami.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang kejuruteraan automotif, berat rekaan. Berat rekaan atau dalam bahasa Inggeris design weight, dieja dalam dua patah perkataan iaitu berat rekaan. Membawa maksud berat kenderaan yang direka dan disesuaikan dengan proses rekaan agar prestasi pada berat ini berada pada tahap optimum. Pantun hari ini. Pisang hijau masaknya hijau, nanti layu tidak layu. Tinggi rendah mata meninjau, nanti lalu tidak lalu. Pisang kelat dibuat rampai, jatuh ke tanah dimakan semut. Malam tadi saya bermimpi, rasa bertukar kain selimut. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kuning Merah Saga, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang FM.

0: satu pilihan.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi semua.
1: Ya, selamat pagi untuk anda semua. Dah pun kita berada di jam yang terakhir untuk Zon Aktif 6 hingga 10 pagi. Hari ini Khamis 28 Mei 2026 bersama dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah.
0: Ya, yang mana bercuti itu, selamat bercuti dan mungkin ada buat ibadah korban. Selamat menjalani membuat ibadah korban lah.
1: Ya, hari ini cuaca elok. Jadi walaupun untuk anda semua, tak lupa kepada rakan-rakan kita yang sedang bekerja.
0: Betul.
1: Pagi raya pertama kerja. Raya kedua kerja. Raya ketiga mungkin cuti lah kot.
0: Itulah orang kata satu pengorbanan yang anda buat untuk dalam pekerjaan anda lah.
1: Kan? Okey. Seperti biasa, di jam yang terakhir ini kita nak bersama dalam ruangan Maratan Hits Music Tanpa Henti.
0: Betul tu. Jadi kita mulakan lagu dari Datuk Siti Nurhaliza, Beraya Dengan Saya.
1: Ya, jom kita beraya dengan saya je.
0: Okey.
1: Bahang FM.
0: Satu pilih.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
4: Marathon Hits. Music tak berhenti.

teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: di Pahang FM Satu Pilihan.
1: Okey, balas cara sudah pun 9.49 minit pagi ketika ini.
2: Ya, dan nampaknya kita dah pun berada di penghujung untuk zon aktif 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang telah sudi menemani kami seawal jam 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini.
2: Ya, seperti biasalah tepat pukul 10 pagi nanti kita ada Dunia 10 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Dan sekembalinya nanti dalam zon persona, anda akan bertemankan pula Fatin. Ya, yang akan menemani anda dalam zon persona dari 10 pagi hinggalah ke 2 petang.
2: Ya, jadi insyaAllah kita berjumpa lagi di minggu depan.
1: Ya.
2: Jadi selamat Hari Raya Aidiladha kami ucapkan kepada anda.
1: Dan semoga ibadah yang anda lakukan mendapat pahala dan juga di sisi Allah lah ya.
2: Ya, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Okay, jadi kami tinggalkan anda
1: dengan lagu daripada Rindu Terhenti dari Tomo.
2: Ya.
1: Jadi kepada anda terus bersama kami di PAM FM Satu Pilihan.
2: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: 107.5.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. And I'm crazy.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bincangkan satu tajuk yang penting berkenaan dengan prasangka buruk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah pandangan agama terhadap sifat prasangka ini? Allah Subhanahu wa taala menegur dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang bermaksud, dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali prasangka sahaja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. Jadi dekat ayat ini tuan-tuan dapat jelaskan kepada kita bahawa kebanyakan prasangka ini memberikan tanggapan yang salah. Lebih-lebih lagi sangkaan itu sangkaan yang buruk. Maka sudah tentu ayat-ayat yang lain juga dan hadis-hadis Nabi juga menyebutkan tentang larangan kita banyak prasangka. Kerana dia akan menimbulkan permusuhan, dia akan menimbulkan perpecahan. Maka sudah tentu tuan-tuan sekalian, dia akan mengeruhkan keadaan di tempat kerja kita misalnya kan, dalam rumah tangga kita misalnya, di kawasan-kawasan kejiranan kita pun sama juga. Jadi elakkan prasangka buruk kepada saudara kita. Maka dengan itulah akan menimbulkan keharmonian dalam rumah tangga, tempat kerja, suasana masyarakat setempat. Maka inilah yang dianjurkan sebenar-benarnya oleh agama kita. Oleh itu, hentikan prasangka buruk yang ada dalam jiwa kita. Bila datangnya prasangka tersebut, cepat-cepat ucapkan astagfirullah dan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami, Hiburan.

warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan juga selamat pagi untuk anda. Jana juga dah pun 10.17 minit pagi. Okay, dan hari ini Fatin akan bertemankan anda menerusi Zon Persona menggantikan DJ Anum yang mungkin pada ketika ini sedang beraya lagi. Katanya hari ini hari kedua lah. Jadi family dia ada buat korban pada hari ini katanya. Tapi tak apalah, kita berikan ruangan kepada sahabat kita. Dan hari ini Fatin akan bertemankan anda sampai jam 2 petang nanti. Okay, semoga anda terus terhibur bersama dengan pelbagai info dan juga lagu-lagu menarik yang akan saya putarkan kepada anda. Masih lagi dalam suasana raya ni. Kan? Okay, jadi hari ini hari Khamis 28 Mei 2026 bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi terima kasih untuk anda. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Jadi mungkin juga hari ini ada yang mengambil peluang lagi untuk korban pada hari ini. Semoga dipermudahkanlah urusannya. Okay, dan juga untuk anda yang mungkin sedang dalam perjalanan tu. Mungkin katanya hari ini sanak saudara buat kan, kita nak join sekalilah, kita nak membantu sekalilah kan. Dah selesai korbannya untuk pagi ni, tengah hari petang nanti mungkin ada masak-masak pula kan, sampai ke malam lah makannya. Okay, jadi apa-apa pun untuk anda yang mana sedang memandu, pastikan pandu kereta dengan berhati-hati. Okay? Dan pastinya juga sehingga jam 2 petang nanti pelbagai perkongsian yang menarik. Dan juga di jam yang kedua nanti seperti biasalah, tepat jam 11 pagi nanti, kita akan sama-sama ikuti menerusi Marathon Hits Music tanpa henti. Okay? Jadi untuk anda, jangan ke mana-mana, kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk pagi ini bersama dengan Aisyah Redno, Jodoh Lebaran. Terus layan Pahang FM.

Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

Radio Bahang FM, satu pilihan. Apa 10.32 minit pagi. Jadi apa-apa pun, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga setiap pengorbanan kita diterima dan diperkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Aidiladha ini juga membawakan ketenangan, keberkatan dan kebahagiaan lah ya, untuk kita semua seisi keluarga. Okey, dan pastinya juga untuk anda yang nak pulang berhari raya tu, mungkin hari ni lah kan baru berpeluang nak pulang ke kampung kan. Selamatlah untuk anda ya. Moga-moga selamat sampailah ke destinasi. Tapi ada sedikit saya nak kongsikan untuk anda, yang mana saya petik daripada laman Harian Metro Online. Ini berita baik jugalah. Walaupun turunnya tidaklah terlalu banyak kan, tapi sekurang-kurangnya adalah penurunan juga kan. Jadi ini dia untuk pengguna jalan raya yang mana ulang-alik kerja setiap hari kan, terutamanya untuk anda yang nak pulang balik ke kampung. Hari ini harga runcit petrol dan juga diesel kembali menunjukkan penurunan untuk tempoh 28 Mei hingga 3 Jun. Jadi petrol RON 95 turun sebanyak 15 sen seliter, manakala RON 97 pula turun 20 sen seliter di Semenanjung Malaysia. Dan diesel juga di Semenanjung Malaysia turun 10 sen seliter. Sebab sekarang ni harga baharu RON 95 ialah RM3.92 seliter, berbanding sebelum ni RM4.07. RON 97 pula turun kepada RM4.65 seliter, dan diesel juga jadi RM4.87 seliter. Ini menurut Kementerian Kewangan, penurunan ini berlaku disebabkan purata harga pasaran minyak dunia yang menurun minggu lalu. Tapi dalam masa yang sama, kerajaan ingatkan juga keadaan pasaran petroleum global masih lagi belum stabil sepenuhnya kan. Kita tahu berkenaan dengan susulan konflik yang masih berlaku di Asia Barat sana. Walaupun begitu, awak jangan risau, sebab apa, dengan adanya kerajaan madani ini masih lagi boleh mengekalkan subsidi bersasar untuk membantu rakyat. Alhamdulillah. Jadi antaranya kita dapat menerusi program Budi 95, penerima yang layak masih lagi boleh menikmati harga RON 95 bersubsidi pada RM1.99 seliter. Jadi kerajaan juga menyeru supaya anda kan, rakyat ni, supaya menggunakan bahan api itu secara lebih berhemah. Contohnya anda merancang perjalanan anda dengan lebih cekap dan kurangkan perjalanan yang tak perlu lah ya. Jadi apabila harga minyak turun, mesti orang kata ada sedikit lah kan, rasa lega tu. Sekurang-kurangnya bolehlah tarik nafas sikit bila kita isi minyak nanti kan. Jadi awak mah dah isi minyak ke belum hari ni? Bolehlah isi minyak ya. Sebabnya 28 sehingga 3 Jun ini sahaja. Dan lagi untuk anda, dah pun 10.35 minit pagi, pastinya untuk yang mana sedang memandu tu kan, nak pulang berhari raya katanya untuk pagi ni. Selamatlah sampai ke mana sahaja destinasi anda untuk hari ni. Yang mana kena kerja juga macam Fatin ni kan, selamat bekerja lah untuk awak ya. Semoga terhibur lah dengan lagu-lagu yang akan saya putarkan sebentar lagi. Ini dia Nur Kumalasari, pulang di hari raya. Terus layan Pahang FM.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Okey, itu dia seluruh Hari Raya bersama dengan Uji Rashid dan juga Hil Amir. Okey, selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga ibadah korban dan juga amalan kebaikan kita pada hari yang mulia ini mendapat ganjaran yang paling indah daripada Allah SWT. Okey, dan pastinya juga untuk anda yang berada di Tanjung Gahai Lipis ini, mungkin ada yang tak tahu dan mungkin ada juga yang dah tahu mengenai program korban perdana peringkat negeri Pahang Darul Makmur tahun 2026. Diadakan pada hari ini yang wama 28 Mei bertempat di Masjid Saidina Umar Al-Khattab Tanjung Gahai Lipis. Jadi untuk orang-orang Tanjung Gahai, dijemputlah warga-warganya sama-sama yang berdekatan hadir memeriahkan program korban ini. Jangan malu-malu wama. Memang demo di Masjid Saidina ni bukakan kepada semualah godong-godong yang berdekatan dengannya untuk datang bersama-sama memeriahkan program korban ini. Dan pastinya tepat jam 11 pagi nanti, kita akan sama-sama bersama menerusi Marathon Hits Music Tanpa Henti sehinggalah jam 12 tengah hari nanti. Okey, jadi kalau anda ada sebarang lagu yang anda ingin saya putarkan, boleh terus saja orang kata WhatsApp kami di talian 0103207448. Nanti Fatih akan putarkan lagu-lagu permintaan anda di antara jam 11 hingga 12 tengah hari nanti. Okey, terus layan Pahang FM, satu pilihan.
1: Sup daging korban dah dihidang, makan pula bersama keluarga tercinta. Sambil-sambil itu, dengar Pahang FM. Raya

0: pasta pilihan.
1: Cara pembahagian daging sempena Hari Raya Korban. 1/3 pemakanan sendiri, 1/3 saudara mara dan rakan sesama Islam, 1/3 fakir dan miskin. Tidak dibenarkan mengupah tukang sembelih dan melapah menggunakan daging korban, tetapi dibenarkan menggunakan duit tunai. Yang paling afdal menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i ialah bersedekah semuanya kecuali pada beberapa ketul untuk suapan yang agak berpatutan dimakan oleh orang yang berkorban untuk mengambil berkat seperti sebahagian hati kerana ianya sunat dimakan.
0: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

0: dan juga selamat pagi untuk anda. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami. Mungkin juga ada yang mendengarkan kami di dalam kenderaan maupun anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Click. Jadi untuk anda yang belum lagi muat turun RTM Click, anda boleh terus pergi menerusi aplikasi App Store maupun di Google Play Store. Dan jangan risau bila anda upload sahaja ataupun muat turun, tidak memerlukan apa-apa bayaran kerana RTM Click ini memang betul-betul percuma. Tetapi anda juga bukan sahaja boleh mendengarkan kami tau, tetapi anda juga boleh mendengarkan, menonton kami secara siaran langsung, kan. Anda boleh menonton TV1, TV2, TV OK, okay, ada drama dan macam-macam lagi yang menariknya kami menghiasikan untuk anda menerusi RTM. Okey, dan pastinya juga untuk anda kalau dekat TV boleh upload, boleh muat turun RTM Click kan. Jadi anda boleh muat turun RTM Click di TV anda. Kalau kata dekat rumah kan, bosan-bosan tak nak tengok TV, boleh dengarkan Fatin Bercoloteh ni sampai jam 2 petang. Okey, dan pastinya untuk anda di jam yang kedua ini, 11 sampai 12 tengah hari, kita akan bersama dalam Marathon Hits Music tanpa henti untuk anda, dan diharapkan supaya anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang akan saya putarkan kepada anda. Sebab kita ada macam-macam lagu yang kami akan putarkan kepada anda. Kita ada lagu raya, lagu yang terkini, lagu yang zaman dulu, macam-macam lagi untuk anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami di Pang FM.
1: Marathon Hits Music tanpa henti.

0: kau, Julia. Kau putuskan hubungan kita kerana si Saleh, anak Tok Siak tu.
1: Eh, tengah galau ke tu? Janganlah galau sorang-sorang. Jom dengar Pahang FM, lagu-lagu galau terbaik untuk anda.

0: 92.0 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Selamat menyambut Hari Raya di samping keluarga dan orang tersayang. Inilah masanya untuk kita bertukar cerita, bergurau senda dan bersukaria. Abadikan Syawal kali ini dengan lebih bermakna. Salam Syawal dari saya, DJ Nas. Rayo Sakebo!

0: sup daging korban dah dihidang. Makan pula bersama keluarga tercinta. Sambil-sambil itu, dengar Opah Hang FM. Raya Aidiladha pasti lebih meriah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Kami Seasons.
1: Teruskan mendengar
2: Radio Malaysia Bahan FM.
0: Satu pilihan.
3: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

0: bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Anak pipi jangan tak dihiram.
2: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.
4: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami,

Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari untuk anda. Dah pun jam 12 tengah hari di jam yang ketiga dah kita sebenarnya. Dan Alhamdulillah kalau kata tadi kita bersama dalam ruangan Marathon Hits, Music Tanpa Henti. Dan juga di jam yang ketiga ini, pelbagai perkongsian yang akan saya kongsikan kepada anda. Okay, dan pastinya juga untuk anda yang mungkin sedang dalam pemanduan pada ketika ini kan, walau ke mana jua destinasi anda lah, mungkin ada yang mengambil peluang untuk beraya ke rumah sanak saudara kan. Yelah, kita masih lagi dalam suasana Hari Raya Aidil Adha ini, pastinya Khamis 28 Mei 2026 bersama dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okay, dan pastinya di jam ketiga ini juga pelbagai info dan juga lagu-lagu menarik yang akan saya sampaikan dan juga saya akan putarkan kepada anda. Okay, dan juga untuk anda yang belum lagi ikuti kami di 4 laman sosial kita, kita ada Facebook, okay, Instagram, TikTok dan juga di laman X dengan hanya membuat carian Pahang FM sahaja. Dan jika anda telah pun menjadi salah seorang yang telah pun mengikuti kami, terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa memberikan sokongan kepada kami di Pahang FM ini, okay. Dan juga kalau kata tadi ada antara kita, pendengar-pendengar yang telah pun menghantarkan ucapannya menerusi WhatsApp Pahang FM. Okey, datang daripada Kak Marina. Assalamualaikum DJ yang bertugas. Waalaikumsalam. Saya Marina Abdullah dari Sungai Karam Pantai. Nak dengarkan lagu Damia, pasrah nak tujukan lagu kepada semualah pendengar Pahang FM walau di mana jua mereka berada serta warga kampung Sungai Karam Pantai. Dengan ucapan happy selalu di samping orang yang tersayang, buat bonda tercinta Samsia Muhammad, jangan lupa makan ubat selalu. Semoga kesihatan baik-baik sahaja. Ingat tu bonda ya, jangan lupa makan ubat tu. Anak anda dah bagi pesan dah. Dan cuacanya mendung. Ya, betul. Hari ini Alhamdulillah kan, orang kata tidaklah terlalu panas sangat kan hari ini di Kuantan. Bagaimana pula cuaca di tempat anda? Moga-moga baik-baik sahajalah ya. Okay, dan ini dia katanya Kak Marina. Thank you DJ, sama berkonti. Thank you Kak Marina. Okay, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

Awi dengan Raya yang sempurna membawa kita ke jam 12.15 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan Fatin menemani saya sehingga jam 2 petang nanti kan. Bila ramai-ramai menyambut bersempena dengan Hari Raya Aidiladha ni kan, sempena dengan Hari Raya Korban ini, pastinya jugalah mak-mak kita dah pening lah kan. Macam-macam nak masak ni kan. Ada juga yang mana pada tengah hari ni mungkin ada yang mendengarkan kita tengah memasak ke kan. Jadi yelah, kau balik daripada korban semalam, jadi banyak ni kau dapat kambing, kau dapat orang kata daging korban ni Fatin. Jadi hari ni kau nak masak apa tu kau tak tahulah ya. Masih lagi memikirkan apa juadah untuk tengah hari ni makan. Tapi sebenarnya banyaklah resepi-resepi yang boleh awak membuat ya. Salah satunya mungkin yang paling simple sekali lah adalah sup daging. Okay, sup daging yang paling simple. Ada yang katanya nak buat daging goreng kunyit ialah paling mudah ya. Ada juga yang katanya hari ni nak masak daging masak hitam, singan daging Kelantan ada juga. Ada ke yang buat kuma daging, macam-macam lah ya. Macam-macam juadah sebenarnya yang kita boleh buat ni. Rajin atau tidur saja. Kan sebenarnya sekarang ni mudah saja. Kalau kita rasa macam susah kan, macam mana ya resepi tu nak buat, mudah saja sekarang ini. Awak mah boleh search je dekat TikTok tu, ramai sangat lah yang mengajar kan. Kalau sekarang ini nama yang paling top dekat Malaysia ni Karo Amin, Cik Sayang kan, lepas tu Limau Nipis, macam-macam lagi lah, ramai lagi yang sudi berkongsikan resepi-resepi mereka. Sekarang ni semua di ujung jari dah. Kalau kau tak reti buat daging dinding, kau search aja dekat TikTok ke dekat YouTube dah. Mudah ya sekarang kan. Tapi apa-apa pun untuk Oma yang tengah mendengarkan kita, mungkin ada juga yang sedang makan. Jadi selamat menjamu selera lah untuk anda ya. Jadi juga untuk anda yang sedang berada dalam kenderaan, walau ke manalah tujuannya untuk hari ini, yang mungkin baru nak balik ke kampung ataupun baru sahaja balik daripada program korban katanya. Selamatlah sampai ke mana sahaja destinasi anda. Okey, ini dia. Sebentar lagi saya nak kongsikan kepada anda mengenai seorang kehilangan. Kalau kata beberapa hari yang lepas, kita telah pun menerima berita mengenai adik Nur Izzati yang kehilangan, di mana kehilangannya berada di Bukit Cangkat Asar Tanjung Malim. Kan, laporan polis pernah menyebut arwah mendaki bersama ibu, adik, ibu saudara dan dua orang sepupu pada 23 Mei. Dan proses pencariannya itu sampailah 26 Mei 2026. Nur Izzati, arwah adik Nur Izzati, ditemukan meninggal dunia oleh pasukan SAR sekitar jam 11.59 minit pagi di kawasan kebun berhampiran lokasi dia dilaporkan hilang. Jadi mayat mangsa ditemui kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir dia dilihat dan 1 kilometer dari PKTK. Okey, itu mengenai kehilangan arwah adik Nur Izzati. Alhamdulillah telah pun dijumpai. Ada baru laporan yang terbaru kita dapati, mungkin juga anda yang telah pun mengetahui, dan ada juga yang tak tahu lagi mengenai kehilangan Jaslinda. Okey, pasukan SAR jumpa tapak kaki botol air bungkusan jajan. Dan katanya Jaslina Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih pada 23 Mei lalu. Jadi kalau anda nak tahu apakah tentang kehilangan Jaslinda ini, sekejap lagi Fatian akan kongsikan kepada anda. Alright, jadi jom kita nak teruskan lagi hiburan bersama dengan Ida Ezrin dan juga Din Manjo, adik saya. Abis sore.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Itu dia, ada gajah di Bali Batu oleh Wally Band membawa kita ke jam 12.31 minit tengah hari. Ya, jadi selamat tengah hari untuk anda yang mungkin sedang bekerja macam saya juga untuk tengah hari ini. Selamat bekerja untuk anda. Dan juga untuk anda yang sedang bekerja juga, jangan lupa kejap lagi pukul 1 kan boleh berhenti seketika untuk makan dan sebagainya kan. Dalam pada itu juga ada antara yang menghantarkan ucapan ini daripada Mak Cu Jerantut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya. Ini Mak Cu ni dari Jerantut.
0: Ya, Mak Cu.
1: Macam cuaca kat Jerantut ni macam mendung tapi panas. Mak Cu nak request lagu dari Black Dog Bone.
0: Okey.
1: Gema Adi Fitri ke? Mak Cu tak ingat dah. Boleh ke Petin?
0: Boleh, tak ada masalah.
1: Lagu ni buat semua hari menyambut hari yang kedua Adil Adha. Semoga terhiburlah dengan lagu ini. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, sekejap lagi kita akan putarkan lagu permintaan daripada Mak Cu Jerantut. Tapi seketika ini juga kita nak dengarkan dulu lagu daripada Ucup. Ini dia, Sayangi Dia. Terus saja bersama kami di Pang FM Satu Pilihan.

Datuk Hatan dengan selamat datang sayang, membawa kita ke jam 12.40 minit tengah hari. Sikit saja lagi, sebentar lagi kita akan beralih pula ke jam 1 tengah hari. Ya Allah kan, masa ni cepat saja berlalu sebenarnya. Okey, kalau kata tadi Fatin nak kongsikan kepada anda tentang kehilangan, hari ini kita dikejutkan pula dengan kehilangan seorang pendaki wanita dikenali sebagai Jaslinda Saludin. Hari itu kan kita dengar tentang berita adik Nur Izzati, alhamdulillah telah pun ditemui kan pada 26 Mei. Dan juga ini pula dilaporkan hilang ketika melakukan pendakian di Gunung Batu Putih Tapah Perak sejak 23 Mei yang lalu. Jadi operasi mencari dan menyelamat SAR ini masih diteruskan sampailah hari ini dengan macam-macam cabaran terpaksa dihadapi oleh pasukan penyelamat, termasuklah hujan lebat dan angin kuat di kawasan gunung. Okey, tapi sebelum itu, berita ini juga saya dapati menerusi My Metro Online. Tetapi ada sedikit perkembangan tau. Katanya pasukan penyelamat menemui beberapa petunjuk baru. Katanya juga Jaslinda ini dah ada pengalaman. Dia katanya banyak pengalaman, lebih daripada 10 tahun lah sebenarnya dia mendaki gunung ni. Jadi mereka menemuilah petunjuk baharu, contohnya seperti tapak kaki, botol air dan juga bungkusan makanan ringan ataupun jajan di laluan kem Sukaneka menuju ke Gunung Rayu. Dan sebenarnya petunjuk ini juga memberikan sedikit harapan kepada pasukan SAR untuk terus menjejaki lokasi mangsa. Jadi operasi yang melibatkan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, pasukan STOM, Maling Gunung Perhutanan dan juga Polis Diraja Malaysia yang melakukan pencarian sejak beberapa hari yang lalu kan. Dan sebenarnya bila kita dengar kisah yang macam ni kan, menjadi satu peringatan juga untuk kita, terutama untuk anda yang suka buat aktiviti mendaki ataupun masuk ke dalam hutan kan. Memang sangat-sangat menyeronokkan. Okay, tetapi ada juga perkara penting sebelum kita mendaki ini, katanya pastikan keadaan sihat, berada dalam keadaan yang baik, okay, bawa bekalan air makanan, maklumkan laluan perjalanan kepada ahli keluarga ataupun rakan, dan banyak lagi sebenarnya yang anda boleh belajar kan. Kadang-kadang untuk wakma, kalau badan dah mula beri isyarat penat ataupun tidak sihat, lebih baik berehat dan juga utamakan keselamatan anda, okay? Terutama bila kita berada di dalam hutan kan. Sama-samalah kita doakan agar Jaslinda segera ditemui okey, dalam keadaan yang selamat, dan juga dipermudahkanlah segala urusan pasukan penyelamat yang sedang bertugas ketika ini, okey. Alam itu indah untuk kita terokai sebenarnya. Tak ada masalah, jangan takut. Kan nampak dengan orang hilang tak naklah masuk, kan. Sebenarnya tak ada masalah, tetapi perlulah ada keselamatan yang perlu kita jaga. Okey, keselamatan itu tetap nombor satu. Ini dia daripada Kaiza Abbas Ibam, katanya selamat hari raya Aidiladha, semoga Fatin Somo sihat insya-Allah. Dan katanya Kaiza nak dengarkan lagu Dia Fadila, Aku Masih Setia. Terus layan Pahang FM.

0: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita sahaja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi.
1: Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia, Pahang FM.

0: minit tengah hari. Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami, yang mungkin sedang dalam pemanduan nak pergi beraya katanya, dan juga mungkin ada yang sedang mendengarkan kami di rumah. Selamat beristirehat lah ya untuk anda yang bercuti pada hari ini. Juga untuk anda yang bekerja tu, saya ucapkan selamat bekerja lah untuk anda. Okay, dan pastinya juga di jam yang terakhir nanti, tepat jam 1 tengah hari, kita akan sama-sama ikuti menerusi utama 1 tengah hari dari Wisma Berita RTM. Dan juga seketika nanti di jam yang terakhir nanti akan masuknya waktu solat fardu zuhur pada jam 1.08 minit tengah hari bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah. Okey, kalau anda nak mengetahui dengan lebih lanjut lagi kan mengenai bagaimana perkembangan kami di Pahang FM, boleh terus layari kami di 4 laman sosial. Okey, kita ada Facebook, Instagram, TikTok dan juga di laman X dengan hanya membuat carian Pahang FM. Okey, dan juga untuk anda yang belum lagi muat turun RTM Click, apa kata awak muat turun sekarang? Kan? Perlukan bayaran tak, Fatin? Nanti korang kalau kau download ke muat turun, tiba bulan-bulan nanti tiba-tiba tolak ke daripada kad debit kau, guana ya? Jangan risau. Baik, RTM Click ini hanyalah percuma sahaja. Okey? Dan kalau anda muat turun RTM Click, bukan sahaja anda boleh mendengarkan kami, kita ada 34 stesen radio yang lain juga anda boleh ikuti dan dengarkan juga. Dan anda boleh menonton, ada drama Bollywood, ada movie Hollywood dan macam-macam lagi. Ya Allah, kan? Mudah sahaja, kan? Tinggal muat turun sahaja. Okey? Dan juga untuk anda, jangan ke mana-mana. Sebentar lagi kita nak berhibur dengan Mimi Fly, Serumpun Raya. Terus layan Pahang FM.
1: Ikut lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM super.

dia Mimi Fly dengan Serumpun Raya. Dah pun 12.56 minit tengah hari. Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami walau di mana jua anda berada. Dan mungkin juga ada yang sedang mendengarkan kami ini sedang menjalani ibadah korban kan. Jadi selamatlah menjalani untuk anda pada hari ini. Mungkin ada yang tengah menyembelih lembu dan sebagainya kan. Buat untuk anda juga yang mendengarkan kami ini daripada ucapan daripada Faris ini. Katanya kami grup keluarga penuh ni tengah mengacau daging korban katanya. Jadi khususlah untuk ARS family lah ya. Selamat berhari raya lah Fatih ucapkan untuk orang-orang penuh mendengarkan kita ni. Tak jauh sangat, dekat je. Dekat Petah Sepet sana, warmer way. Jadi selamat hari raya Aidil Adha Fatih ucapkan untuk yang sedang mendengarkan kita kan, walau di mana jua anda berada. Okey, jom kita teruskan lagi hiburan bersama dengan Tan Sri P. Ramli. Ini dia untuk anda, Den dan Perantau. Terus layan Pahang FM, satu pilihan.

Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Idul Adha bersama keluarga. Dalam pada itu, hampir 2,000 penduduk sekitar Parlimen Merbok menerima daging korban sempena program Korban Perdana Kasih Madani Angkatan Muda Keadilan AMK Kedah. Program diadakan di Masjid Al-Muhajirin Taman Bandar Baharu, Sungai Lalang. Menurut Ketua AMK Kedah, Muhammad Fitri Ismail, 6 ekor lembu dikorbankan, 5 ekor disumbangkan Setiausaha Politik Menteri Kewangan Kamil Munim merangkap Ketua AMK Malaysia. Seekor lagi sumbangan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Jahari merangkap Ahli Parlimen Sungai Petani. Sempena program itu, kenduri rakyat turut diadakan. Sementara itu, kem pelarian Kus Asalam di Sudan yang menempatkan lebih 25,000 pelarian dipilih Yayasan Mawar Pulau Pinang untuk pelaksanaan agihan daging korban sekaligus menjadi simbolik solidariti dan keprihatinan rakyat Malaysia terhadap masyarakat Islam yang berdepan krisis kemanusiaan. Pengurusnya, Farwah Ahmad Fahmi memaklumkan 167 ekor lembu, 34 kibas dan 68 ekor kambing dikorbankan dalam program tersebut. Berita seterusnya. Amalan membaca membentuk masyarakat yang lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merusi hantaran di Facebook berkata, buku bukan sahaja memberi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Beliau akan melancarkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur esok. Sementara itu, PBAKL 2026 diisi dengan pelbagai pembaharuan dan tarikan baharu termasuk galeri khas buku pilihan pemimpin madani serta festival sastra kanak-kanak. Menurut penganjur PBAKL 2026, galeri khas buku pilihan pemimpin madani adalah ruang istimewa mempamerkan pilihan buku yang menjadi rujukan, inspirasi dan kegemaran tokoh-tokoh utama negara. PBAKL 2026 akan berlangsung sehingga 7 Jun bermula 10 pagi hingga 10 malam. Lebih 1,000 ruai disediakan untuk orang ramai. Program Agro Festival Agrofest 2026 di Negeri Sembilan meneruskan jelajah ke daerah Kuala Pilah. Lebih RM592,000 disalurkan kepada petani dan penternak melibatkan penanaman padi, sayuran dan peternakan madu kelulut. Menurut Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Sembilan, Haripuddin Muhammad Halidi, Agrofest bukan sekadar program pameran dan mendekati komuniti pertanian. Sebaliknya, platform menarik lebih ramai golongan muda menceburi sektor itu.
1: Sebagai menyahut curahan kejayaan juga supaya kita sendiri turun padang mendekati golongan sasaran kita bagi menerangkan apa kemudahan ataupun inisiatif yang kita tawarkan untuk golongan petani bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan juga apa-apa yang boleh dilaksanakan oleh pihak petani. Terutamanya kita sekarang menumpukan kepada aspek untuk meningkatkan pengeluaran terutama bagi golongan-golongan muda untuk terlibat dalam sektor pertanian.
0: Saripudin Muhammad Halidi. Luar negara, Komander Kanan Sayap Bersenjata Hamas Brigad Al-Qassam Muhammad Auda terkorban dalam serangan Israel di Gaza City. Brigad Al-Qassam memaklumkan Auda maut pada Selasa bersama isteri serta dua anak lelakinya dalam serangan Zionis yang menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Auda dilantik sebagai ketua turus Brigad Al-Qassam menggantikan Is'al-Din Al-Haddad. Auda merupakan antara generasi terawal yang meletakkan asas kepada operasi penentangan bersenjata Hamas. Dalam pada itu, tanpa menghiraukan gencatan senjata, Israel mengumumkan seluruh kawasan di selatan Lebanon sebagai zon pertempuran. Ia meliputi kawasan seluas kira-kira 40 km dari sempadan. Penduduk di sekitar Sungai Zahrani diusir keluar. Sementara itu, Amerika Syarikat melancarkan serangan terbaru ke atas selatan Iran. Serangan kali ini menyasarkan 4 drone dan sebuah pusat kawalan di Bandar Abbas. Seperti biasa, pegawai kanan tentera Amerika dan dalam kenyataan menegaskan kononnya serangan itu bagi mempertahankan diri. Presiden Donald Trump pula mengancam menyerang Oman sekiranya ia menyebelahi Iran berhubung isu pembukaan semula Selat Hormuz. Trump berkata sekutu Amerika itu perlu berkelakuan baik atau beliau akan meletupkan negara berkenaan. Trump menyatakan demikian ketika ditanya sama ada Washington akan menerima perjanjian jangka pendek yang membolehkan Iran dan negara teluk itu

mengawal laluan perairan strategi tersebut. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026 bergulir lelaki negara Kang Kai Shing Aaron Tai melakar kejutan selepas menyingkirkan pilihan ke-6 dari Indonesia Sabah Karyaman Gutama M. Reza Pehlevi Isfahani 21-19, 21-17 sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir. Bola sepak ke Johanan Club ASEAN ACC 2025-2026, Kapten Selangor FC Muhammad Faisal Abdul Halim tetap bangga dengan semangat juang dipamerkan pasukannya meskipun tewas 1-2 kepada Buriram United FC pada aksi akhir kedua malam tadi. Keputusan itu menyaksikan Selangor tewas dengan agregat 1-3 selepas turut ketinggalan 0-1 pada aksi akhir pertama. Beliau bagaimanapun menyifatkan kejayaan mara ke betas akhir sebagai pengalaman berharga dan pencapaian membanggakan buat gergasi merah musim ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani.

Itu dia Hakim Rosli dengan Kitalah Malaysia Madani. Baik, membawa kita ke jam 1.14 minit tengah hari dan maksudnya waktu solat fardu zuhur baru sahaja tadi pada jam 1.8 minit tengah hari bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan kami, selamat menunaikan ibadah solat fardu zuhur. Okey, dan juga untuk anda yang mendengarkan kami ini, pastinya juga tepat jam 1.30 minit tengah hari nanti kita akan sama-sama ikuti menerusi ruangan ceramah pilihan kita insyaAllah bersama dengan Ustaz Alwi Muda dengan tajuknya untuk hari ini bersempena dengan ibadah haji berkalan sepanjang hidup. Okey, tapi bila kita bercakap tentang Hari Raya Aidiladha ini juga mengingatkan kita tentang makna pengorbanan yang sebenar, kan? Sebenarnya ibadah ini bukan sahaja tentang ibadah korban, tetapi bagaimana kita belajar untuk melepaskan rasa ego, marah, kecewa, perkara yang melalaikan hati kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, kan? Kadang-kadang pengorbanan seorang ayah penat bekerja demi keluarga, pengorbanan seorang mak yang tak pernah berhenti menjaga anak-anak walaupun dirinya letih, kan? Anak yang daripada kecil sampailah besar, sampai dah bekerja dan sebagainya, kan? Pengorbanan ibu bapa ni tak pernah terhenti, dan mungkin juga pengorbanan kita sendiri, kan? Yang sedang berjuang diam-diam demi masa depan dan orang yang tersayang. Okay, jadi hargailah apa sahaja kurniaan yang Allah berikan kepada kita, dan juga Aidiladha ini juga mengajar kita bahawa setiap pengorbanan yang ikhlas pasti ada ganjaran dan hikmah yang Allah simpan dengan sangat-sangat indah. Semoga hati kita sentiasa bersyukur kuat untuk berkorban dan tenang menerima setiap aturan daripadanya. Okey, ini dia Slam dengan Kurnia. Terus saja bersama kami di Pang FM, satu pilihan.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Ibadah haji juga menjadi bahan tarbiyah, bahan didikan sepanjang hayat kita, di mana haji mengajar kita erti sebuah pengorbanan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim surah As-Saffat ayat 103 hingga 105. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya." Kata Allah, maka ketika kedua-duanya berserah diri, ketika mana Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail berserah diri kepada Allah, dan erti kata apabila Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya, maka kedua-duanya memberikan seluruh diri mereka untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, menyerah diri kepada Allah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim pun membaringkan anaknya atas pelipisnya, baringkan anak dia. Kemudian wanadainahu ayya Ibrahim, kemudian kami menyerunya, wahai Ibrahim, kami menyeru, kata Allah kepada Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu, kamu telah membenarkan mimpi itu, kamu sanggup mengorbankan anak kamu semata-mata kerana mentaati Allah Subhanahu wa taala. Haji, ibadah haji mengajar kita erti pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Hajar. Gambaran satu keluarga ideal, keluarga yang terbaik. Nabi Ibrahim gambaran seorang ayah, Siti Hajar gambaran seorang ibu, Nabi Ismail gambaran seorang anak. Inilah keluarga contoh dalam sejarah Islam yang perlu dicontohi. Keluarga yang dibina keluarganya itu di atas ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana ketaatannya kepada perintah Allah itulah diingati, dibaca sejarahnya, dibaca kisahnya hingga kepada hari ini untuk diambil pengajaran akan kisah ini kepada seluruh umat Islam, seluruh manusia di sepanjang zaman. Sebab itu pengorbanan merupakan satu yang sangat penting. Sebab itu orang yang beriman, orang yang melihat kesan-kesan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, kita yang berada di tanah air mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim dengan menyembelih korban. Pengorbanan itu merupakan sesuatu yang sangat penting. At-tadhiyah itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup sebagai seorang mukmin, mengorbankan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiku fi sabilillah, menafkahkan hartanya pada jalan Allah merupakan suatu yang dituntut oleh agama. Dan bagaimana para sahabat yang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengorbankan seluruh harta benda mereka untuk kerja-kerja agama, untuk li'a'la'i kalimatillahi al-'ulya, untuk menegakkan agama Allah yang sangat tinggi dan sangat mulia. Tanpa pengorbanan, Islam tidak akan cemerlang, umat tidak akan gemilang. Tanpa pengorbanan, mengorbankan masa untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengorbankan masa, Nabi Nuh alaihi salam mengorbankan masanya untuk membina, untuk berdakwah, untuk membina masyarakatnya, mengorbankan masanya lailan wa nahara, malamnya dan siangnya diberikan, diinfakkan untuk mengajak umatnya, mengajak kaumnya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada pengorbanan, mengorbankan tenaga. Orang yang menunaikan ibadah haji, tak dapat tidak mereka kena memberikan pengorbanan tenaga. Nak sa'i, korban memberikan pengorbanan tenaga. Tawaf memerlukan pengorbanan tenaga. Maka menunaikan ibadah haji itu memerlukan pengorbanan tenaga. Maka balik daripada haji, dalam seluruh hidup kita ini, kita juga perlu pengorbanan tenaga kita untuk menjamin Islam ini tinggi, untuk memastikan kita hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. Dan pengorbanan perasaan kita demi ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menunaikan ibadah haji, mereka mengorbankan perasaan mereka demi ketaatan mereka kepada Allah, demi menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan kefarduan yang terakhir bagi mereka. Perasaan sayang dan kasih kepada keluarga, perasaan sayang dan kasih kepada tanah air, perasaan sayang dan kasih kepada kalau dia petani, kalau dia pekebun, mungkin hasil pertanian dah nak keluar hasil, tunggu hari saja nak mengambilnya, mengorbankan perasaannya demi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bekalan yang nak kita bawa daripada ibadah haji. Kita nak bawa sepanjang kehidupan kita dan sepanjang hayat kita. Setiap orang yang memahami roh haji itu, sebab setiap ibadah itu dia bukan terdiri dengan perlakuan saja, dengan jasad ibadah itu saja, tapi dia punya roh kepada ibadah itu. Setiap ibadah, kalau hanya perlakuan saja, ibadah itu akan rasa dry, ibadah itu akan rasa kering. Tapi kalau ibadah itu disertai perlakuannya, jasanya, dan disertai dengan roh ibadah itu, itulah yang akan menjadikan seseorang itu ibadahnya bermutu, ibadahnya dirasai kelazatan ibadah tersebut. Dan bukan setakat dirasai kelazatan ibadah itu, tetapi ibadah itu mampu membentuk diri manusia menjadi seorang yang benar-benar menghayati pengajaran daripada ibadah haji untuk menjadi bekalan dalam hidup dia di sepanjang zaman. Orang yang faham roh haji akan lebih mudah berkorban untuk agama dan keluarganya. Faham apa yang dikendaki daripada ibadah haji tadi, tentang ukhuwahnya, tentang takwanya, tentang keikhlasannya. Ini adalah di antara roh haji yang perlu difahami oleh orang-orang yang beriman. Satu lagi bekalan bagi orang yang menunaikan ibadah haji ini, bahawa mereka perlu memahami haji merupakan suatu ibadah, ya, ibadah yang akan menghapuskan dosa-dosanya. Haji merupakan ibadah penghapusan dosa. Ini di antara yang perlu disedari. Dan dosa ini tidak mampu dihapuskan oleh manusia. Wa man yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang boleh mengampunkan dosa kalau tidak Allah Subhanahu Wa Taala? Maka apabila para hujaj, orang yang menunaikan ibadah haji, maka mereka sepatutnya merasa inilah peluang yang Allah Taala beri kepada mereka untuk menghapuskan dosa. 2 bulan yang lepas telah Allah Taala beri peluang kepada kita orang yang beriman untuk menghapuskan dosa melalui ibadah puasa. Sekali lagi, bila sampai bulan Zulhijjah, Allah Ta'ala beri kepada kita peluang sekali lagi untuk menghapuskan dosa, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis daripada Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a kayawmi waladathu ummuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi, barang siapa yang menunaikan haji lillah, kerana Allah, man hajja lillah, barang siapa yang menunaikan haji kerana Allah, falam yarfus, lalu dia tidak berkata-kata kotor, tak bercakap benda kotor, tak berbicara benda yang kotor, walam yafsuk, dia juga tidak melakukan maksiat, dia jaga betul diri dia sepanjang menunaikan ibadah haji. Raja'ah, maka apabila dia pulang, dia balik, kayaumi, sepertilah hari di mana waladathu ummuhu, hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Seorang bayi dilahirkan oleh ibu dia, tak ada dosa bagi dia, walaupun ibunya seorang pemaksiat tegar. Walaupun ibunya seorang pemaksiat tegar, tapi bila anak tu dilahirkan dari perut ibunya, maka anak tadi tidak berdosa. Inilah sebab itu dalam masyarakat kita ni kadangkala kita hina, kita caci orang ni, awak ni anak luar nikah dan sebagainya, anak zina dan sebagainya, anak tak sah taraf dan sebagainya. Sebenarnya anak tadi tidak berdosa, tidak ada dosa walaupun sikit. Yang berdosa, yang salahnya adalah ibu dia. Tapi kadangkala kita hina dia, seolah-olah tidak ada peluang untuk anak-anak tak sah taraf ini untuk hidup. Ini di antara kesilapan yang berlaku dalam masyarakat kita. Haji ini adalah madrasah penyucian jiwa kita. Nak menyuci jiwa kita, tazkiyatun nufus, mentazkiyah, yang membersihkan jiwa kita melalui ibadah. Orang yang mendapat al-hajjul mabrur tadi, mendapat haji yang mabrur tadi, maka akan merubah akhlaknya dan kehidupannya. Kalau di antara tanda, di antara tanda haji seseorang itu mabrur, ialah haji yang dikerjakan itu dapat merubah seluruh tingkah laku dia, menjadi seorang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah di antara kelebihan haji, peluang untuk seseorang itu diampunkan dosanya, dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah haji ini juga, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan kita tentang hari akhirat. Di antara bekalan sepanjang hayat yang diperoleh oleh para hujjaj, orang menunaikan ibadah haji, ialah mengingatkan manusia kepada hari akhirat. Pakaian ihram yang dipakai putih bersih itu mengingatkan kita, itulah sebenarnya uniform kita sewaktu mana kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sewaktu kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah pakaian yang akan kita pakai. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, kata Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-6. Hari apabila manusia itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menghadap Allah sekalian, yang memiliki, yang memerintah sekalian alam. Itu pakaiannya. Mengingatkan, itulah pakaian ataupun kain kafan kita yang sedang ditenun untuk kita, yang sedang menunggu untuk mengkafankan kita. Wukuf di Arafah mengingatkan kita tentang perhimpunan manusia di padang mahsyar. Seramai-ramai manusia, jutaan manusia, mengingatkan kita tentang saat dan ketika kita dihimpunkan oleh Allah di padang mahsyar. Orang yang menunaikan ibadah haji, dia mesti merasai itu. Dia mesti merasai bahawa kita sekarang seolah-olah berada di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk menyuntik ke dalam hatinya satu keinsafan, titik keinsafan untuk berubah. Semua manusia berpakaian yang sama, ya, wukuf di Arafah sama, walaupun mereka orang yang berpangkat dan memiliki kekayaan yang sangat banyak. Semua manusia sama tanpa mengira pangkat dan kedudukan. Inilah falsafah haji yang perlu kita ketahui. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Yasin, kita baca setiap malam Jumaat. Sebab itu, ya, bila kita baca Yasin setiap malam Jumaat ni, kadang-kadang kita baca dah 20 tahun dah, 30 tahun dah, kadang-kadang 50 tahun dah, tapi kita kadang-kadang tak faham tentang surah Yasin tu. Kita cerita tentang Sahibu Yasin, kisah apa, bila, kat mana. Cerita tentang Sahibu Yasin ataupun Ashabu Yasin, sahabat saudara Yasin, kisah yang Allah Ta'ala cerita dalam surah Yasin, kita tak tahu. Berapa kisah dalam surah Yasin kita tahu, apa dia kisah kita tak tahu. Sebab apa? Sebab kita baca saja. Sebab itu, bila kita baca surah Yasin ini, kita kena ambil pengajaran 1-2 ayat daripada surah Yasin untuk menjadi ibrah kita, pengajaran. Tidak, kalau kita tidak ambil 1-2 ayat untuk jadikan dia ibrah ataupun bahan tadabur kita, kita tak akan faham surah Yasin itu, sehingga kemati pun tak faham. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin dalam ayat 51, wa nufiqa fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, dan sudah tentu akan ditiupkan sangkakala yang menghidupkan orang yang telah mati, dan apabila berlaku yang sedemikian itu, maka semuanya akan bangkit keluar daripada kubur masing-masing menuju kepada Tuhan mereka. Bila ditiup sangkakala yang kedua, maka bangkit seluruh manusia daripada awal kejadian manusia hingga akhir kejadian manusia, dibangkitkan oleh Allah daripada kubur masing-masing menuju kepada Tuhan mereka, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua mengajar kita tentang erti al-isti'dan ba'dal maut, persediaan selepas mati. Preparation after this, selepas apabila kematian. Preparation after kematian. Mengingatkan kita begitu. Dan mengingatkan kita juga bahawa dunia ini adalah sementara. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang bernyawa, semua yang hidup, semua yang ada ni akan musnah binasa. Dunia adalah sementara. Dunia akan rosak, akan binasa. Yang kekal abadi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka carilah tempat berlindung yang kekal daripada tempat berlindung sementara di atas dunia. Kemudian haji ini juga mengajar kita tentang kesabaran ataupun tentang ukhuwah. Allah Taala sebut faman farada al-hajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Surah Al-Baqarah 197. Haji itu pada bulan-bulan yang tertentu, dan sesiapa yang menetapkan niat untuk menyekan haji, maka janganlah melakukan perkara keji, maksiat dan berbantah-bantah dalam menunaikan ibadah haji. Maknanya ibadah haji ini mendidik manusia mengawal emosi, perlu sabar, perlu bertolak ansur, jaga adab. Ini didikan-didikan sepanjang menunaikan ibadah haji. Dan didikan ini juga didikan waktu mana kita melaksanakan ibadah korban. Kawal emosi kita, kawal emosi kita, bertolak ansur, sabar, jaga adab kita dalam menunaikan ibadah korban bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Ini merupakan akhlak-akhlak mulia yang perlu difahami. Dan mungkin bekalan yang terakhir yang boleh kita bicarakan, ataupun mungkin kedua yang terakhir, ialah istilam. Istilam apa dia? Iaitu menyentuh Hajarul Aswad. Kita disunatkan menyentuh Hajarul Aswad. Tapi kalau sesak, maka cukuplah dengan melambai-lambai tangan saja. Di kadang-kadang berterok, siapa nak lemah, nak pensan, nak pergi kucuk dia, nak pergi sentuh dia dan sebagainya. Dan bagi orang yang menunaikan ibadah haji, dengan dia menyentuh Hajarul Aswad ataupun melambai-lambai Hajarul Aswad itu, dia mesti merasai bahawa dia telah berbaiah dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mematuhi ajaran Allah dan berbaiah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar-benarnya. Ini sepatutnya difahami oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji, dan bagi kita yang bakal menunaikan ibadah haji, dan bagi kita yang sedang belajar untuk menunaikan ibadah haji. Allah telah sebut dalam surah Al-Fath ayat 10. Faman nakatha fa innama yankusu ala nafsih wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azimah. Maka barang siapa yang melanggar janji setianya, maka sesungguhnya dia melanggar janji itu untuk kebaikan dirinya, dan sesiapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahalanya yang besar. Kita berbaiah, berjanji dengan Allah. Itu kena faham. Ya. Maka setelah kita berjanji dan berbaiah dengan Allah, balik daripada Mekah, balik daripada menunaikan ibadah haji, ingat janji kita, ingat baiah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya. Allah Taala sangat murka kepada orang yang melanggar janji setianya dan baiahnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya, dalam ibadah haji, kita seringkali mendengar lafaz talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Talbiyah ini memberikan suatu yang sangat, pengajaran sangat penting sebagai bekalan dalam perjalanan sepanjang hayat kita, bahawa hidup kita sepanjang hayat sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ada unsur-unsur syirik kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi seruanmu ya Allah, aku datang memenuhi seruanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, aku datang memenuhi seruanmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu, aku datang memenuhi seruanmu ya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan adalah milikmu ya Allah. La syarika lak, kita tutup dengan tidak ada sekutu bagimu ya Allah. mana orang yang menunaikan ibadah haji. Dan kita di tanah air, kita bertakbir, bertakbir. Dalam lafaz takbir itu pun, dan lafaz, lafaz ini, lafaz talbiyah pun, semuanya ada unsur-unsur penyucian diri kita daripada syirik kepada Allah. Dan ada usul sama dalam takbir raya ataupun talbiyah, penetapan iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penafian la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ini pengisytiharan kita, penyaksian kita. Hadirin muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai penutup kepada perbincangan kita ini, musafir haji tidak sama dengan musafir biasa. Kita pergi menunaikan ibadah haji tak sama dengan kita pergi ke United Kingdom, pergi ke Australia, tak sama. Musafirnya, rohnya tak sama. Kegairahannya tak sama. Kerinduannya tak sama. Pergilah musafir ke mana-mana, tak akan sama. Kita pergi menunaikan ibadah haji ataupun umrah, sampai saja dia di Mekah ataupun di Madinah, di Mekah khususnya, tengok saja Kaabah terus mengalirkan air mata. Kita pernah pergi ke mana, luar negara, UK ke US ke, tengok-tengok bangunan yang hebat tu, ngalir air mata. Tak ada. Sedangkan Kaabah itu bukan satu binaan yang hebat pun. Ya, bukan yang sangat ceria. Tak ada lah kita kata ukiran-ukiran yang hebat. Tak ada. Tapi sentuhannya, hubungan dengan kita sebagai seorang yang beriman sangat rapat. Tak sama dengan kita musafir tempat lain. Kaabah tidak sama, tidak serupa dengan rumah biasa. Walaupun semua dibuat daripada batu, Kaabah tak dibuat dengan kaca gedak, dengan batu. Sama je. Tapi duduk kita dengan di sisi Kaabah berbeza dengan duduk kita di rumah. Duduk kita tempat lain tak sama. Tak sama rasa hati kita tu. Orang yang biasa pergi tahulah dia, ya, macam mana keadaan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sahabat-sahabat kita yang menunaikan ibadah haji, saudara mara kita yang menunaikan ibadah haji, ahli qariah kita yang menunaikan ibadah haji, kita doakan untuk mereka semuanya agar mereka itu direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hajjan mabrurah, haji yang mabrur. Dikurniakan kepada mereka wasa'yan mashkurah, segala usaha dan segala kerja buat mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wazamban maghfurah, dan dosa mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doakan agar seluruh amalan mereka menjadi amal saleh dan amal yang makbula, wa amalan salihan makbulan. Amal yang saleh, amal yang baik dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekali itulah yang dapat kita bicarakan pada kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan doakan agar sahabat kita yang pergi menaikkan ibadah haji diterima oleh Allah akan ibadahnya, diampunkan segala dosanya. Dan berdoalah juga agar kita yang belum direzekikan oleh Allah SWT untuk menjejakkan kaki di tempat, di tanah yang penuh keberkatan itu, agar Allah SWT memberikan kepada kita rezeki untuk bersama menjejakkan kaki kita dalam melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan insyaAllah kita juga akan bersama dengan mereka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam suasana diterima segala amalan kita, diampunkan segala dosa-dosa kita, diterima akan segala usaha kita, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa menjunjung dan sentiasa meninggikan ajaran Allah, meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali itu untuk kali ini, insyaAllah bertemu di kesempatan yang lain. Ya, moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Ma asabana min hasanatin fa min Allah, wa ma asabana sayyati fa min anfusina. Aqulu qawli hadha wa asmazim li wa lakum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Baik, demikian tadi saudara ceramah pilihan yang bertajuk Ibadah Haji Bekalan Sepanjang Hidup Bahagian Akhir bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Alwi Muda yang telah dirakamkan di Surau Al-Ridwan Permatang Badak Maju Kuantan Pahandaru Makmur. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah, nampaknya sampai di sini sahaja saya bersama menemani anda menerusi Zon Persona. Dan pastinya selepas ini DJ Harun yang akan menemani anda menerusi Zon Apa Khabar Wee, sehingga kita bertemu kembali. Bye-bye semua dan Assalamualaikum.

0: Dah ada jodoh ke?
1: Dah pukul 2 petang. Jomlah dengar Kezul Pekabui bersama DJ Ana dan DJ Harun sampai

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang orang-orang kita semuanya. Salam Aidil Adha di tahun 1447 Hijrah. Selamat kembali bersama dengan Komo Budak Agung petang ini. Pastinya di zon apa khabar weh? Selamat Hari Raya ya. Ada tumbang melon lemu ke dengar-dengar anda yang lari, anda yang tak jumpa, ada yang bukan yang tak jumpa, benda tak jumpa bisa mana nak motornya. Yang semalam hilang visa memang pelambak lah ya. Tak terkira lah orangnya. Maghrib tu kan mulalah datang balik cari di camp. Mana nampak visa kan? Tak ke mana-mana lah dah ya. Apa-apa pun, selamat petang pada semua yang masih lagi terus setia bersama dengan Pahang FM. Mungkin hari ini ramai yang balik kampung juga mendengarkan kami di siaran Pahang FM. Siaran ini hanya berkeudara bersama dengan anda di frekuensi-frekuensi kita dan juga terbaru ada di platform RTM Click. Kalau nak tahu apa dia RTM Click ni, adalah satu platform online yang boleh anda dengarkan 34 stesen dan juga ada beberapa televisyen khusus untuk anda. Kami sajikan sebajang hari untuk hiburan, tatapan dan juga informasi bersama yang sah di RTM ya. Hari Khamis 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, semalam telah pun kita sama-sama menyelesaikan tanggungjawab. Dan hari ini korang rasa masih lagi ada ya, di kampung-kampung, di kawasan-kawasan, di daerah-daerah ketika ini melakukan ibadah korban secara besar-besaran untuk tahun 2026 ni ya. Kalau di konti kita semalam, Ana yang berkonti, sepatutnya kau berdua-dua adalah. Tapi kau beri dia laluan, dia bagi kau kelaluan untuk cuti semalam untuk menyesalah beberapa perkara pasal raya ni. Dan hari ni kau pula seorang dan dia balik ke kampung ya. Selamat berhari raya nah, dan juga selamat berhari raya buat mereka yang hari ni baru dapat balik ke kampung ya. Samalah juga godong-godong perantauan kita yang mungkin hari tu Aidilfitri tak dapat bercuti. Hari inilah baru dapat di Aidil Adha ini. So raikan ruang dan peluang ini sebenarnya. Walaupun kata orang tu dia sedikit berbeza lah. Saya tidak menidakkan ada negeri-negeri yang cukup meriah lebih pada Aidilfitri tadi. Tapi ada juga negeri-negeri yang dia biasa-biasa saja bila orang kata Aidil Adha ni. Tapi yang penting sekali ibadah bidah sunat yang patut kita raikan, lakukan dan ikutilah bersama ya sebagai orang kata pedoman kehidupan kita dan juga terus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ya, jutaan terima kasih kepada Fatina Suha yang bersama dengan anda semua. Zone personal sebentar tadi yang menggantikan Anom Cepa. Katanya hari ini pun Anom Cepa berkorban. Itulah dia terdapat ni ya, berkorban apa saja. Fatina Suha, selamat berehat dan juga dapatkan makan tengah hari anda. Lain tak bukan daging lah minggu ni, bulan ni ya. Saya semalam pun suruh daging, alhamdulillah nasib baik sempat makan lah kan. Tapi itulah, sayang tumpah dalam kereta. Tumpah sikit je. Okey, dan 4 jam hari ini anda akan solo bersama dengan saya insyaAllah sampai pukul 6 petang dengan wadah-wadah semua negeri Pahang ini. Sambil jugalah mungkin nak menemani demo-demo di kawasan-kawasan orang kata beli belah ketika ini ataupun stesen-stesen minyak yang sedang mendengarkan kita ni. Ini ramai orang sikit, biasalah tandas tu dia berkucar sikit, lantai-lantai di dalam kawasan pembelian tu dia agak sikit yelah kotor. Tapi saya rasa anda akan memberi komitmen pada kerja anda. Moga-moga semua tugasan kita di hari raya ini ataupun hari-hari biasa pun dianggap ataupun diangkat sebagai amal ibadah kita sebelum kita kata orang tu ialah nak menambah kebaikan dalam kehidupan. Ingat ya, apa saja tugasan kita niatkan dulu. Ini kerana Allah, macam itulah ya. Teguran untuk diri saya dan juga pada anda semua jugalah, sama-sama kita ya. Jadi macam biasa hari Khamis, lagu-lagu yang akan bersama dengan anda 2005 ke atas insyaAllah akan saya putarkan sampai pukul 3 petang. Dan pukul 3 nanti kebiasaannya macam bawang bawa pet. Tapi saya rasa hari ni kita nak borok-borok je. Nak tanya macam mana perkembangan raya. Lepas tu sambil-sambil tu nanti saya nak call lah wadah-wadah saya. Kokol lah boleh ya? Macam mana keadaan semasa di tempat-tempat demo tu. Kalau tak boleh demo ni telefon kau. Kau nak tanya amda kisah-kisah yang berlaku, kisah lucunya, kisah riuh sekampungnya pasal lembu, pasal melih, pasal macam-macam lah ya bila berkenduri dara ni. Dan insyaAllah untuk jam ini kita mulakan perjalanan kita dengan lagu raya.
1: Hey, angkat gol.
0: Ini untuk anda, raya rumah Dinda. Raya rumah Dinda, betul-betul ya. Jangan salah sebut tu. Tanda Expose dan juga Dina Nazir hanya di Radio Malaysia. Pahang FM, satu pilihan.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang diwarisi.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Moh dengar Pahang FM
4: bersama Zon Aktif.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

Justin serta Amira Rosli bersama dengan anda semua. Ada saja baru saja menghiburkan anda semualah 2.40 minit petang ketika ini masih lagi dalam mood raya kata orang kan. Walaupun bukan macam Aidilfitri yang mana kita berkunjung-kunjungan, tapi Aidiladha ni lebih pada kita merapatkan soft kita kembali dengan ibadah-ibadah yang pastinya kita perlu lakukan bersama. Contohnya kita ambil ibadah korban lah kan. Kalau tak ada orang yang kuat untuk menarik kebah masa nak jatuh, kita tu tak guna jugalah macam mana kita nak jatuhkan. Kalau tak ada tukang semelih kena raya, nak menyemelihnya. Kalau tak ada tukang masuk, macam mana kita nak raikan kunduri pada hari itu. Kalau tak ada tukang timbang daging, semua itu sebenarnya main peranan semuanya. Itu kerana kita merapatkan kembali soft kita dan juga yang pastinya merapatkan hubungan. Mungkin sebelum ini ada kecacatan dalam kita punya hubungan, ada salah faham, mungkin perkelahian berlaku kecil atau besar. Inilah masanya untuk kita bersama. Mungkin hari ini juga ada yang terpaksa menangguhkan ibadah korban pada hari ini. Semalam mungkin sibuk sangat kan. Jadi salah satunya contoh ni yang sempat saya baca, katanya terpaksa menangguhkan ibadah kata orang tu korban ke hari raya berikutnya kerana hari raya pertama ni sibuk dengan urusan perniagaan kerbaunya ataupun lembunya, iaitu Datuk Jamal Abdillah, Raja Pop negara kita, yang mana ada menyatakan juga apabila perusahaan penternakan dan pembekalan lembu korban yang diusahakannya di Perak asalnya, di Bukit Merah Krian, Alhamdulillah menjelang tahun sampai demi tahun ni meningkat-ningkatnya, Alhamdulillah katanya tahun ni hampir 300 ekor pada musim perayaan kali ini. Dan kita doakan bersama, walaupun tak dan untuk hari raya pertama, kita boleh lakukan kedua, ketiga, insyaAllah yang mana kita free lah kan pastinya. Dan untuk penternak-penternak tu, Alhamdulillah rezeki yang amat-amat baik, dan pastinya kita mendoakan sentiasa rezekinya berpanjangan sampai ke akhirat sana. Amin ya rabbal alamin. Juga untuk anda lah yang orang kata melakukan ibadah korban, ingat tujuannya untuk membantu mereka, asnaf-asnaf dan juga mereka yang tidak mampu kan. Janganlah kerana semata-mata nak menunjukkan korban itu pada dunia ataupun kepada mereka yang sentiasa melihat kita ni, jadi kita buatlah korban tu lebih pada nak buat keluarga kita. Tidak ya, korban ni ada bahagian-bahagian nilai yang perlu kita agihkan. Yang makan, makanlah. Yang orang kata tenaga kerja yang mengerjakan tu, satu part lain. Dan juga pada mereka yang memerlukan, itu yang lebih penting untuk hari raya Aidiladha. Okey, pastinya nombor talian 0951401240, 0951401125. Saya tak paksa nak telefon ke tidak petai ni, tapi lebih kepada nak tahu macam mana keadaan semasa dan juga di tempat-tempat demo tu macam mana keadaan korbannya. Dah selesai ke belum, apa jadi ceritanya? Meh, bersama dengan kita di talian ya. InsyaAllah kalau saya sempat, saya juga akan live di TikTok nanti. Kalau tak sempat nak telefon, nak beritahu je, oi, hari ni puas dah ngasuh mata daripada pagi sampai ke tengah hari, buat petang pula ni tak ambil-ambil lagi lembunya. 0103207448 Noha, kita bacakan ataupun nak voice sahaja, kita tunggu ya. Okey, kalau ikutkan lagu Ali ni, dia namanya Gajah, kita tukarlah raya korban ni, ada lembu di balik batu. Okey, terus bersama dengan kami, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

dengarkan kami, Hang FM. Kuala Lipis 107.5 MHz.

0: Woi, bagi jam dia tu.
1: Woi, cepat ambil benda tu. Eh, kau, mak tu, tak marah.
2: Woi, capai je barang tu.
3: Ish, boleh tak lain kali kalau kita nak minta tolong dengan seorang tu, gunalah bahasa yang sesuai. Contohnya, maaf, boleh tolong saya tak? Kan senang. Bahasa melambangkan jiwa bangsa.

0: vară bertemu soare.
1: Disinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Okey, selamat kembali bersama dengan kemorang di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan 3, 6 minit petang. Kita berada di jam kedua bersama dengan demo semua waktu ketika ini. Selamat petang pada mereka-mereka yang mungkin berada di padang-padang, balai-balai raya, rumah-rumah, rada-rada ya, yang mana masih lagi dengan ibadah korbannya. Selamat maju jaya lah. Jangan ada orang kata insiden-insiden yang luar jangka lah yang berlaku. Harapnya semua selamat pergi dan balik dan juga selesai dengan aman untuk ibadah korban kita pada minggu ini. Kau rasa ramai lah yang buat ya? Seperti mana tajuk kita ini, kau nak tahulah kesok-kesok korban tempat demo, mana hak semalam dah selesai ataupun hari ni pagi tadi. Petang ini dah tak gerak sangat, darun longkoh dah rasa pinggang dah, tak bergerak dah. Kata tosok pulang pinggul tu ya. Buat dah hari ni menyangkut je, motong ke daging, nak sekilo. Oi. Boleh je bersama dengan kita di talian 0951401214, 0951401225 ataupun WhatsApp je. Macam rodong-rodong kita ni ada yang dah pun WhatsApp berkongsi keadaan semasa tempat-tempat yang ada ataupun yang kongsi gambar pun. Thank you lah, tak ada halnya. Contoh macam Wak Manan Skincare ni, selamat petang kot. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Dia hantar ke gambar ya, dengan berlatar belakang kan, kata orang tu background Mekah Al-Mukarramah. Semoga kita semua yang belum lagi mengasa untuk pergi dipermudahkan, dimurahkan dan juga yalah disampaikanlah ke sana sebelum kita menutup mata bersama ya. Di mana lagi tanah suci lah. Dan petang ini kau seorang, sebab semalam Ana pun dah seorang, ini dia dah balik ke kampung untuk menyelesaikan ibadah korbannya di sana. Mari kita petang ini moh kita kongsikan kisah korban tempat demo. Kau tak kisah apa kisah pun, yang mana berantang-berantang lah, yang mana berselop menangis lah jumpa waris-waris ya, yang mana gaduh hai keluarga pun jumpa kat situ jugalah, yang mana berebut pisau parang kapok belaka, terbawa balik besen orang ni, terkoyokkan kembes orang ini, dacuk dah perut tadi orang lain pula ambil, belah tulang tu kau nak eh orang lain pula yang dapat. Macam-macam kisah lah pasal korban ni sebenarnya. Halo, assalamualaikum di talian.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tok Siok kita.
1: Iyo.
0: Hey, kena gaya tempat awak masjid ke surau awak tu?
1: Nampak cukup meriah di Neko lah. Aku juga buat siap.
0: Semalam ke tadi?
1: Ya, Neko.
0: 5 ekor ya.
1: Ha.
0: 3 jantan, 2 betina ke mana? Dah selesai semalam. Awak bahagian benda lah yang menimbang ke? Awak bahagian melapah lah.
1: Lima.
0: Bahagian melapah dengan menimbang ya. Lima ekor. Tapi, lima ekor tu dapat berapa kilo lah semua sekali agak-agak lah. Awak rasa semalam?
1: Dia satu kilo ada 80 kilo. Dia seekor
0: tu. Seekor tu lebih kurang 80 kilo lah ya.
1: Tapi semua dah.
0: Dapat
1: tapi belak. Tengah peratus pekerja orang yang muda-muda.
0: Budak-budak muda lah. Alhamdulillah. Ramai. Ada ramai lah ya budak mudanya.
1: Ramai nak menumbang bukan dia.
0: Yelah, kadang kau kesian juga tengok ya, ada tempat-tempat tu budak-budak muda.

0: dia tak ada belaka. Hak dia tua-tua ni lah.
1: Ini dalam peda ni mungkin banyak ramai lah muda-muda.
0: Ha, itulah seronoknya bila kata orang tu muda masyarakat berkampung ya.
1: Nah, ya, ya, ya.
0: Ha, 5 ekor di suram dia tadi?
1: Suram paga.
0: Suram paga. Lepas tu awak bawa balik bahagian dia lah. Takkanlah tak ada yang special.
1: Ada untuk pekerja ada.
0: Dapat benda lah.
1: Tulang dia bagi daging.
0: Tulang. Ya ke gearbox. Dia masak situ ke dia lapar je?
1: Lapar ada masak situ ada makan tengah hari.
0: Makan tengah hari apa lauknya semalam?
1: Lauk gulai kari dan daging.
0: Gulai kari daging ya. Okey, baik. Terima kasih Tok Siak informasinya di sana ya.
1: Semoga mana Ana?
0: Ana berkorban lah hari ni dia rompin. Itulah, terima kasih lah tu informasi daripada Empaga ya.
1: Empaga.
0: Baik-baik. Semoga daging-daging yang dikorbankan selamat sampailah kepada penduduk di Mempaga ya. Tok Siak ya.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik, terima kasih Tok Siak. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Itu dia tadi, katanya meriah sangat di sana ya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh. Yo. Sihat kita?
2: Sihat alhamdulillah.
0: Ah, sentana awak turun ke tanah ke tidak ni? Ke duduk rumah aje?
2: Duduk rumah ya ini sekarang ni.
0: Ah, berapa kilo dapat?
2: Adalah, bolehlah.
0: Bolehlah. Okay, lah. Untuk 2-3 bulan ni ya. Tak payah beli daging lah.
2: Ya, ya lah. Alhamdulillah.
0: Tulang-tulang ekor-ekor ada sampai ke rumah?
2: Ada.
0: Marilah jemput kau makan sok rumah.
2: Ya, marilah.
0: Ayolah tu. Tu sampai-sampai tak ada. Habis dah roh. Awak lambat. Itulah ayat. Okey. Pasal tak nak masa-masa awak sihat lah. Yelah, ini gini hari tak apa-apa nak sihat. Nak turun berkorban ya. Masa-masa sihat tu dulu benda kisah lucunya pada awak. Kau nak tengok kisah lucu awak lah. Masa zaman-zaman berkorban tu dulu. Yang masa sihat lah. Sekarang ni tak pergi dah.
2: Masa sihat dulu. Dulu orang menyihat tu lah. Melapuhnya macam-macam lah. Gelagat orang. Masa muda-muda okey lah.
0: Dia melapuh daging mata sambil menjelih nyanda gitu.
2: Kita belum nikah lagi.
0: Okey.
2: Menarik itu apa? Menarik itu nak menumat ke lembu kebak ke?
0: Tapi awak tak pergi pun tahun ni mesti ada dah. Dengar-dengar berapa ekor numa ni belah ulu dua tu.
2: Kampung kawal lah tempat pergi tekan. Jadi 8 ekor eh.
0: 8 ekor. Semalam ke pagi ni tadi?
2: Semalam pagi ni dua makan tidak korban. Datuk Perus bagi makan.
0: Datuk Perus pagi ya.
2: Tapi dia bukan ke korban bagi makan ya orang.
0: Bagi makan lah buat kenuri ya.
2: Buat kenuri dia di dekat itu. Sebelum pulau cekat tu.
0: Untunglah orang berkawan dengan Datuk P. Pairul.
2: Dia sebab dia beli tanah sini.
0: Yalah, dia kan buat projek sana.
2: Tahu apa?
0: Baru projek lah, juga. Alah, rauk dengan bentuk bukan jauh lah sekarang ke je. Kita bersara. Benda lah sangat, ya.
2: Sedap, ya, penting.
0: Okeylah.
2: Hari ini,
0: Ana balik kampung lah. Dia pula nak numbang ke unta sana. Dia rompeng unta. Dia unta.
2: Nanti lah. Ezra kan cakap ke?
0: Ana cakap unta. Okey, Abang Zana, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bye.
0: Okay, itu Abang Zantana tadi. Kau melawak-lawak je dengan dia ya. Jangan ada yang marah ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Berapa ekor umur kita
3: Umur kau tak ada ekor-ekor. Umur orang banyak lah ekornya.
0: Ya, tidak. Rasanya umur awak paling banyak sekali numbangnya.
3: Kau banyak ekor juga, tapi kan bilik.
0: Itu dia tak kira eko. Letih lah kalau nak ikut eko. Rimbun kata dia dalam plastik tu. Tu yang ke mana lah hanya korban je?
3: Korban sini je. Bukit Damo je. Bukit Damo. Tapi ke mana?
0: Bukit Damo berapa ekor?
3: Bukit Damo ni adalah dalam
0: 10-11 ke? 11 ekor?
3: Oh.
0: Weh, hantarlah ke karok sikit.
3: Weh, kau nak hantar karok. Orang karok dah kemari semalam.
0: Oh, iya ke? Oh, dapatlah dah.
3: Oh. Tak dapat lagi. Semalam orang tak beragih lagi.
0: Yelah. Untunglah. Nak masuk mana dah rumah semalam?
3: Hari semalam tu lah tak masuk benda. Masuk apa ni, lemang je. Makan lemang je kamu semalam.
0: Lemang dengan lauk benda lah. Susu je.
3: Lauk ni buat lauk ayam. Rendang ayam je.
0: Rendang ayam. Awak tak pergilah ni. Dengar-dengar cerita 12 je tak pergilah. Ke? Pergi juga.
3: Ke mana?
0: Yalah tu yang tanah lah. Pergi menengok orang. Bye-bye.
3: Kau pergi juga.
0: Pergi tengok je lah.
3: Kau ni biasalah. Apa ambil-ambil gambar tanda hadir.
0: Betul lah. Bukan tu. Ambil-ambil gambar tanda pisau tumpul.
3: Itulah. Tapi je. Luk
0: juga
3: semalam. Dapat ke lah. Meledek sekilo
0: pun. Tak apalah. Ada juga kan. Mak bawa balik tu.
3: Itulah. Merasalah juga kan mendedeh kata orang ni daging korban.
0: Tak ada benda-benda jadi kah tempat sana sebab di Kuantan dia. Ni orang terlepas kubur.
3: Tak ada di sini orang benda ni ikatnya.
0: Power
3: orang belah sana. Orang penyara lagi ikat ni mana.
0: Mak Ju cakap ya, Mak Ju kata orang belah lancar lagi power pada orang belah Kuantan. Mak Ju cakap berkekor kata.
3: Yelah orang ni, orang Bukit Damo ni kan lembu kebar banyak. Yelah. Dia orang ni dah mahir.
0: Tapi
3: orang tu dia tak mahir. Dia pantainya tamat gitu memang lah.
0: Tapi orang kata lembu-lembu tahun ni besar-besar.
3: Ya betul. Sebabnya dia cukup makan.
0: Cukup makan. Macam tahun-tahun sudah banyak hak kering-kering sikit.
3: Yelah. Sebab apa Mak Ju kata cukup makan tu? Sebab dia banyak ni dapat benda jualan rahmah. Madani.
0: Dapat banyak barang murah. Aduh. Lambu pun dapat bantuan prihatin. Yelah, betul lah tu. Kau setuju lah tu. Akanlah majok tu. Apa-apa pun selamat raya Aidiladha kita ya.
3: Ya, sama-sama lah. Mok jumpa.
0: Alah, aduh.
3: Mahal lah kalau. Kau ni kan rajin yang berkurang sendiri dengan awak. Kadang-kadang takut awak perasa hati.
0: Tak ada kau ni. Kau ni dah biasa dah kena dengar tu. Gaya ubat pelali dah rasa. Aduh. Okay lah. Kalau ada bagian-bagian gearbox tu simpan. Nanti balik boleh kita berjumpa.
3: Bila orang nak balik ya?
0: Nantilah. Tak tahu lah. Bila tak boleh balik hal tu ni.
3: Nanti. Bila orang pergi kan. Tak ada. Aduh ni nak derai nak balik dah. Nak berkonti. Tak yulah. Janji kau tu nak oh.
0: Okeylah, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Selamat Hari Raya. Selamat
3: Hari Raya juga.
0: Okey. Itu tadi Mak Ju. Hello, assalamualaikum.
4: Kau ni haru ke haru?
0: Dua-dua boleh. Kalau nak yang ledok sikit haru ah.
4: Atau haru tu terbelu. Kalau terpakai pula tawa hara.
0: Dia tenang sikit gaya sebut tu dia.
4: Hara. Akan manja sikit hara.
0: Gimana kita tempat sana tu?
4: Pula tawa semalam tu majlis aku jamik tu 15 ekor.
0: 15 ekor? Paling rekod awak, tempat awak rekod ni 15 ekor?
4: 15 ekor. Lepas tu yang majlis tak jamik kan pula tawa tu yang di atas. Majlis di atas tu muka 10 ekor, 11 ekor tu kan.
0: Dekat 30 ekor dah tu.
4: Nasib baiklah budak muda ramai.
0: Awak pergi mana? Awak pergi masjid jamik lah?
4: Masjid jamik lah. Majlis kampung kedondok, majlis kampung-kampung-kampung-kampung lah.
0: Oleh tu bahagian mana? Bahagian melapor ke? Tulang ke?
4: Menolong Melaka. Melapor ada, enggak tulang ada, tak kira.
0: Kira habis semalam, semayang raya semalam, lebih kurang ke 10, terus turun ke tanah.
4: Belum punya selalu lah, pakai lengkap selalu lah.
0: Sampai pukul berapa ni habisnya?
4: Pukul 2, pukul 3 ke habis, tapi muda-muda ramai lah, sebaik lah. Ah, okay, kalau agak okay. Kita menjalar lah untuk. Ah,
0: kalau agak ke, yalah kan, kalau agak ke kita-kita ni hidup semula boleh membiak pula lembu tu.
4: Tak jadi cik. Tadi macam Mak Kuantan tu kalah Mak Kuantan padahal. Tak ada lah,
0: tapi jalan lancar lah ya semua sana.
4: Oh, jalan lancar alhamdulillah. Budak kampung pun kira orang kampung. Eh, tak ada benda. Kotek lantau lah nak kat saya dengar baju tak kira kerat semacam. Tak ada benda ni. Nolong tu lah.
0: Yelah kan. Tadi Tok Syok beritahu seekor lebih kurang boleh dapat 80 kilo. Betul ya?
4: Lebih kurang lah. Tengok kata lembu lah. Ada 80, ada 90. Ada besar kecil ke?
0: Yelah, banyak lah dapatnya orang sana ya.
4: Dah ada. Kita beri belakang orang kampung. Orang miskin kita beri belakang. Haa, senang. Haa. Kira orang kampung. Kau memang juga lah tu.
0: Kenapa?
4: Kau memang penuh hospital katik.
0: Dia ada dua benda. Satu risau ramai di hospital, satu takut straw habis bulan ni. Buat nyedah tu lah. Takut habis. Pergi tanya kedai straw. Straw habis lah bang.
4: Batang betik, batang buluh. Aku kalah. Kenalkan lah kan nama-nama kau ada. Dah apa FN tu.
0: Ya, ada lah. Ni WhatsApp ni ada nombor save.
4: Mi gempol.
0: Itulah.
4: Mi gempol arwah kibang tayak tu lah. Lah TikTok tu.
0: Itulah pasalnya. Alhamdulillah ya, selesai sana ya.
4: Ya, selesai.
0: Hari ni tak ada jemputan. Pergi mana-mana.
4: Hari ni jemputan kau balik ke lima. Mak kau ada semalam mak je ke lima tu. Tempat kau tu 14 ekor je ke lima tu. Tapi kau balik kampung lah kan.
0: Banyak jugalah ya.
4: Banyak. Alhamdulillah, orang sekoh orang mula sambil-sambil masuk belaka eh.
0: Ya, biasa hari kedua, ketiga ni dia rumah-rumah orang ya.
4: Macam hari ni, hari esok lagi gitu. Esok ni dekat di Pulau Tawar tu, untuk orang tu ada 3 ekor lagi sekolah tu.
0: Itulah. Awak pisau semua selamat balik ke rumah lah ya. Tak ada yang tinggal.
4: Kena pegang kita pisau meher kan. Ilah itu kan lah.
0: Pisau asal sendiri ke tak ada orang?
4: Pisau sendiri asal
0: orang. Okeylah. Alhamdulillah. Okey, selamat ya dijengka hari ni.
4: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukan seronok sangat lah ya, cerita-cerita korban ni. Walau dia orang kata Pahang ni tak meriah sangat. Macam di yalah, walau kita pantai timur pun Kelantan dan Terengganu ni meriah. Tapi Pahang ni dia ada cara sendiri lah meriah dia. Dia seronoknya jumpa dengan kawan ya. Ada yang dulu sasa sangat badannya. Sekarang dah mengelebih dah. Tak larat dah ya dengan angkat apa-apa. Dia sekejapkan dia lapar ke kulit tu. Angkat telefon. Oh rumah kau telefon tak sihat. Balik sekejap lah. Muncul tak muncul aku tiga kan lah ya. Masa agak-agak tu. Okey, 3.23 minit petang. Kita sambung je lagi. Apa-apa pun untuk anda terus bersama dengan kami.

0: Okey, selamat kembali bersama dengan korang di Pahang FM ketika ini menyajikan siaran Zul Apa Khabar Wave petang-petang hari ni ya, sambil menemani demo-demo. Mungkin ada yang penat hari ni, dah pun balik ke rumah, mandi pun siap, makan pun siap dah ya. Yalah, berendam, berkari, besok belakalah hari-hari orang berkorban ni. Mana balik ke kampung tu, selamat bercuti, dan pastinya heret cuti tu sampai hari Ahad. Betul lah, ramai yang gitu ya, yang balik ke tugasan kerja masing-masing. Selamat bekerja lah macam koma di hari raya kedua ni. Okay, kita tengok-tengok je ni. Kak Siti ada ngantor kan, katanya selamat petang Roy. Sorang yang petang ni. Ya, betul kak, kak tak korban pun. Korban untuk anak cucu je. Ada tempat kak ni, kawan-kawan korban. Kak korban-korban, InsyaAllah tahun depan lah kalau anda rezekinya ya. Ada kawan-kawan bagi daging korbannya. Sampai jugalah kakak. Okey lah Roy, selamat bertugas. Walaupun sorang kan, baik. Ya, ya, di talian korang baca-baca di WhatsApp kemarau. Peluk orang di WhatsApp. Mana pun ada hantar gambar dia tadi. Selamat Hari Raya Ron. Selamat semalam tempat awak korban 10 ekor bergotong royong buat melapah yang hari ni. Seekor jiran awak buat korban. Siap makan sup lagi tengah hari tadi. Alhamdulillah. Okay, hello. Assalamualaikum. Mana pula dah?
1: Hello.
0: Hello,
1: Hello.
0: Yo,
1: Nak
0: tahu mana tak apa-apa nak dengar tu? Di mana tak apa-apa nak dengar tu?
1: Tak apa-apa nak dengar, dalam kereta.
0: Alah, kena pula orang beraya nak ke mana juga.
1: Dah, Mak Cun pun balik daripada Delisi.
0: Penat betul badan, ya?
1: Lepas tu ni, tiba-tiba kan balik tadi. Cek-cek BP benda, rendah sangat BP Mak Cun ni.
0: Allah, lepas tu?
1: Sampai atas tu 66, bawah tu 48. Rendah kan? Dia berpuluh-puluh, dia kata hepo lah. Lepas tu, tunggu-tunggu jam, berapa jam, nak cek-cek, dia naik sikit. Lepas tu turun, lama-lama staff Mak Cun ni suruh pergi ke waktu masa. Pergi waktu masa, dan dia naik pulau je.
0: Ini dia buat main pulau gitu ya?
1: Malam Mak Cun buat kecemasan. Dia memang ada debor, cakap naik je lah. Dato kata, Elok je ni. Dia kata.
0: Yelah. Tadi
1: tak. Adalah dalam dekat terkejah macam masuk semasa yang terbunuh keluar. Tajuknya.
0: Banyak ingat tak semalam makan lembunya tak?
1: Aduh. Macam tak nyentuh langsung ni tu. Kalau makan banyaknya gua mesti naik mendadak. Dadah tinggi tak ada. Dia rendah.
0: Yelah.
1: Rendah. Dia di hypo.
0: Tapi badan tak ada benda. Okey je.
1: Tak ada benda. Okey je. Dia cuma Berpeluh. Selagi buat pening-pening. Macam makcik benda kabur. Macam panggil lah stout. Tak tekan loceng ya. Ini tak ada berpeluh gitu.
0: Lepas tu ni dah okey lah dah.
1: Okey dah. Tak ada benda dah. Itu benda tajuk ni kot.
0: Lala cerita pasal kau. Bawa ada lalu-lalu tengok-tengok lembu dah. Tu terkejut tu rasanya.
1: Dah. Macam tak kona-kona pun semalam. Cuma tak cu je lah dia. Dia berkorban semalam dekat. Pergi ke Bukit Nekmat tu.
0: Bukit Nekmat? Belah mana Bukit Nekmat ya?
1: Kau bau. Bukit Nekmat ni makna orang juga lah jalan tu juga lah. Bukit Nekmat tu pergi ke masuk ke atas lagi. Dia orang sana berkorban di sana. Berapa ekor? 12 ekor rasanya.
0: 12 ekor memang banyak juga ya?
1: Kerbaunya, lembunya.
0: Dari pagi sampai petang lah semalam pacunya.
1: Yelah, tak ke dekat dalam kedua balik lah.
0: Yelah, awak tak pergi
1: menengok. Habis kita cakap ini, cerita ni.
0: Ini cerita pasal korban lah ini. Macam mana keadaan suasana korban tempat masing-masing.
1: Takde lah, Rin takde dah sini. Tak tahu di mana pula hari ni. Tapi Mak Cun tengok kat Lipe ke.
0: Ya, betul.
1: Korban, mana? Perdana.
0: Korban perdana. Betul.
1: Anak dia tak sehat lah semalam macam dengar.
0: Dia suara
1: dia je. Suara dia lain sangat dah.
0: Banyak dengan minum air batu punya dia tu.
1: Yelah, panas.
0: Air batu, air
1: batu. Kau orang.
0: Kita pun.
1: Macam sendiri minum air batu. Panas sangat.
0: Ya kan, panas.
1: Jangan. Ni. Tengok panas sangat ni.
0: Sama lah semalam.
1: Dia korban macam mana?
0: Panas. Malam kau, yelah, adalah kau pergi ke tempat orang korban tu. Sambil membasuh je, kau buat belah membasuh je. Habis baju basuh, buat ada peluh.
1: Ya. Ni bukan panah jamai makcik kecil ni. Jamai ni panah gini.
0: Panah lain ni. Panah telefon ni sekarang ni.
1: Ya.
0: Panah internet ke kata.
1: Tak balik karak ke korban ke?
0: Tak lah. Tak balik lah. Kayak hari tu raya Aidilfitri kau cuti dah. Ini orang lain lah. Cuti gilik lah.
1: Ikut turn lah ni.
0: Ikut turn. Okey, baik macamnya. Okay. Selamat sampai ke rumah tu, jaga makan, jaga makan ubatnya benda-benda ya.
1: Terlampau jaga makan macam ni tu.
0: Terlampau jaga. Terlampau jaga pun tak boleh lah.
1: Tak boleh juga. Mudarat.
0: Dia bukan, dia kempunan ni sebenarnya.
1: Entahlah kok ni. Mana tu, boleh makan mana ni, boleh makan ni tu jadinya.
0: Alah, sikit-sikit boleh macam colah-colah sikit.
1: Yelah, macam rasa lah juga. Tapi tu kan takut.
0: Yelah, kan. Janganlah beria, kan marah pula doktor kan.
1: Yelah, okay lah.
0: Okay, salam pacunya ya.
1: InsyaAllah.
0: Okay, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Yo, orang di Pancen ni ya?
2: Tak kendai dah ke orang
0: pagu. Orang pagu. Lain ingat punya suara. Ngapa tak ada suara ke?
2: Tak sihat.
0: Lah, ngapa? Demang ke?
2: Sakit tu kena aku tahu malam tadi. Dia sakit sedar hati. Betul dia tak sakit perut.
0: Kenapa benda?
2: Sakit perut
0: dan tak bangun. Sakit perut
2: sejak tanah sampai pagi.
0: Tidur pun nanti. Banyak ngat gulai, banyak ngat
2: sup.
0: Menyimalkan itu makan memang lah.
2: Tak makan sangat juga.
0: Lebih tu.
2: Tak tahu kecanda penyakit. Kita tak boleh makan banyak-banyak.
0: Dah. Lepas tu ni terbaru pula ni. Pergi klinik dah ni. Kat Citynya.
2: Tak lagi. Anak kerja ni.
0: Pergi jangan tak pergi kan. Benda pula risau pula kan.
2: Itulah waktu dia nak kena tak kira makan
0: tu.
2: Tak makan kuih kena.
0: Tiba-tiba kan dia nak kena, dia kena ya.
2: Ya, betul.
0: Kena hari semalam?
2: Ya, kena pukul 8
0: malam semalam. Tengah orang raya ya?
2: Ya.
0: Betul.
2: Boleh duduk bari je ni ha.
0: Tengah masak.
2: Pantai jadi ketor,
0: kena lagi. Tengah masak lah semalam tu kena?
2: Ada siap masuk semua dah.
0: Masih baik lah ya. Ada macam-macam lah masuk tu.
2: Masuk dah renang, masuk sup, masuk lemak pun dah masuk semalam. Tak ada benda dah.
0: Yelah. Letak je.
2: Raya. Kan semalam raya.
0: Yelah. Tak pergilah tengok orang punya melehnya. Dah kena sakit ya?
2: Tak ada. Kat sini tak ada.
0: Tak ada?
2: Ada seekor je.
0: Iya.
2: Dekat surau kat
0: rumah
2: kat
0: Siti
2: ni
0: seko.
2: Lepas kata dekat
0: sejik
2: 5 ekor itu je.
0: Jangan tak ada. Ada dah okeylah tu.
2: Seko pun jadilah.
0: Rezeki
2: dah tu.
0: Ya, betulnya. Yang pentingnya agih-agih pada orang yang perlu ni.
2: Ya, memang betul. Kat Siti sebelah
0: lembu
2: sendiri.
0: Kat Siti kaya lah air. Dia tak dengar tu kalau dia tengah marah dah dia tu. Jangan tak pergi klinik, ajak anak tu kan.
2: Ya, nak pergilah sebab rasa dah kat Siti ni nak pergi dengan tengah-tengah anak ni nak kahwin kat tengah.
0: Mana?
2: Rembat ni.
0: Oh, siapa nak ngantuk yang mana?
2: Bonsu tu lah.
0: Apa nama ni pun dah?
2: Anak kat Siti Bonsu tu, nama Kak Rudi.
0: Oh, ngantuk ke dia lah. Resok ya?
2: Besok
0: hari
2: Sabtu,
0: besoknya. Besoknya hari Sabtu. Bergerak esok lah ya. Doa tu semua lah. Cepatlah makan ubat kan, jumpa doktor ya.
2: Ya, terima kasih banyak-banyak.
0: Okey, hati-hati dalam perjalanan. Semoga semuanya dipermudahkan. Dan untuk pengantin, selamat pengantin baru. Kata Kak, sampai salam kau ke dia.
2: Tapi
0: ada,
2: jangan lupa lah. Jemput semua lah. 6 pulau rumah Kak Siti.
0: InsyaAllah. Kalau tak ada halangan melintang, kalau tak ada apa-apa urusan, InsyaAllah sampai. Gitu je lah.
2: Terima kasih banyak.
0: Okey, assalamualaikum.
2: Ajak lemak sekali tu.
0: Dia dengar lah tu rumah tu. Awak cakap je, jemput Cik Ruby ke apa ke dia?
2: Jemputlah Cik Ruby datang rumah Kak Siti dengan Haru. Kalau Haru cuti.
0: Kalau cuti insyaAllah. Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Hai, macam-macam hai raya ni. Ana yang sakit je lah. Gitulah kehidupan ni. Masanya sihat, gone. Tiba-tiba sakit pula dah. Ada yang sakit. Yalah, nak beri kesembuhan ni tak kira masa. Atau kira ubat ya. Doktor kata tak mahu sihat dah. Tiba-tiba sihat. Itu semua kuasa Tuhan belaka. Okey, kau baca di WhatsApp sekejap sambil-sambil menunggu talian ni. Ni Ahmad Hairi Ulu Tembeling katanya, "Assalamualaikum Dijarul. Selamat Hari Raya Aidiladha. Raya Kurban tahun ini meriah jugalah di kampung Koma ni ya. Di Kampung Banten, dua ekor. Kampung Bukit Magdalene ni dua ekor juga kerbau. Kampung Gusan ada kurban. Tak pasti berapa ekor. Alhamdulillah lah, kamu dapatlah 3 kilo ya. Bolehlah makan anak beranak. Terima kasih kepada yang buat ibadah kurban tahun ini. Moga ibadah diterima, InsyaAllah. Amin. Pahal FM satu pilihan nombor satu. Selamat Hari Raya Kurban. Dan buat semua pendengar Pahal FM, selamat mendengarkan ketika ini. Ni Abah Harry ni ya. Thank you so much. Ni yang mengantar gambar kurban ni, ni kebar kaya ni ya. Pakcik bawang. Bukanlah makcik bawang. Tetap makcik bawang. Tapi hari ni bawang, bawang sebangsa je. Bawang merah ni ada, bawang putih tak ada. Alhamdulillah selesai dah korban di Madrasah Al-Taufiq Kampung Kelat Rendah. Di Pekan ya, sebanyak naik kau. Jumpa pula di depan Sekolah Menengah Peramu Jaya Pekan 30 hari bulan. 30 hari bulan hari benda kita ni. Jumaat dah. Ke hari Sabtu. Sabtu biasanya anjuran khairiah perating Kampung Kelat Rendam Pekan. Dan rendang ya. 4 ekor pula. Okay, selamat-selamat buat petugas-petugas dan semuanya. Selamat bergotong royong untuk mengenjakan hasil yang dikumpulkan daripada mereka yang berkorban pada tahun 2026 ni ya. Okay, kita berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami, Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aje buka sekarang.

0: waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan? Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Okey, kembali bersama dengan korang di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Kita dah sampai pukul 4 petang ni ya. Sedar tak sedar panasnya mengeluh di mulut itu. Dan sampai pukul 4 dah hari ni ya. Selamat memandu untuk mereka yang baru saja dilepaskan untuk bercuti minggu ini. Selamat sampai ke pangkuan yang tercinta di kampung halaman. Tak kisahlah jauh ke dekat, yang pentingnya pemanduan anda kena steady. Kalau mengantuk, berhenti. Kalau dah sampai, kirim salam belaka yang ada ya. Tak kisahlah Kelantan, Terengganu, Johor, Perak, mana lagi, Perlis, Melaka, Negeri Sembilan. Tak kisahlah sampai mana sekalipun, pastikan sebagai teman anda untuk menghilangkan mengantuk dan juga penat di bahu. Jadikan kami sebagai teman anda, pastinya RTN, di mana saja anda berada pula. Kalau bosan kata orang tu mendengar radio, mari kita tengok TV di RTN Klik. Ah, boleh. Kalau pedih mata tengok TV tak fokus mandu, kita dengar radio balik. Dan juga ikutilah perkembangan media sosial. Semua stesen 34 stesen ni bermula dengan kita di Pahang FM, Terengganu FM, Kelantan FM, Negeri Sembilan FM, Melaka FM, National FM dan juga lain-lain. 30 raban kau nak nyebut tu. InsyaAllah akan adalah konten-konten raya untuk demo semua ya. Yang pentingnya jangan lupa follow, like, share bagi ramai lagi orang kata komuniti media sosial bersama dengan RTN di platform tersebut. Ni ah, kau nak baca ke Kak Asmanya, kata dia salah, dia tak boleh tulis lagi, biar dia habis tulis dulu. Ha, kita dengarkan ni Pacu Sepri Jeranta. Katanya,
1: assalamualaikum, selamat petang.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo, seorang hari ni ya.
0: Ya, betul.
1: Okey, kisah kita tentang ya, makcik bawa empat pek. Berkenaan dengan kisah korban ya, di sekitar kawasan tempat masing-masing lah.
0: Betul.
1: Okey. Pacunya semalam di Masjid Kampung Mela dah pun selesai 7 ekor. Lima ekor yang apa berkongsi 7 bahagian.
0: Okay.
1: Lepas itu 2 ekor individu lah. Daripada individu, ada yang tu satu tu untuk satu keluarga dia. Tapi dia buat di masjid. Jadi semalam selesai, mulanya pukul dalam daerah pukul 10, habisnya dekat-dekat Zohor lah. Alhamdulillah semuanya selesai. Kepalanya, ekornya, apa segala guna selesailah, porok-porok semua selesai, tak ada yang tertinggal. Kulit je lah tanah semalam. Okey, lepas itu hari ni tadi tak ada lah, hari ni ada majlis kekoh di semua rumah tu je lah. Semua sedikit tentang ibadah korban pada tahun ini di Masjid Kampung Mela. Okey, baik, itu saja untuk perkongsian daripada Pak Cu petang ini. Teruskan mendengar Pahang FM, satu pilihan bersama dengan Arun je petang ni. Okey, di Makcik Bawang Pok Pek. Okey, okay. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia tadi Pacu Saprinya ya, 7 ekor. Dia biasanya kalau kampung-kampung kecil-kecil, kalau ada 2, 3, 4 ekor terbanyak dah. Kalau 7 ekor tu lebih banyak dah tu ya. Dan tadi cerita banyak-banyak tadi, mungkin di surah-surah, di badan balai raya kan, dikumpulkan di satu tempat lah cerita dia. Kalau ada hari ni rumah-rumah yang masih lagi meneruskan ibadah korban pada hari ni, tak kisahlah kibah ke unta ke kebar ke lembu ke, selamat dan juga mudah-mudahan anda berkongsi rezeki tersebut pada mereka-mereka yang wajib kita tuntutkan dalam list tersebut ya. Kak Asma Sugar Rauk katanya, assalamualaikum Arun, selamat tugas, selamat hari raya Aidilfitri, selamat hari raya belaka-belaka ya. Tak balik ke Bentong ke? Tidak kali ni, sebabnya minggu lepas dah balik dah, raya tu lepas dah balik dah, masa ni kita duduk di konti lah. Okay, 4-2 minit petang, kau masih lagi nak buka talian ni. Kalau anda nak telefon ya, kau faham minggu ini minggu sibuk sikit ya. Ramai turun ke tanah ni, ramai turun ke padang, ramai turun ke balai raya, ramai turun ke surau-surau masjid-masjid, rumah-rumah godok-godok yang menjemput untuk ibadah. Tak ada hanya lah ya. Kalau free macam godok-godok kita yang tadi, dia jam pertama tadi, telefon lah nombor 0951-0124-0951-0125. Kalau tak ada pun tak ada. Umum faham je, demo tu sibuk hari ni ya. Dan Dan insyaAllah kau akan teruskan dengan putaran hiburan lagu di petang hari ni sampai pukul 5 petang, lagu-lagu yang menyegarkan. Kalau demo masih lagi nak telefon kau, entah dah kan, macam kau bagi tahu tadi ya, informasinya pasal korban-korban tempat demo kau akan layan. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Yo, Bami kita.
2: Yo.
0: Sihat kita?
2: Ya, alhamdulillah. Kalau ni korban tak ada lah. Kalau ni pun balik terdarah orang korban.
0: Menterdarah daging lah.
2: Terdarah member zaman sekolah dulu.
0: Menyembuhkan
2: anaknya. Balik-balik cuci darah tadi, ada orang menyambar ambil bawa pergi rumah dia.
0: Di mana?
2: Di Baga jugalah.
0: Dia benda lah lauknya. Jodoh ke kenduri dia ni?
2: Gulai biri-biri, kambing golek.
0: Gulai biri-biri, ya?
2: Dia gulai biri-biri.
0: Jarang-jarang ni kau dengar ni. Gulai biri-biri. Kau nak kaya rasa biri-biri?
2: Dia bukan kambing, tapi dia tak ada rasa kambing. Dia tak ada. Daging dia macam kambing tau.
0: Tak ada. Dia macam kambing tapi tak rasa kambing macam tu, ya?
2: Dia tak rasa kambing. Biri, kan?
0: Mengelirukan statement tu.
2: dia isi dia tak halus macam kambing. Tapi dia tak ada bau kambing tu, tak ada.
0: Amis kambing tu dia tak ada ke?
2: Tak ada amis kambing. Kalau orang gemar kambing tak minat lah.
0: Tapi biri ni boleh ya?
2: Boleh. Tapi kita ni bedai belaka.
0: Yelah, kita ni tak ada pantangnya. Pantang ada ke?
2: Tak ada. Kalau tak ada je pantang.
0: Kalau tak ada tu memang pantang.
2: Tak ada pantang ke. Hidung ni tak ada. Okay, pantang ke.
0: Lepas tu, belah awak tu dengar-dengar berita, tak ada dengar-dengar orang. Berapa ekor tumbangnya?
2: Masjid tu memang tersiok tu lah. Wakil kata tersiok lah tadi. Masjid tu. Biarlah tersiok urus kan.
0: Ya, dia lah urus kan, ya?
2: Tapi kadang-kadang banyak. Adik mengantar baru ni ke Kuala Lumpur pun. 160 ekor.
0: 160 ekor?
2: Dia tolong kerja lah. Tolong ngantar.
0: Yelah kan. Mana-mana orang order 100 ni,
2: ya? Ya, belah-belah Kelang. Belah-belah Kuala Lumpur kan.
0: Berapa harga seekor agaknya?
2: Dekat member ni dia macam mahal sikit, 4,000 ke atas agak.
0: Untung lah ya, orang nega-nega kebal lembu ni.
2: 4,000 ke atas tu kira si hantar tu.
0: Itu kau baca tadi, Datuk Jamal pun ada jual 300 ekor, dia dapat jual tahun ni?
2: 300
0: ekor, wow, bapak banyak.

0: Hilang okay, awal susah ni.
1: Yelah, awak berehat lah ya, boleh balik ni.
0: Bila-bila kawan pun balik Cidara ni. Balik Cidara sampai rumah turun motor. Kereta.
1: Sambar tu.
0: Member sampai pakai motor.
1: Yelah.
0: Terus, ma pergi rumah member mengajak kekah nak naik motor pula.
1: Kalau naik motor maknanya panas berdiri dalam sana tu ya. Sama je lah kita.
0: Oi, panas. Kekah kenuri tadi panas. Bapak panas.
1: Lencur lah air-air peluh belakang ya.
0: Boleh tahan lah.
1: Tak tahan.
0: Ma. Pasal kipas-kipas bahang.
1: Yo,
0: itu.
1: Itulah katanya. Kena beli aircon jugalah kita, Abang Mi.
0: Adalah ya. Asal buat kedua kena pakai aircon.
1: Betul jugalah. lebih pada kos lembu pula dah. Okeylah, awak selamat berehat lah.
0: Beres.
1: Okay. Selamat hari raya. Assalamualaikum.
0: Ya, selamat hari raya kita.
1: Sama. Okay. Selamat. Okey, 47 minit petang teruskan hiburan dari petang hari ini pastinya Radio Malaysia Pahang FM satu pilihan.
2: Raya-raya juga. Jangan lupa dengar Pahang FM ya. Radio Malaysia Pahang satu pilihan.

0: Pin 91.9 MHz. Hatiku parah.
1: Yang terbaik untuk anda.

0: apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana kabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantang.
0: Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Weh, Ana.
1: Apa?
0: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Hey, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuannya pandai membawang. Ha? Ada mulut.
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Pada banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam bawang popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon apa khabar weh? Makcik bawang. Popet.

0: 技霸王
1: 宝贝。
0: Okey, dah pun 4.21 minit petang. Kembali bersama dengan Komo di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan setelah kita orang kata bertanya khabar dan juga menerima info-info daripada orang-orang di sekitar Pahang ni, mana yang berada bersama dengan aktiviti berkorban semalam ya, ataupun ibadah korban pada hari semalam, hari Rabu 27 Mei 2026 bersama dengan 10 Zulhijjah semalam. Pastinya dah pun menyelesaikan ibadah dengan sempurna, insyaAllah. Amin Rabbal Alamin. Moga ia dikira sebagai amalan di sisi kita pastinya, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik, kita nak undur diri dahulu ataupun nak menangguhkan segmen ini dahulu seketika, dan akan memberi ruang kepada azan seketika nanti pukul 4.32 minit petang bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Okey, jadi apa-apa pun kita ucapkan terima kasih banyak-banyak pada semua yang terus bersama dengan Pahang FM sehingga kini. Kalau ada yang tengah merayak dengan kereta ke dengan apa-apa saja, hati-hati memandu, hindari perkara-perkara yang boleh menjejaskan kita di tengah jalan. Okey, pastikan pergi dan balik kita itu sempurna, dan selamat sampai. Hormati juga pemandu-pemandu yang lain. Jadi apa-apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Wah, wah, abang, sekarang ni bukan main lagi.
3: Adik ni kenapa asyik-asyik nak marah saja?

0: 107.5.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. And I'm crazy.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila tibanya Aidil Adha, ramai manusia bercakap tentang korban. Lembu dikorbankan, kambing disembelih, daging diagihkan. Tetapi sidang pendengar, tahukah kita hakikat Aidil Adha itu sebenarnya lebih besar daripada sekadar sembelihan? Bayangkan, Aidil Adha mengajarkan manusia tentang pengorbanan. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, sanggup taat perintah Allah walaupun terpaksa mengorbankan anak sendiri, iaitu Nabi Ismail AS. Dan juga Nabi Ismail AS taat akan perintah Allah tanpa membantah. Allah rakamkan dalam Al-Quran perbualan mereka, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaAllah ayah akan mendapatiku termasuk dalam orang-orang yang bersabar. Inilah sidang pendengar, sebenarnya pengorbanan yang kita lakukan hari ini nak mengajar kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih bertakwa, lebih bersabar.
1: Cantiknya iman, faham.

0: apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana kabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi melantar.
0: Zul Nurani. Dan Zul Inspirasi. Talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
1: Mengapa aku masih kesunyian?
0: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
1: Jangan-jangan engkau gelisah, aku hanya

0: ahli keluarga. Jadi oleh kerana itu mungkin sebab melibatkan keluarga, jadi kita tidak tahu sebenarnya apa sebenarnya jadi sebabnya.
1: JKM juga memberi tumpuan kepada bantuan psikososial kepada keluarga mangsa. Luar negara, Iran menyasarkan sebuah pangkalan udara Amerika Syarikat di Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara berhampiran lapangan terbang Bandar Abbas di selatan Iran. Menurut agensi berita Tasnim, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran menyifatkan tindakan itu sebagai amaran serius kepada musuh. Respons lebih tegas akan diambil sekiranya insiden sama berulang. Sementara itu, laporan penilaian keselamatan serantau Asia Pasifik 2026 oleh International Institute for Strategic Studies menekankan cabaran keselamatan yang semakin kompleks di rantau Asia Pasifik, termasuk ketegangan berterusan di Selat Hormuz yang mengendalikan sebahagian besar penghantar minyak mentah ke Asia. Laporan itu turut meliti kepentingan strategi laluan utama seperti Selat Melaka. Selain isu persaingan kuasa besar, risiko nuklear dan perkembangan teknologi ketenteraan di rantau ini. Menurut editor laporan Dr. Evan Laksmana, negara serantau kini berusia memperkukuh daya tahan keselamatan susulan peningkatan titik panas geopolitik di Asia Pasifik. 4 daripada 10 rakyat Korea Selatan kini menggunakan kecerdasan buatan AI generatif seperti ChatGPT. Tinjauan kerajaan mendapati jumlah itu meningkat hampir 15% berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menunjukkan kebimbangan terhadap penyalahgunaan AI semakin meningkat, terutama berkaitan penyebaran maklumat palsu dan jenayah siber. Fungsi carian maklumat menjadi penggunaan utama AI generatif, manakala kerumitan teknologi, kos langganan dan isu privasi dikenal pasti sebagai faktor menghalang penggunaan lebih meluas. Sukan, Selangor FC akan kembali lebih kuat musim hadapan. Demikian reaksi ketua jurulatih Kim Pan Gun selepas The Red Giants tewas 1-3 secara agregat kepada Buriram United FC dalam aksi kejohanan Klub ASEAN 2025-2026. Beliau turut menilai semula kekuatan skuadnya bagi menghadapi musim depan dan yakin Selangor mampu bangkit dengan lebih kuat untuk kembali berada di kedudukan terbaik. Akhir sekali, Barcelona dan Newcastle United dilaporkan telah mencapai persetujuan membabitkan yuran perpindahan melebihi $92.66 juta bagi pemain antarabangsa England Anthony Gordon. Sumber di Tyneside memaklumkan klub Catalan itu bertindak pantas dalam usaha mendapatkan pemain berusia 25 tahun itu setelah muncul laporan bahawa rundingan telah dibuka dengan Newcastle. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Denda RM4.59 juta bagi kesalahan pencemaran alam sekitar. AADK guna kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

summer coming. To Grantina. Hey, it's on. Yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami di channel Pahang FM. Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll. You on? Tap-tap je, okay? Playlist terbaik, Pahang FM. Satu jam je! Carta F.

Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersempena dengan hari kedua Aidil Adha ini, pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya bersama dengan anda semua bermula 2 petang lagi sehinggalah insyaAllah jam 6 petang nanti. Dan macam biasa, kita akan menyelusuri jam terakhir ini dengan carta FYP, lagu-lagu yang sedang trending. Maksudnya bukanlah bunyi-bunyi lembu yang sedang korban, okay. Sebabnya banyak kan klip-klip beat yang cuba dibawakan di TikTok dan juga platform-platform yang lain, sebenarnya merakamkan yang mana aksi-aksi lembu memberi perlawanan kepada petugas-petugas yang orang kata bersama dengan aktiviti korban lah kan. Harapnya ramai yang selamat, yang mana tercedera tu dapatkan rawatan di hospital. Bukanlah, iyalah, kadang-kadang kalau kita tengok kelakar juga tengok, tapi apa-apa pun dia melibatkan nyawa kan. Harap-harapnya jauhlah daripada sahabat-sahabat, kawan-kawan, kenalan-kenalan kita. Kalau dah terkena sekalipun, cepat-cepat dapatkan rawatan. Dan kalau jangan pandang benda tak serius lah. Agak-agaknya kalau kecederaan ni kebiasaannya serius juga, okay. Jadi kita akan teruskan dengan lagu-lagu yang sedang FYP. Ini untuk anda yang pertama, DJ Alham, untuk anda Radio Malaysia Pahang FM.

0: IC puada, siaplah semua ada.
1: Lagu-lagu FYP kat TikTok confirm ada.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: bersama kami. Talk Latina. Playlist yang on. Yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami di channel Pahang FM. Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll. You on? Tap-tap je, okay? Playlist terbaik, Pahang FM.
1: Satu jam je!
0: Carta F.

0: kawan. Bayangan impian dan tawangan angan. Ku buat pilihan untuk terus berjalan.
1: Oops, check out dulu akaun TikTok Pahang MM.
2: Apa cerita? Share lah dulu.

0: curi.
1: Beda, beda. Kau nampak tak apa yang aku nampak? Budak tu, dia ambil barang lah simpanan beg dia. Ish, bahaya ni. Mencuri namanya. Apa kita nak buat ni? Eh, jom lah kita tegur. Kenapa dia mencuri? Tapi, kau cakap eh.
2: Berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau ternampak ada jenayah berlaku depan mata, jangan sekadar pandang. Ambil tindakan. Jenayah harus dibanteras.
3: Radio Malaysia Pahang FM, kami peduli.
4: Moh dengar Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Saifullah Harun Sulaiman dalam Khabar Pahang edisi petang 28 Mei 2026.

0: Jun, apa khabar weh? Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Bagaimana hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Bersama dengan anda semua, bermula 2 petang lagi. Sehinggalah kini dah pun hampir pukul 6 petang. Saifullah Harun Sulaiman ataupun Budak Arun untuk bersama dengan anda hari Khamis 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan saya nak pun mengakhiri tugasan saya bersama dengan anda hari ini sebelum seketika nanti Rif akan kembali bersama dengan anda untuk Zon Nurani 6 hingga 9 malam untuk kebiasaannya lah. Tapi kalau ada ganti ke apa, itu karang mencicita. Tapi apa-apa pun, biasanya Rif akan bersama dengan anda. Okey, sampai jangan lupa juga untuk anda semua terus ikuti Zon Inspirasi sehingga jam 12.30 malam. Jadi apa-apa pun, insyaAllah kita akan jumpa hari Sabtu atau Ahad nanti untuk Zon Apa Khabar Weh. Saya menggantikan rakan yang sedang bercuti juga di kampung masing-masing. Okey, jadi kita jumpa Zon Apa Khabar Weh hari Minggu nanti. Sampai kita jumpa lagi, insyaAllah. Doa-doakan moga semua urusan kita berkaitan dengan Hari Raya Aidil Adha, lebih-lebih lagi dengan ibadah korban kita, diterima dan juga diberkati. Okay, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ramainya orang. Jom duduk kat meja hujung tu.
1: Tak nak lah. Kau tengok tu. Kotor, bersepah. Dia orang ni lepas makan tak ada kemas ke?
0: Entahlah. Tak ada common sense agaknya. Lepas makan terus belah.
1: Tak apalah weh. Jomlah kita kemas. Sikit je sampah tu. Tong sampah pun tak jauh.
0: Okey. Orang tahu kita buat. Mesti dia orang terdetik nak ikut juga.
1: Tak susah pun untuk kita kemas sisa makanan kita. Cukup sekadar kita buang ke dalam tong yang disediakan. Tak perlu pun sampai bawa ke dapur untuk dibasuh.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Pahang FM. Kami peduli.
3: Pahang FM, Pahang FM, satu pilihan.
4: Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar setia Pahang FM di mana saja anda berada. Mudah-mudahan hari ini terus kekal ceria hendaknya di hari Jumaat 28 Mei 2026 bersama dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Menemani anda di Zonurani, saya Ain Sujaiha Muhammad dan sehingga pukul 9 malam hari ini 3 jam bersama dengan anda di Zonurani. Dan apa khabar kepada anda semua di hari raya kedua, raya haji kita kan? Semalam dah tengok korban berapa banyak tu. Hari ni ada lagi pagi tadi dan esok mungkin ada lagi. Hari Sabtu mungkin ada lagi kan? Jadi kepada anda yang berkorban itu, tetapkan iman anda kan? Jadi yang kata bersedekahlah kepada semua orang yang boleh kita sampaikan sedikit daging yang kita dah korbankan itu untuk memberi manfaat kepada mereka, dapatlah mereka makan kan, sikit sebanyak daging yang telah pun kita korbankan itu pada hari semalam sehinggalah pada hari Sabtu nanti, insyaAllah. Okey, seperti biasa kejap pukul maghrib kita pada pukul 7.15 minit malam hari ini bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah. Kemudian kita akan ikuti bacaan Al-Quran dan juga ruangan tazkirah seketika. Pukul 8 menyusul kepada anda khabar ringkas dan sementara itu kita akan terus saja berhibur sehingga pukul 8.30 minit malam dan kita akan dengarkan azan isyak sekali lagi bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah. Dan sehingga itu kita akan habiskan tugasan nurani sehingga pukul 9 malam di Pahang FM satu pilihan. Apapun terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami. Moga-moga perjalanan anda hari ini kita perjalanan yang sempurna lah ya. Hari ini nak balik ke kampung B pula. Semalam dah kampung A, hari ini kampung B. Mencari puasa lah. Itu dia. Okey, untuk yang bercuti sekolah, selamat bercuti. Jangan lupa habiskan tugasan-tugasan anda di rumah.

Itulah sangka derita menghiburkan anda bersama dengan Hakim Rosli di Pahang FM Satu Pilihan. Bawa kita ke pukul 6.19 minit petang waktu ini. Bersama dengan kita di Zonurani. Baik, kita nak bacakan sedikit keratan akhbar ini berkenaan dengan korban kerbau. Ini dia, kerbau korban naik minyak. Seorang maut dan seorang lagi patah rusuk. Kita tengok kan dalam TikTok pun ada, dalam short YouTube pun ada. Ini berlaku di Johor Bahru. Katanya seorang lelaki manakala seorang lagi mengalami patah tulang rusuk kiri dalam dua kejadian berasingan akibat ditanduk kerbau ketika menjalankan ibadah korban di kawasan Ulu Tiram. Ini berlaku pada pukul 10 pagi di Kampung Tenang ya, yang membabitkan mangsa lelaki tempatan yang berusia 45 tahun. Dan mangsa sebenarnya cedera selepas ditanduk kerbau ketika proses ibadah korban yang dijalankan dan terus saja dihantar ke Hospital Sultanah Aminah sebelum disahkan meninggal dunia pada pukul 11 malam tadi. Dan hasil siasatan bedah siasat mendapati punca kematian disebabkan kecederaan saluran darah vaskular pada kaki kiri dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Sebab itulah kadang-kadang kalau kita nak bermain dengan lembu apabila hari raya korban ni, kita jangan terlalu kasar-kasar. Kita kena tahu ikut resam bagaimana haiwan itu sebenarnya. Kalau kita duk main-main, dia dah tahu dia nak dikorbankan, betul tak? Jadi mungkin pada masa tu naik angin dan sebagainya, bila kita duk acah-acah dan sebagainya, jadi pastikan lembu itu cukup makan, lembu itu tidak diprovo-provo. Macam tu mudah cerita, cakap-cakap orang kita kan. Jadi yang akan memudahkan lagi urusan sewaktu kita nak buat korban tu sebenarnya, dan juga tidaklah menyusahkan orang ramai lain. Itu yang paling penting. Dan satu-satunya benda adalah ikatan tu lah sebenarnya kan. Kita kena belajar juga buat cara ikatan sewaktu nak mengorbankan apa-apa sajalah, lembu ke, kerbau ke, kambing ke. Kita kena belajar macam mana cara ikatan yang betul yang akan membuatkan lembu ataupun kerbau ataupun kambing itu tidak lari ataupun tidak mengganas. Kalau mengganas pun dia tak boleh nak buat apa-apa kan, jengkaman tu kuat. Macam tu. Jadi kita kena belajar betul-betul lah sebenarnya. Okey, cara sebenarnya bagaimana untuk kita nak persediaan sebelum kita melakukan ibadah korban. Okey, pukul 6.21 minit petang waktu ini, terus bersama dengan kami di Pahang FM menerusi Zon Nurani.

0: 92.0 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Baik, Zon Nurani bawa kita sekarang ini ke pukul 6.32 minit petang. Dan sekarang ini kalau kita tengok di luar jendela dari konti, sekarang ini gelap, sekarang luar tu hujan lebat. Jadi berhati-hatilah kepada anda yang memandu kenderaan. Tak kisahlah kan, pandu kereta ke, pandu empat roda kan, ataupun pandu motosikal. Jadi berhati-hati sangat. Sebab sekarang ini kilat pun sabung menyabung ni sebenarnya. Dalam keadaan kita sekarang ini, jadi kita kena pandu dengan perlahan. Tengok juga kiri kanan-kanan kita. Bila hujan lebat macam ni, pastinya orang kata keadaan cahaya tu diperlukan lagi kan, untuk melihat orang di sekeliling kita sebenarnya. Itu yang paling penting sekali. Okey, dalam keadaan hujan-hujan macam ni, kalau balik ke rumah tu, ada pula apa nama resepinya, dia buatnya pula perut air asam. Allah, sedapnya. Tak kisah pun, apa-apa sajalah kan. Janji bila balik ni nampak, dah tadi tengah-tengah struggle dekat jalan raya tu, tiba balik ni nampak ada perut air asam lah, bestnya. Dan mandi, dan solat asar, makan, dah kenyang perut, hilang tadi stres kat jalan raya sebab hujan. Itu dia. Baik, inilah sedikit sebanyak yang kita boleh kongsikan untuk anda. Kalau nak buat perut lembu ni, kita kena bersihkan betul-betul lah perut lembu ni kan. Jadi kalau dah bersih tu, kita kena rebus dulu dengan asam keping. Lepas itu kita kena sediakanlah bahan-bahan untuk tumbuk-tumbuk, bahan-bahan hiris, macam cili padi, belacan, garam, semut perasa sikit kalau ada lah. Kalau tak nak, tak perlu lah semut perasa tu. Kemudian dengan bahan hiris, bawang merah, cili api, daun kesum, lemon nipis. Lepas tu bila dah siap rebus, dah lembut kan, kita gigit tu tak kenyal. Dia boleh putus gigi kita tu, insyaAllah. Jadi kita boleh buat air asam dia, tak ada masalah pun. Kalau setakat air asam tu, kita tambahkan je air rebusan yang kita dah rebus perut tadi. Lepas itu kita perahkan lemon nipis sikit, dan tambahlah dengan apa-apa yang kita dah potong tadi, yang kita tumbuk tadi tu. Lepas tu perasakan sikit, tengok macam mana. Cukup gula ke tidak, cukup garamnya ke tidak, cukup ke masamnya tidak. Lepas itu kita dah siap cukup semua, letakkanlah perut tu dalam tu. Eloklah dimakan seisi keluarga petang-petang macam ni. Sedap. Kecoh Leo tu. Saya tahu ni ramai yang berkorban ni, sebenarnya ramai jugalah yang kau kata tak nak perut tu kan, sebabnya renyah nak bersihkannya. Ada, memang betul. Itu sebenarnya berlaku. Kadang-kadang ditimbuskan aja. Bila tanya, ini tak nak, yang ni tak nak, timbuskan saja. Tapi tak apalah kan, kalau ada yang nak tu, yang rajin nak buat tu, ambil lah. Tak ada masalah pun, janji boleh dibuat makanan juga. Tak apa, habis kita simpan besok, insyaAllah. Benda makanan ni kalau kita kongsi sama, kata lebih berkat, betul tak? Itu dah ceritanya. Okey, jom kita berhibur lagi di Pang FM Satu Pilihan. Menurut Zon Nurani dengan Aisyah dan juga Nurul. Kejap lagi ada Zizan Razak.

0: Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah, semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu.
1: Di Malaysia, Pahang FM, satu pilihannya.

0: Manip, jom pergi padang.
1: Geng-geng kita dah tunggu tu. Nak main bola sepak.
2: Naim, apa kata kita solat berjemaah kat masjid dulu? Baru kita pergi padang. Dah alang-alang nak masuk waktu solat kejap lagi kan? Ah, macam?
0: Alah, Nip. Waktu solat kan panjang lagi. Nanti diorang marah kita tau. Ha, diorang dah tunggu lama kita kot. Habis main bola sepak, kita solat lah.
2: Apalah kau ni, Naim. Kawan marah kau takut. Allah marah sebab lewatkan solat tanpa sebab. Kau tak takut ke?
0: Nip, alamak. Sentap betul soalan kau tu. Ah, macam ni. Baiklah, kita pergi solat dekat masjid dulu. Lepas tu baru kita pergi padang. Aku telefon diorang, ajak solat berjemaah kat masjid sekali. Boleh?
2: Ha, macam tu lah kawan aku. Bagus, bagus. Ha, telefon diorang sekarang.
3: Imam Nawawi rahimahullah, dia kata adalah hadis Tirmizi. Anda kata orang tu sibuk buat satu kerja, lalu dia meninggalkan sembahyang, mengabaikan seruan ilahi itu, maka benda itu dia akan jadi musuh dia di hari kiamat.
4: Radio Malaysia, Faham FM, satu pilihan. Di mana

Zon Nurani di Pahang FM, satu pilihan, pukul 6.55 minit petang. Dan untuk anda muslimin muslimat, sekali lagi diumumkan waktu maghrib kita bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah, tepat pukul

0: jadi manusia, jangan jadi manusia biasa-biasa. Longgar jiwanya, rapuh imannya, sempit mindanya, gelap masa depannya. Tetapi jadilah manusia luar biasa, gah jiwanya, kental imannya, tertib salatnya, Quran juadahnya, jauh pandangannya, gemilang masa depannya.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi tepat pukul 7.15 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat maghrib.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila tibanya Aidil Adha, ramai manusia bercakap tentang korban. Lembu dikorbankan, kambing disembelih, daging diagihkan. Tetapi sidang pendengar, tahukah kita hakikat Aidil Adha itu sebenarnya lebih besar daripada sekadar sembelihan? Bayangkan, Aidil Adha mengajarkan manusia tentang pengorbanan. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam sanggup taat perintah Allah walaupun terpaksa mengorbankan anak sendiri, iaitu Nabi Ismail AS. Dan juga Nabi Ismail AS taat akan perintah Allah tanpa membantah. Allah rakamkan dalam Al-Quran perbualan mereka, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah, ayah akan mendapatiku termasuk dalam orang-orang yang bersabar." Inilah sidang pendengar, sebenarnya pengorbanan yang kita lakukan hari ini nak mengajar kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih bertakwa, lebih bersabar.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Hajah Nur Azrah Ayub. Beliau akan membaca surah Al-Fat ayat 1 hingga 9.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Hajah Nur Azrah Ayub. Beliau telah pun membaca surah Al-Fat ayat 1 hingga 9.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut tentang sedekah, apa agaknya yang kita rasa? Ingin memberi tapi takut tak cukup. Ingin berkongsi tapi risau apa yang kita ada ni akan berkurang. Seolah-olahnya bila kita memberi, kita akan kehilangan. Tapi hari ini kita cuba nak betulkan suatu kepahaman yang saya rasa penting, iaitu sedekah itu sebenarnya tidak pernah memiskinkan kita. Nabi SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Ini bukan motivasi semata-mata ya, tetapi ini adalah suatu janji daripada Nabi SAW yang bersumberkan daripada wahyu. Masalahnya bukan pada rezeki kita, tetapi pada keyakinan kita. Kita melihat dengan mata, tetapi Allah SWT menilai dengan keberkatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, apa sahaja yang kamu infakkan, Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39. Mari sama-sama kita perhatikan. Allah tidak kata mungkin, tetapi Allah kata akan menggantikan. Maka di sinilah letaknya tauhid kita. Adakah kita yakin Allah sebagai Ar-Razzaq, atau kita lebih yakin pada simpanan kita? Dan cuba kita ingat kembali saat kita pernah memberi kepada seseorang. Mungkin kita beri itu sedikit je, tetapi hati kita terasa lapang, terasa tenang, terasa bahagia. Sebenarnya itulah dia tanda bahawa memberi itu sebenarnya bukan mengurangkan, tetapi mengembangkan jiwa kita. Dan sekarang ini, kita bayangkan, jika itu menjadi amalan harian kita, memberi walaupun sedikit, tetapi konsisten, bagaimana hidup kita ke depan nanti agaknya. Jadi sedekah ini tidak semestinya besar. Senyum pun sedekah. Membantu orang pun sedekah. Berkongsi ilmu pun sedekah. Dan jika kita ada harta walaupun sedikit, mari sama-sama kita mulakan sekarang. Bukan kita tunggu kaya baru kita nak memberi, tetapi memberi itulah yang membuka pintu kekayaan. Sedang pendengar sekalian, apa yang kita simpan mungkin akan habis, tetapi apa yang kita sedekahkan akan kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut berkurang, kerana Allah tidak pernah mungkir janji. Dan mulai pada hari ini, kita ubah satu perkara dalam hidup kita. Bila ada peluang untuk kita memberi, kita jangan bertangguh, kerana mungkin sedekah kecil itulah sebenarnya yang akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah dalam kehidupan kita. Sekian dulu untuk kali ini. Moga Allah jadikan kita hamba yang ringan tangan untuk memberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Lidah ni memang tak bertulang
2: tapi mampu menjatuhkan negara. Mogi suayan seri tadi keseliwan nak pembeti saya tak tahu petih.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial,
2: satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi di sini mengata,
2: sana bergaduh.
3: Sudahnya
2: memecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
2: Di dalam mata tali.
7: Cukup-cukuplah tu.
2: Demi anak-anak. Demi keluarga.
1: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.
8: Pahang FM, satu pilihan pukul 7.49 minit malam waktu ini. Masih lagi setia bersama menerusi Zon Nurani di Pahang FM, satu pilihan. Dan pukul 8 malam nanti kita akan terus bersama ikuti kabar ringkas untuk seketika. Dengarkan dulu One Nation MC's Syukur.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan. Aku tak free, aku tak free. Kerja
1: OT hari-hari. Pahang FM, satu pilihan, pukul 8.11 minit malam. Sekarang ini terus menemani anda menerusi Zon Nurani sehingga pukul 9 malam di Pahang FM, satu pilihan. Adapun kita bersama-sama tadi menerusi khabar ringkas ketika pukul 8 malam. Dan ingin saya kongsikan kepada anda berkenaan dengan ramalan cuaca negeri bagi negeri Pahang Darul Makmur untuk hari ini, besok dan juga lusa lah ya. Kalau hari ini, kalau diikutkan malam, katanya ada ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Itu untuk malam ni lah, bagi hari Khamis 28 Mei 2026. Baik, untuk hari besok 29 Mei 2026, itu hari Jumaat pagi, diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Baik, untuk hari Sabtu 30 Mei 2026, pagi diramalkan tiada hujan, manakala petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan dijangkakan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Itu sikit sebanyak dapat kita kongsikan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia berkenaan dengan ramalan cuaca negeri Pahang Darul Makmur. Ini orang kata dia secara rawaknya, ya. Kalau di tempat anda tiba-tiba besok dijerantuk ni hujan, nampak macam mana? Tuhan turunkan hujan, alhamdulillah, musim-musim panas macam ni kan. Subuh kita punya pokok. Lepas tu kita punya tanah pun taklah kering kontang sangat kan. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kan. Okey, ni kita nak cerita berkenaan dengan pendaki yang hilang, masih hilang lagi ni, pendaki wanita yang masih hilang. Dan dilaporkan juga kalau dalam keadaan sekarang ini yang masih lagi belum dijumpai, keadaan mangsa memasuki fasa kritikal. Jadi bomba telah pun melaksanakan winching point. Jadi kalau ikutkan Just Linda ni, dilaporkan bersama dengan 13 lagi individu lah, dan juga 2 MGP memulakan pendakian Trans Spencer Chapman pada 2 pagi 23 Mei melalui laluan pos Gedung Gunung Bah Gading Gunung Batu Putih Kuala Wo. Dan kiranya Just Linda ni dan juga seorang lagi pendaki, Muhammad Hanafi Nikmat ni, 41 tahun, dia mengalami masalah kesihatan dan berhenti. Namun Just Linda dilaporkan meneruskan juga perjalanan ke puncak gunung, dan kali terakhir dilihat oleh MGP pada 24 Mei 7.30 pagi. Dan kalau ikutkan ni, belum lagi berjumpa, keadaannya dijangka masuki fasa kritikal lah dalam tempoh kehilangan yang melebihi 72 jam. Itulah ya, jadi memang inilah betul ya, dia tak berkeseorangan, dia bersama dua orang lagi dan juga ramailah ahli kumpulan dia tu, 13 orang kan. Namun begitu, jika dilaporkan tak sihat, janganlah tinggal di tempat itu seorang diri dan jangan pergi ke tempat lain seorang diri kan. Kalau boleh pergi berkumpulan, dan kawan-kawan dalam kumpulan tu, yalah, kita kena dengarlah apa sebenarnya.

Malam Gunung bagi tahu pada kita tentang pendakian ni macam mana, jika berlaku apa-apa, apa yang perlu kita lakukan. Okey, jadi tolonglah aku katakan, lepas ni kalau ada lagi apa namanya pendakian yang nak dilakukan kan, pastikan anda mencari kawan-kawan ataupun mencari tempat yang selamat jugalah kan, dan dengar apakah apa namanya, dengar juga apakah nasihat-nasihat yang telah pun yang akan diberitahu oleh Malam Gunung, supaya keselamatan kita lebih baik dan juga tidak mengundang kemudaratan juga kepada orang lain dan juga pihak-pihak yang berkuasa. Okey, jom terus bersama di Pang FM Satu Pilihan. Kita teruskan lagi hiburan pada malam ini bersama dengan Syed Terluka Panji. Dan untuk anda muslimin muslimat, malam ini bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam, waktu isyaknya pukul 8.30 minit malam.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi tepat pukul 8.30 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pahang FM ucapkan selamat menunaikan solat isyak.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila tibanya Aidil Adha, ramai manusia bercakap tentang korban. Lembu dikorbankan, kambing disembelih, daging diagihkan. Tetapi sidang pendengar, tahukah kita hakikat Aidil Adha itu sebenarnya lebih besar daripada sekadar sembelihan? Bayangkan, Aidil Adha mengajarkan manusia tentang pengorbanan. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam sanggup taat perintah Allah walaupun terpaksa mengorbankan anak sendiri, iaitu Nabi Ismail AS. Dan juga Nabi Ismail AS taat akan perintah Allah tanpa membantah. Allah rakamkan dalam Al-Quran perbualan mereka, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah, ayah akan mendapatiku termasuk dalam orang-orang yang bersabar." Inilah sidang pendengar, sebenarnya pengorbanan yang kita lakukan hari ini nak mengajar kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih bertakwa, lebih bersabar.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Okay, pukul 8.43 minit malam waktu ini terus bersama dengan kami menerusi Zonorani di Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum. Selamat malam untuk anda semua yang menyambut Hari Raya Aidiladha hari kedua hari ini. Okay, ni nak bagi perkongsian kepada anda berkenaan dengan memandu di bawah umur adalah kesalahan jenayah. Jadi ini amaran tegas tau kepada anda daripada penguatkuasaannya. Jadi saya ingin nyawa anak anda, jangan biarkan mereka memandu tanpa lesen. Okay? Jadi tindakan ini bukan saja diambil kepada anak anda tapi juga diambil kepada pemilik kenderaan dan juga ibu bapa ataupun penjaga tu, dan akan didakwa di mahkamah, didenda hingga RM5,000 atau penjara hingga 2 tahun. Okay? Ini maklumat ringkas ini dibawakan khas untuk anda oleh JPJ. Itu dia. Okay, ni nak ngabur-ngabur kepada anda semua berkenaan dengan harga petrol dan juga diesel terkini di Malaysia yang katanya berkat kuasa hari ini 28 Mei hingga 3 Jun 2026 yang menyaksikan ada sedikit penurunan bagi pasaran runcit tanpa subsidi. Jadi jom kita tengok harga RON 97 RM4.65 seliter, itu turun 20 sen. RON 95 tanpa subsidi RM3.92 seliter, turun 15 sen, manakala RON 95 bersubsidi ataupun budi 95 RM1.99 sen. Jadi kalau anda nak tahu dengan lebih terperinci, anda boleh saja semak harga terkini secara lebih terperinci atau melihat stesen minyak yang terdekat melalui aplikasi rasmi Settle ataupun layari portal rasmi data.gov.my. ini untuk membantu kita lah ya. Sebenarnya kalau tiba-tiba kita rasa ya ke orang cakap kita ya ke, betul ke, ya betul lah, dalam soal apa pun dah ternyata ada sebenarnya, dah digazetkan pun kan. Jadi bolehlah selak-selak akibat tempatan kita dan juga layari portal rasmi data.gov.my. boleh saja. Terima kasih untuk semua sekali yang terus dengan Pahang FM Satu Pilihan. Dengar kami menerusi di RTM Klik juga, di radio di rumah, dalam kereta, dalam lori, apa-apa sajalah, kat mana saja anda dengar kami. Terima kasih banyak, terus mantau siaran kami di Pahang FM Satu Pilihan.

Bang FM, satu pilihan 8.56 minit malam waktu ini, dan saya kira sampai di sini sahaja pertemuan kita di udara. Jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah menerusi zona apa khabar Wedi Bang FM satu pilihan. Jumpa lagi.

0: Hidayah, Radio RTM. Radio RTM, satu suara,
1: satu jiwa. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi, tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Menteri Pengangkutan Anthony Look memberi amaran tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Laporan lengkap siasatan akan dibentangkan kepada jemaah menteri sebelum didedahkan kepada umum. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti menjadi punca kejadian, menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Selain itu, pelan perkhidmatan alternatif diaktifkan, termasuk tren ulang-alik dan bas perantara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Dalam pada itu, operasi tren di laluan Ampang Seri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
2: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan, sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
3: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
4: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
1: Bermula bulan depan, kit ujian pengesanan dadah sintetik baru termasuk fentanyl akan digunakan bagi membendung ancaman dadah di dalam negara. Ketua Pengarah AADK, Dato' Ruslin Jusof berkata, kit ujian itu telah diedarkan ke seluruh pejabat dan akan digunakan dalam operasi lapangan. Kit tersebut mampu mengesan kokain serta bahan sintetik yang digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape.
5: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinol. Dulu dia kata di luar sana ADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
1: Sementara itu, 14,308 individu ditahan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Dato' Ruslin memaklumkan Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Tangkapan akan terus dilakukan bagi membasmi penyalahgunaan dadah terutama dalam kalangan belia.
6: sehingga bulan 5 saja, dan kita menyasarkan kita boleh capai 40,000 pada tahun ini. Ini berdasarkan hasil tangkapan tersebut adalah berdasarkan kepada nombor satu, aduan daripada pihak awam. Nah, itu satu. Yang keduanya adalah berdasarkan risikan kita. Risikan kita juga penting, di mana indikator kita ada unit drone tersendiri. Kita ada pasukan drone yang membuat pemantauan di kawasan-kawasan berlakunya port dadah maupun untuk penjualan dadah secara kecil-kecilan di kawasan-kawasan pedalaman kebun kelapa sawit maupun di kawasan-kawasan kampung yang terlibat.
1: Datuk Ruslin Jusoh. Penguatkuasaan terhadap kes pencemaran alam diperhebat apabila lebih 5,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Tindakan tegas itu menyaksikan denda terkumpul mencecah 4.59 juta ringgit. Menurut Jabatan Alam Sekitar, pemeriksaan dijalankan terhadap lebih 4,000 premis melibatkan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak sawit, kilang getah, loji rawatan kumbang dan pengurusan buangan terjadual. Hasil siasatan, lebih 3,000 tindakan penguatkuasaan diambil termasuk kompaun, larangan operasi, gantung lesen dan pendakwaan mahkamah. Berita seterusnya, Malaysia mendesak siasatan menyeluruh dijalankan segera berhubung dakwaan penyeksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan tentera Israel terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Pendirian itu selaras prinsip undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan sejarah. Jagat. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden tersebut. Malaysia menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri Sembilan akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Mengenai kes bayi perempuan yang ditinggalkan di peti pelindung bayi di Johor Bahru pula, Datuk Seri Nancy berkata JKM masih berusaha mengesan waris bayi tersebut. Setakat semalam, pihaknya masih belum berjaya mengesan ahli keluarganya. Walaupun terdapat nama yang ditinggalkan bersama bayi itu, JKM juga telah memperoleh perintah mahkamah bagi mendapatkan hak penjagaan sementara. Luar negara, Tehran mengecam sekeras-kerasnya serangan tentera Amerika Syarikat berhampiran Bandar Abbas di selatan Iran sambil menuduh Washington berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan mengugut negara serantau. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata serangan Amerika merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan piagam PBB. Di Gaza, Israel turut melakukan jenayah dan pelanggaran baharu secara terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia ekoran serangannya terhadap orang awam di wilayah itu dalam tempoh 48 jam lalu, menyebabkan kematian lebih 20 rakyat Palestin. Hamas mendakwa senario itu menunjukkan Tel Aviv mahu kembali kepada pengeboman di Gaza yang telah berlarutan selama hampir 3 tahun. Sukan bola sepak pengendali Kuching City FC, Aidil Sharin Sahak akan terus membimbing pasukan selepas menandatangani kontrak baharu selama 3 tahun sehingga 2029. Pengerusi klub Datuk Fazrudin Abdul Rahman berkata, lanjutan kontrak itu membuktikan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kemampuan Aidil dalam membentuk hala tuju dan pembangunan pasukan untuk jangka panjang. Akhir sekali, kejohanan trek dan padang NCAA wilayah timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.1

Sembilan Saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera, selamat malam. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Baik, saudara, edisi hari ini 28 Mei 2026, hari Khamis. Waktu sekarang 9:19 malam sehingga pukul 12:30 malam bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu pertama, Bala nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua pendengar-pendengar Pan FM yang terus setia pada kami. Baik, saudara, semoga raya ini jadi gembira pada semua. Baik, saudara, kita terus beribur lagu raya daripada kumpulan Sabri dan juga Mak Busu. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.
4: Let's go.
5: Baik, saudara, info sukan edisi hari ini 28 Mei 2026, hari Khamis ya. Kita mulakan dengan bola sepak Liga Super. Pengendali Kuching City FC Adli Syarin Sahab akan terus membimbing pasukan itu selepas menandatangani kontrak selama 3 tahun sehingga 2029. Perkembangan itu disahkan pengerusi Kuching City FC Datuk Farudin Abdul Rahman dalam satu kenyataan hari ini. Farudin berkata sumbangan kontrak ini mencerminkan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kepimpinan, dedikasi serta misi jangka panjang yang dimiliki oleh Adli. Jelasnya, Adli sudah membawa Kuching City FC terus berkembang sebagai sebuah pasukan yang semangat di peringkat tertinggi bola sepak Malaysia dan juga Asia. Dalam perkembangan yang lain, Ketua Pasukan Selangor FC Muhammad Faizal Abdul Halim tetap bangga dengan perjuangan yang dipamerkan Gergasi Merah walaupun tewas 1-2 kepada Burimin United FC pada final kejohanan Klub ASEAN 2025-2026 di Stadium Thailand malam tadi. Kekalahan itu menyaksikan Selangor bimbingan Kim Bang Hong tewas dengan aggregat 1-3 selepas wakil dari Thailand itu turut merakam kemenangan 1-0 pada final pertama di majlis di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya minggu lalu. Muhammad Faizal berkata Selangor telah memberikan segala dalam usaha memburu gelaran juara namun mengakui momentum pasukan sedikit terjejas lepas dibolosi pihak lawan. Beralih ke badminton, juara bertahan Aaron Chah Sohaib meneruskan kemarahan ke suku akhir terbuka Singapura selepas menewaskan pasangan England di stadium tertutup Singapura hari ini. Pasangan ranking kedua dunia itu mempamerkan aksi meyakinkan untuk mencatat kemenangan straight set 21-18, 21-16 dalam aksi pusingan kedua. Aaron Wahib tampil lebih tersusun sejak awal permainan apabila berjaya mengawal tempoh perlawanan menerusi kombinasi serangan pentas dalam pertahanan kemas. Bagaimanapun, cabaran lebih ketir menanti pasangan negara itu apabila dijadualkan berdepan bergu nombor 3 dunia dari China di suku akhir. Dalam perkembangan yang sama, bergu campuran utama negara Chen Tangji, Toh Hiwei, meneruskan rentak cemerlang apabila mara ke suku akhir terbuka Singapura selepas menundukkan pasangan Korea Selatan. Pasangan pilihan ketiga kejohanan itu mempamerkan aksi konsisten yang mencatat kemenangan straight set 22-20, 21-14 dalam tempoh 41 minit. Mereka bakal berdepan pasangan India menghuni ranking ke-28 dunia bagi merebut tiket ke separuh akhir. Dalam perkembangan yang lain, Bergu Wanita Utama Negara Pelitan M. Tina mengakui mereka masih belum menemui rentak sebenar selepas kembali daripada kecederaan apabila tersingkir di pusingan kedua terbuka Singapura hari ini. Pasangan ranking kedua itu terpaksa akur tewas kepada Bergu adik-beradik Thailand 16-21, 19-21 dalam tempoh 37 minit di stadium tertutup Singapura. Kekalahan itu hadir hanya beberapa hari selepas Peli membuat penampilan semula pertamanya sejak berehat hampir 2 bulan akibat kecederaan belakang yang dialami pada kejohanan badminton ASEAN Asia April lalu. Hari sekali bola sepak luar negara, Mohamed Salah serta tonggak berpengalaman Belgium Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan juga Coutinho dijangka menggunakan Piala Dunia 2026 sebagai peluang terakhir memburu kejayaan di pentas terbesar bola sepak dunia. Mesir dan juga Belgium diundi dalam kumpulan G bersama New Zealand serta Iran yang sebelum ini berdepan ketidakpastian mengenai penyertaan mereka susulan konflik membabitkan Amerika Syarikat dan juga Israel di Asia Barat itu. Belgium pernah dianggap memiliki generasi emas pada awal 2010-an menerusi kemunculan pemain seperti Evenden, Winkert dan juga Lukaku. Namun meskipun pernah menduduki ranking nombor 1 dunia Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, pencapaian terbaik mereka hanya menamatkan Piala Dunia 2018 di tempat ketiga. Hari sekali Arsenal hanya selangkah untuk melangkah sejarah apabila bakal berdepan Paris Saint-Germain PSG pada final Liga Juara-Juara Awal. Liga Juara-Juara awal pagi Ahad ini dalam misi memburu gelaran sulung kejohanan itu. Klub London itu tiba ke pentas final dengan keyakinan tinggi selepas menamatkan kemarauan 22 tahun kejuaraan Liga Perdana Inggeris minggu lalu sekaligus hampir juara yang sering menghantui pendirian mereka. Kini tekanan untuk memburu gelaran Liga sudah terlerai dan juga Arsenal berpeluang melengkapkan kebangkitan luar biasa mereka dengan menjulang trofi paling berprestij di Eropah. Sekian info sukan edisi hari ini 28 Mei 2026.
3: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

Belajar dah habis belajar. Kerja pun dah dapat kerja. Jom bayar balik pinjaman perbananan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Ingat tanggungjawab kita, dah berhutang, wajib bayar. MyPTPTN anytime, anywhere. Layari www.ptptn.gov.my.

0: inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDM diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan terutamanya kumpulan miskin tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah program jualan Rahmah Madani, program menu Rahmah Madani, program jualan Ihsan Rahmah Madani, program Bakul Rahmah Madani dan banyak lagi inisiatif lain di bawah Payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.
1: Baik saudara, terima kasih terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Bagi yang berada di kawasan Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Seremban, Melaka, Perak Tengah, boleh mendengar kami 107.5 MHz. Baik saudara, lagu seterusnya kita terus berhibur daripada kumpulan Putra. Terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM.
2: Baik, saudara, tepat pukul 10 nanti kita ikuti forum Mukarrabin. Baik, sebelum itu kita mendengar satu lagi lagu. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia PFM, Satu Pilihan.

0: اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد ينواتي امام pegawai-pegawai masjid AJK-AJK masjid pimpinan-pimpinan masyarakat setempat sahabat ahli panel kru Pangai FM hadirin-hadirat muslim-muslimat yang hadir pada malam ini moga-moga usia kita dilanjutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi kesempatan untuk kita berada dalam tempoh yang dikatakan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya auzubillahi minasyaitonir rajim wal fajri walayalin ash wasyafi wal wats. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ini yang bermaksud demi waktu fajar dan malam 10 Zulhijjah yang pertama, maksud ini pada malam 1 Zulhijjah sampailah 10 Zulhijjah adalah malam-malam istimewa yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Wasyafi wal wat, dan juga genap dan ganjil itu adalah miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya di kesempatan kita berada di dalam bulan Zulhijjah yang dikenali dengan bulan haji, dan dalam bulan haji ini ada ibadat korban yang jatuhnya pada 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 ataupun dinamakan hari-hari tashrik. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah, dalam setahun kita ada hanya 4 hari saja untuk melaksanakan ibadat korban. Yang lain tu kita buat akikah. Tetapi korban ni hanya tarikhnya 10, 11, 12 dan 13. Jadi sebab itulah kita ni digalakkan dalam mazhab Syafi'i sunat muakkad kita menyertai mengambil bahagian dalam melaksanakan ibadat korban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kausar, surah yang paling pendek, ayat yang paling pendek 3 ayat saja, Allah berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Jadi ayat ini tuan-tuan sekalian, dia ada sebab nuzul, ada sebab turun ayat. Ayat ini kita baca maksud dia, sesungguhnya kami yang Allah kurniakan kepadamu wahai Muhammad Al-Kausar. Maksud Al-Kausar ni adalah telaga atau kolam yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah untuk diberikan kepada umatnya. Hanya kepada Rasulullah Al-Kausar ini Allah kurniakan atau anugerahkan kepada baginda. Maka sembahyanglah kamu, maksudnya sembahyang sunnah Idul Adha, dan sembelihlah ibadat korban. Inna syani'aka huwal abta, sesungguhnya mereka lah, maksudnya musuh-musuhmu ya Muhammad, yang akan terputus ataupun yang akan terbinasi. Ayat ini turun dengan sebab Nabi SAW sentiasa diejek oleh kaum musyrikin Mekah, oleh kerana baginda ni anak anda, baginda yang putera, dia meninggal waktu kecil. Qasim meninggal waktu kecil, Ibrahim meninggal waktu kecil, Abdullah meninggal waktu kecil. Jadi tak ada anak lelaki baginda yang menjadi dewasa. Jadi nisbah pada masyarakat Arab jahiliah, kalau mana-mana orang lelaki yang dah berkahwin, yang tidak dikurniakan zuriat anak lelaki sampai dia dewasa, maka adalah satu ibarat kekurangan dalam keluarga mereka. Walaupun ada anak meninggal kecil, tapi tak ada mewarisi sampailah anak tersebut jadi dewasa. Jadi Nabi diejek oleh kaum musyrikin. Antaranya yang paling kuat mengejek Nabi, seorang musyrikin Mekah namanya Ash bin Wa'in. Tiap-tiap hari jumpa Nabi, dia tak panggil Muhammad, dia panggil Al-Abtar. Dia kata, hey Al-Abtar. Dia panggil hey je. Dia hina Nabi, dia panggil hey Al-Abtar. Maksudnya Al-Abtar ni yang putus hubungan, yang tak ada zuriat anak lelaki yang sampai umur dewasa. Nabi ni, walaupun Nabi, dia berasa sedih juga, berasa orang kata tak selesa dengan ejekan tersebut. Sebagai manusia insan yang biasa, ada hati dan perasaan, ada emosi, Nabi berasa sedih dengan ejekan-ejekan tersebut. Sehingga apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, akhirnya satu hari ketika Nabi sedang berada dalam Masjid Nabawi, sedang berbaring-baring ringan, Nabi baring-baring ringan bukan tidur, tiba-tiba Rasulullah bangun dalam keadaan tersenyum.
1: Bangkit daripada baring-baring tadi, Rasulullah ni tiba-tiba tersenyum. Artinya tersenyum lebar. Sahabat pelik lah. Tengok Nabi bangkit daripada tidur, tiba-tiba tersenyum lebar. Lalu mereka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah menyebabkan engkau tersenyum? Yang kami nampak pelik senyumanmu hari ini sangatlah luar biasa daripada senyuman biasa." Lalu Rasulullah kata, "Baru sebentar tadi aku terima wahyu daripada Jibril yang membawa surah Al-Kawthar yang menerangkan kepadaku tentang inilah pelaksanaan ibadat korban, dan juga Allah telah pun mengecam, Allah telah pun membuat kecaman kepada musuh-musuh aku yang mengejek-ngejek aku." Itu di antara sebab turunnya ayat tersebut yang menandakan bahawa ibadat korban ini adalah suatu tuntutan yang sangat dituntut ataupun disebut sebagai sunat muakkad. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kepada tajuk forum kita pada malam ini, falsafah korban. Apa maksud falsafah korban, tuan-tuan, puan-puan sekalian? Korban ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kita ialah dekat. Maksudnya mendekati. Apa maksud dekat mendekati? Maksudnya dari segi syarak, iaitulah kita menyembelih binatang-binatang ternakan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT di dalam tarikh tertentu, hari tertentu, bulan yang tertentu. Itu maksudnya ibadat korban. Menyembelih binatang ternakan, terutamanya yang berkaki empat, unta, lembu, kambing, kerbau. Kenapa tak termasuk ayam itik yang berkaki dua? Tak termasuk. Yang dimasukkan binatang ternakan ini hanya yang berkaki empat sahaja. Jadi sebab itulah setiap tahun kita sangat digalakkan menyertai ibadat korban. Kerana sebelum kita menerangkan masuk falsafah ni, kita nak ambil beberapa fadilat ibadat korban ni banyak. Antaranya dalam satu hadis Nabi SAW, Rasulullah ni suruh Fatimah ni pergi menyaksikan penyembelihan ibadat korban yang disertai oleh Fatimah ananda baginda. Dalam hadis ada sebut, "Ya Fatimah, qumi ila udhiyatiki." Rasulullah ni kata, "Wahai Fatimah, pergilah saksikanlah penyembelihan ibadat korbanmu." Rasulullah suruh Siti Fatimah pergi. "Fashhidiha fa innahu bi awwali qatratin min damiha yaghfiru laki ma salafa min zambik." Nabi sebut dalam hadis tersebut, "Fatimah, pergilah saksikan, lihatlah penyembelihan ibadat korbanmu, kerana awal titisan darah yang gugur yang jatuh ke bumi, titisan yang pertama," kata Rasulullah pada Fatimah, "diampuni dosamu oleh Allah Ta'ala daripada dosa-dosa yang telah lalu." Maknanya antara ibadat korban, bila kita sertai ibadat korban, ia akan menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu fadilat yang pertama. Yang kedua, dalam hadis yang lain Nabi pun ada sebut, "Ma min muslimin yastaqbilu bi zabihatihi al-qiblata illa kana damuha wa farsuha wa sufufuha hasanatun fi mizanihi yaum al-qiyamah." Rawahul Baihaqi. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Baihaqi ini, mana-mana orang Islam yang menghadap arah kiblat melaksanakan ibadat korban, dia menyembelih binatang korban dia, melainkan kata Nabi darahnya, kotoran binatang, najis binatang tersebut dan bulu-bulunya adalah pemberat timbangan mizan di hari akhirat. Termasuklah darahnya, bulunya, najis binatang tu akan memberatkan timbangan amalan kita di akhirat besok. Itu di antara beberapa kelebihan yang banyak yang dinyatakan, disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi juga ada pesan, "Azimu dhahayakum fa innahu ala sirati matayakum." Nabi kata, perbesarkan ibadat korbanmu. Kalau nak cari binatang korban, cari hak badan besarlah, jangan cari hak kurus kering. Rasulullah kata, "Azimu dhahayakum," cari hak badan besar. Keutamanya fadilat sangat besar sebab daging dia banyak. Kalau binatang tu kurus kering, tak banyak daging, manfaatnya kurang. Kerana Nabi kata di akhirat besok, "Ala sirati matayakum," di atas sirat besok dia menjadi tunggangan kita, tunggangan orang yang masuk ibadat korban. Di mana? Di atas sirat. Sirat ni besok semua orang akan melintasinya kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Di kalangan umat Nabi ni ada 70,000

Pelik juga tak? Macam mana dia kata dalam hadis Nabi halus macam rambut dan lebih tajam mata pedang. Macam mana pula Nabi kata lintas besok atas sirat dengan tunggangan binatang, tunggangan kampung. Jangan fikir dengan logik akal kita. Tali dah halus. Kemudian naik pula tunggangan lembu kita yang kita korban di dunia. Jangan fikir. Itu logik, jangan fikir. Sebab akhirat besok perkara ghaibiyat yang tak nampak, yang sangat luar biasa. Yang menjadi kudrat iradat Allah SWT. Jangan fikir macam mana tali halus nak melintas, tiba-tiba naik lembu, naik unta. Jangan fikir, jangan tanya. Ini soal kebesaran Allah SWT. Allah Ta'ala boleh buat apa saja. Jadi tuan-tuan puan sekalian, apa yang dimaksudkan dengan falsafah korban ini adalah suatu yang dikenaki kita melaksanakan korban ini selain pada sembelih binatang ternakan. Di sebalik sembelihan binatang ternakan itu, tujuan dia adalah selain pada kita dapat daging, dapat tulang, buat sup, buat kari, dapat makan, dapat diedarkan kepada golongan fakir miskin dan juga golongan orang yang susah. Tetapi di sebalik falsafah binatang korban itu, sebenarnya yang kita sembelih itu betul lah leher lembu kita sembelih. Yang sebenarnya di sebalik sembelihan leher lembu tu, kita nak sembelih hawa nafsu kita, nak sembelih sifat ego kita, nak sembelih sifat sombong kita, nak sembelih sifat tamak kita, nak sembelih sifat kedekut kita, bakhil kita. Bukan dengan parang, bukan dengan parang, tapi dengan takwa, dengan takwa. Maknanya itu simbol parang yang menembusi leher binatang tu, simbol. Tetapi pesapah korbannya adalah kita nak sembelih hawa nafsu kita yang sentiasa mengajak manusia ini kepada perkara yang buruk atau perkara yang jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita sembelih binatang-binatang korban pada Aidul Adha ni tuan-tuan, kita akan nampak orang akan guna tali untuk mengikat kaki lembu, mengikat anggota lembu tadi, gunakan tali untuk mengikat anggota lembu tadi, bimbang takut kena tendang ke apa ke, jadi guna tali. Jadi falsafah di sebalik penggunaan tali itu betul lah ikat kaki lembu. Tapi yang kita nak ikat di situ adalah apa? Kita nak ikat iman kita supaya sentiasa kuat dan kukuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tali iman kita, tali tawakal kita, tali kesabaran kita, kita nak ikat kemas. Itu simbolik di sebalik kita guna tali untuk mengikat binatang korban kita. Dan falsafah yang ketiga iaitulah bila korban lembu ni tuan-tuan, unta dan sebagainya, biasa jarang orang seorang yang terlibat korban ni, sembelih tu jarang, biasa paling kurang 5-6 orang lah akan pegang badan lembu, kaki lembu, tindih lagi dengan kayu selain pada tukang sembelih. Jadi apa maksudnya ramai orang terlibat dengan badan korban itu tuan-tuan sekalian, adalah ada falsafah di sebaliknya, iaitulah bila kita laksana ibadat korban, kena ada sikap sifat gotong royong, tolong menolong. Kita tengok yang menumbangkan lembu, yang menjatuhkan lembu beberapa orang. Tetapi kita dah lihat nanti bila dah sembelih, ada yang bahagian tukang orang kata apa, potong, tukang potong daging, dan orang kata tukang apa, kulit dia disiak dan sebagainya, lapah. Lapah dan bagaimana. Jadi ini adalah sesuai dengan ayat Quran, falsafah gotong royong, tolong menolong. Dalam surah Al-Maidah, Allah ada berfirman, auzubillahi minasyaitanirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kamu bertolong bantu di atas perkara kebajikan dan takwa. Jangan kamu tolong bantu di atas perkara dosa dan permusuhan. Jadi bila konsep korban ni ada gotong royong, ada tukang timbang, ada tukang agih, begitulah yang kita nampak di sebalik falsafah ibadat korban. Dan di sebalik ibadat korban ini tuan-tuan, tentulah kita akan kaitkan juga dengan sejarah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS. Sebenarnya dalam sirah dan sejarah ada menyebut Nabi Allah Ibrahim ini tuan-tuan, puan-puan sekalian, baginda pernah menyembelih korban sebanyak 1,000 ekor kambing. Dia pernah sembelih 1,000 ekor kambing, dia korban. Dan pernah menumbangkan sebanyak 300 ekor lembu. 300 ekor lembu dia pernah korban. Dan dia juga menyembelih sebanyak 100 ekor unta. Dia pernah sembelih. Kita mungkin lembu kambing biasa sembelih, tapi unta mungkin ada tempat tak pernah jumpa unta. Di Arab itu biasalah. Itu yang menunjukkan Nabi Ibrahim ni

0: tinggi semangat pengorbanan dia. Tapi dia pernah terlintas, dia pernah berkata kepada diri dia, andai kata aku ditakdirkan oleh Allah SWT dapat anak lelaki pun, aku sanggup untuk mengorbankannya di jalan Allah. Dia tercakap, terkata. Maknanya apa? Nazar, macam bernazar lah. Satu masa dia bermimpi 3 hari berturut-turut, pada 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah. Hari ke-8 ni hari Tarwiyah, hari ke-9 hari Arafah, dan 10 tu hari malam Idul Adha lah, melaksanakan ibadat korban. Hari Tarwiyah ni maksudnya hari dia berfikir-fikir betul tak mimpi itu daripada Allah. Malam yang kedua pada hari Arafah pun dia bermimpi, maksudnya Arafah ni adalah bukan selain pada padang Arafah tu, maksudnya Arafah ni bahasa Arab. Arafah ni maksudnya mengetahui mimpi benar datang daripada Allah, bukan mainan tidur, bukan mainan tidur ataupun bukan daripada syaitan, memang benar wahyu daripada Allah. Dan hari yang ke-10 barulah dia nak sembelihnya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jadi tuan-tuan sekalian, oleh kerana dia dah bernazar, maka dia kena laksanakan. Sehinggalah turunnya ayat Al-Quran, firman Allah dalam surah Saffat ayat 99 ayat 106. Allah menyebut kisah Nabi Ibrahim. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Pabasyarnahu bi ulamin halim. Falamma balagha masaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Fanzur ma za tara. Qala abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَبَلَاءٌ مُبِينٌ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Surah Saffat, ayat yang panjang, Allah menceritakan sifat bagaimana Nabi Allah Ibrahim menerima wahyu daripada Allah. Dan berkata Nabi Ibrahim, aku pergi bermunajat kepada Tuhanku. Dan dia berdoa, mohon zuriat anak yang saleh. Kami datangkan berita gembira, khabar gembira kepadanya, Nabi Allah Ibrahim akan dikurniakan anak yang saleh yang baik. Ketika mana anaknya Nabi Ismail baligh, mencapai usia akil baligh, maka dia pun melihat dalam mimpinya untuk menyembelih anak andanya Nabi Ismail. Dan dia bertanya kepada Nabi Ismail, wahai anakku, aku telah melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, apa pandanganmu? Jadi sini tuan-tuan sekalian, kita belajar seorang bapa yang sangat kasih pada anak, yang sangat sayang pada anak dia, dia dapat anak ni lewat usia 90 tahun baru dapat anak. Tiba-tiba datang perintah Allah nak suruh dia sembelih anak. Lalu jawab Nabi Ismail, wahai anda, jikalau itulah perintah Allah, aku bersedia untuk dikorbankan. Dan kau akan dapati aku terdiri daripada orang yang sabar. Dan ketika mana Nabi Allah Ibrahim sedia membaringkan Nabi Ismail di tanah untuk disembelih, maka datang satu seruan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu, engkau telah membenarkan mimpimu, dan kami membalasi bagimu, iaitulah balasan yang baik kepada orang buat baik. Inilah sangat ujian ya, yang sangat besar bagimu. Dan apa yang berlaku, Allah gantikan nyawa Nabi Ismail dengan kibas daripada syurga. Jadi itu sebagai pusingan pertama. Ustaz Ramli akan mendetailkan tajuk kita pada malam ini, falsafah ibadat korban. Dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Rabbi syrah li sadiri wa yasil amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Yang hormati pengurusi masjid Al-Hidayah Paya Besar, ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan sidang jemaah yang hormati Allah, kru daripada Radio Malaysia Pahang, ahli panel yang pertama, seterusnya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita berada di Masjid Al-Hidayah membicarakan satu forum Al-Muqarrabin yang kita sering dengar, artinya akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Yang pada malam ini kita membicarakan tentang falsafah korban. Yang kita tahu sekarang ini kita berada dalam bulan Zulhijjah, iaitu bulan yang mulia. Walaupun kita sambut
2: falsafah korban, sebenarnya korban ini benda yang sangat besar dalam Islam. Bulan bukan sekadar kita sembelih binatang, haiwan yang kita buat korban, tetapi mengandungi berbagai-bagai pengorbanan, iaitu antaranya pengorbanan jiwa, pengorbanan harta, pengorbanan ketaatan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sebut saja korban ini ialah benda yang berkaitan kita dengan Tuhan kita. Sebab itu bila sebut saja korban, ianya mengaitkan kita kepada ketaatan kita kepada Allah. Tuan-tuan datang ke masjid, tunai ibadah pun korban. Maknanya berkorban datang ke masjid. Walaupun bulan Ramadan ramai, tapi bulan selepas Ramadan nanti tinggal sikit lah. Artinya tuan-tuan datang, tuan-tuan berkorban. Itu maknanya seperti mana kita ingat kepada Nabi Ibrahim tadi, kisah Ibrahim dan anaknya Ismail, korban. Walaupun lama tak ada anak, tapi bila dah ada anak berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Anak yang disayangi sanggup dikorbankan kerana Allah. Begitu juga kita membuang sifat-sifat kedekut dan juga cinta kepada dunia, juga korban. Keluarkan sedikit wang untuk kita korban, sama ada 700 setengah, 800, itu maknanya wang sifat kedekut yang ada pada diri kita demi mencari redha Allah. Begitu juga kita mendekatkan diri kepada Allah, bila sebut korban saja diambil daripada kalimah qaruba, artinya qarib, artinya bila kita sembelih binatang ternakan, kita dekat dengan Allah. Apatah lagi pahala, seperti mana Nabi sebut, sebelum darah jatuh ke tanah, Allah Ta'ala dah ampunkan dosa kita. Dan pada hari kiamat, semua yang kita korban itu, bulunya, kulitnya, tanduknya, kukunya akan datang kepada kita menjadi saksi. Ada kata yang menjadi transport kita. Itu maknanya kita buang sifat-sifat kedekut dan cinta kepada dunia. Kemudian seterusnya kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan kita menunaikan ibadah korban. Sebelum ibadah korban, wal fajri wal layalin ashri, demi waktu fajar dan 10 malam. Ulama tafsir membahaskan 10 malam ini, kalau bulan Ramadan 10 malam terakhir, kalau bulan Zulhijjah 10 hari yang awal. Seperti mana berlaku di zaman Nabi SAW, seorang pemuda selebriti terkenal tak? Sampai bulan Zulhijjah, satu Zulhijjah dia stop mengambil show event mana-mana tak? Dia terus berpuasa tak? Dia tak pergi dah show mana-mana, orang jemput pun dia tak pergi. Bila cerita ni sampai kepada Nabi SAW, Nabi panggil, suruh panggil pemuda ni. Dah sampai jumpa Nabi, tanya Nabi tadi, wahai pemuda, betul ke awak ni asalnya penyanyi tapi masuk zona hijrah awak berhenti menyanyi? Sebab apa? Kata pemuda, itulah demi mengambil pengajaran daripada ibadah haji yang seluruh dunia berhimpun di Mekah Al-Mukarramah. Dan berkasakan mereka berhimpun, mereka sedang manasik haji, sedang menunaikan ibadah haji daripada awal Zulhijjah sampailah kepada 9, 10 dan 11 hari tasyrik. Jadi oleh kerana mereka berhimpun di sana mencari redha Allah, aku di sini berpuasa. Bila berpuasa saja, Nabi tambah lagi, betul wahai pemuda selebriti, bahkan aku nak tambahkan lagi pahala orang yang berpuasa 1 sampai 7, ganjarannya seperti memerdekakan 100 hamba. 100 hamba dan berkorban 100 ekor unta, dan berkorban bersedekahkan 100 kuda perang. Kalau 100 kuda perang, banyaklah tuan-tuan. Kita ini mana ada dah kuda-kuda ni, semua pakai jet pejuang, perlu pemandu dah. Itu maknanya walaupun mahal mana pun senjata tu, tapi hari ini berperang jatuh saja, itu kerugian besar dalam peperangan, terutamanya di Asia Barat sana. 1 sampai 7, 100 memerdekakan 100 orang hamba, menyembelih 100 ekor binatang, mensedekahkan 100 kuda perang. Itu 1 sampai 7. sampai 8 hari bulan, hari tarawih 1,000 tuan-tuan. Pahalanya seperti 1,000, memerdekakan 1,000 hamba, menyembelih 1,000 binatang dan bersedekah 1,000 kuda. Itu 8. Tapi bila 9 Zulhijjah, hari Arafah, double pula 2,000. Nah, ini ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala yang kita tak boleh lihat lagi semasa kita hidup ni. Kalau kita boleh lihat, habis semua berkorban. Bila tak boleh lihat, orang-orang yang tertentu saja yang kuat iman dia, dia boleh tunai. Kita nak puasa 9 hari tuan-tuan, tak larat. Puasa 6 dulu pun kita dah letih dah. Ni 9 hari. Tak boleh 9 hari, jangan tinggal hari yang ke-9. Iaitu hari Arafah. Pahalanya diampunkan 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun akan datang. Dan mendapat pahala memerdekakan 2,000 hamba. Sedekah korban 2,000 binatang dan sedekah kuda perang 2,000. Banyak tuan-tuan. Itu maknanya kelebihan bulan Zulhijjah. Jadi kita, bila kita tengok saja kepada falsafah korban tadi, ialah kita kena korbankan dengan apa? Membina semangat ikhwah. Sebelum kita korban, bukan kita ambil semua, kita akan bagi untuk orang-orang fakir miskin, jiran tetangga yang memerlukan, yang menggunakan. Kita mengambil peluang sedekah kepada mereka. Itu maknanya bila sedekah merapat ke rumah ikhwah. Apatah lagi ada yang terus bagi seekor saja, semua sekali dia sedekah. Sebelum kita mengagihkan, kita siap masak dulu. Saya nanti hari raya kedua di Pandan 1 lorong 14, 2 ekor lembu. Kalau tuan-tuan ada peluang, datanglah, kita masak dulu makan. Ada orang bagi seekor lembu, semua sekali dia sedekahkan. Nah, ini maknanya mendekatkan, membina semangat ikhwah. Bukan situ saja, semua masjid ni ada korban. Dalam masa yang sama kita merapatkan human ikhwah sesama kita di kawasan masjid. Tapi janganlah masa korban saja, semayang jemaah kena ada lah. Semayang jemaah, majlis tazkirah, kuliah-kuliah maghrib kena datang. Itu bina semangat ikhwah. Kemudian korban juga simbol korban dalam hidup kita. Katanya Nabi Ibrahim, dia sanggup korban anak dia. Itu lambang. Walaupun dia sembelih anak dia, tapi Allah Ta'ala tukarkan kepada kibas yang gemuk. Itu mimpi Nabi. Jangan pula kita mimpi kita nak sembelih juga. Tiba-tiba kita mimpi, beritahu anak kita, malam tadi ayah mimpi sembelih awak. Larilah anak kita, jangan tunggu pula. Ayah kita tu tak betul lah. Sebab kita bukan mimpi macam Nabi. Nabi mimpi wahyu, kita mimpi mainan tidur. Dah tidur pukul 2 tidur, tiba-tiba mimpi sembelih pula anak dia. Lari cepat lah. Sebab hari ni banyak kita dengar gejala sembelih-sembelih ni, bahaya. Itu kita bukan Nabi. Kalau Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, segala mimpi dia tu wahyu. Apatah lagi Nabi Ibrahim alaihissalam, yang banyak ujian dia daripada dia kanak-kanak lagi. Ayah dia pembina patung, pembuat patung. Apabila ayah dia ada hal, anak dia Ibrahim ganti tolong jaga kedai dia. Datang orang, datang nak beli patung, datang nak beli, terpaksa temuduga dulu dengan Nabi Ibrahim. Awak tak tahu ke ini patung awak sembah? Tak ada otak ke? Sudah nak. Itu maknanya pengorbanan Nabi Ibrahim. Sehingga dia pecahkan semua patung-patung sembahan kaum dia. Berani dia. Bila dah rosakkan, patung yang besar sekali itu digantung kapok itu. Kaum dia balik saja, habislah Tuhan kita. Siapa dia punya hal ini, tak lain tak bukan mesti Ibrahimnya. Dia tanya Ibrahim, ya Ibrahim, apa ubat ni? Kenapa tanya saya? Awak tanyalah awak punya Tuhan tu. Awak yang awak sembah hari-hari. Rupanya menunjukkan patung itu bukan Tuhan. Ini pengorbanan Nabi Ibrahim. Sebab tu kita begitu juga. Apa saja yang berlaku, kita kena korban. Dan begitu juga, makna korban inilah melatih jiwa kepada takwa. kita melatih jiwa kita, ketakwaan kita kepada Allah, keluarkan sedikit wang untuk korban, kemudian kita sedekahkan kepada orang-orang yang ada yang tak cukup duit untuk korban. Ini menunjukkan melatih jiwa kita supaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah di dalam banyak ayat suci Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bila kita bertakwa kepada Allah, Allah buka jalan keluar. Kemudian bila melaksanakan korban dengan penuh ikhlas, dia mengajar kita apa tuan-tuan? Pertama kena sabar. Nak sembelih lembu bukan senang, mana boleh sembelih seorang itu. Hari itu ada orang sembelih-sembelih, bangun balik lembu tu. Sudahlah. Rupanya tengok-tengok tak habis dia sembelih ni. Tak habis uratnya. Dah bangun pula dekat 2 jam juga lembu tu bangun. Dah telefon kita, macam mana pun lembu dia bangun ni? Sudahlah, takut ada benda lain dalam lembu tu. Kalau orang dulu kata lembu tu ada, dia punya apa? Badi. Kalau ayam mungkin ada badi. Lembu ni biasanya tak ada. Tapi bila cek tengok, rupanya tak habis uratnya sembelihnya. Itu sifat sabar. Dan juga kena redha. Jangan bila kita korban, kita nak daging banyak. Nak batang pinang, nak ekor tak. Kalau nak semua awak korban, awak sembelih sendiri ya. Tak payah buat korban lah. Korban ni sepertiga saja untuk Tuhan, yang lain sedekah. Yang bagus lagi tadi, semua sekali dia sedekah, dia bagi duit je. 7 bahagian ni semua sedekah pada orang ramai. Itu maknanya kena redha dan kita bersyukur kepada Allah. Sebab itu sebelum korban, dia suruh kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya takbir, tahlil, tahmid ini dia galakkan sangat kita dalam bulan Zulhijjah ni. Sebab itu hari raya Aidilfitri kita takbir, selepas saja sembahyang raya habis. Tapi hari Aidiladha sampai hari Tashrik, hari raya malam sampailah 3 hari kemudian, 4 hari semua takbir. Nak sembelih lembu pun takbir. Kenapa tuan-tuan? Menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Dan juga tawakal kepada Allah. Apa saja kita buat, kita serahkan kepada Allah. Sebab itu usaha dan tawakal ni benda yang besar. Seperti mana berlaku kepada Siti Hajar. Bila hantar saja ke tempat yang lembah yang luas, tak ada orang, mulalah anak bayi yang masih kecil menangis. Bila menangis ni, Siti Hajar ni berlari tuan-tuan. Berlari, orang muda berlari tak? Isteri muda berlari, mesti kuat. Sebab itu pergi Mekah, muda-muda bagus dah tua. Gawak lah nak berjalan tak boleh. Baru Selangor dah landing dah. Siti Hajar muda, lari. Lari pula bukan dekat-dekat. Satu jarak tu jauh dah. Daripada masjid ni ke masjid tempatan badak lama tu. Lagi tak. 7 kali pusingan. Menunjukkan usaha yang kuat daripada Siti Hajar. Maka dengan usaha yang kuat dan kuat tu, tawakal kepada Allah, keluarlah air daripada tapak kaki ataupun tumit Nabi Allah Ismail yang masih bayi. Tunjuk tanah, keluar air. Hari ini tuan-tuan, usaha dan tawakal. Sebab itu kita ibadah korban, sama-sama kita meraihkan. Gunakan segala manasik ataupun orang ibadah haji di haji sana. Kita di sini tunaikan ibadah korban. Kerana Nabi bersabda, amalan yang paling disukai oleh Allah pada hari korban ialah menyembelih binatang ternak. Oleh itu sama-sama kita yang belum ada nama lagi masuk nama. Supaya falsafah korban kita menjadi bukti kepada amalan kita, insyaAllah. Jadi sekadar itu. Untuk sambung pusingan keseluruhannya, silakan Al-Fadhil Dr. Azlan.
0: Muslimin, Muslimat, rahmati Allah. Alhamdulillah, selesai pusingan pertama dan kita akan masuk pusingan akhir yang membincangkan falsafah ibadat korban. Dalam hadis Nabi SAW, baginda ada membuat peringatan kepada golongan yang berharta, yang berada tapi enggan, tapi dia bakhil, tak nak melaksanakan ibadat korban. Maka apa kata Rasulullah SAW dalam hadis baginda? man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yakrubanna musallana. Rasulullah kata dalam sabda baginda, orang yang ada lapang rezeki, maksudnya rezeki dia ada, harta ada, ada simpanan dia dan sebagainya, tapi dia enggan melaksanakan ibadat mana haji ini ataupun ibadat korban tu tadi, dia tak nak menyertai ibadat korban, saja-saja, tak ada alasan apa, saja-saja tak nak. Maka Rasulullah kata, jangan dihampiri tempat sembahyang kami. Maksudnya kalau kita bahasa biasa, jangan dia datang masjid, jangan dia datang surau. Orang yang bakhil tak nak buat ibadat korban, jangan datang surau masjid. Itu maksud bahasa kita. Nabi kata, jangan dihampiri tempat-tempat sembahyang kami. Maksudnya apa? Peringatan yang keras daripada Rasulullah SAW supaya kita melaksanakan ibadat korban ni walaupun terpaksa tiap-tiap bulan kumpul duit RM50 ke sebulan, RM60 ke sebulan, buat tabungan untuk memudahkan kita melaksanakan ibadat korban. Nisbah kepada mazhab Hanafi wajib bagi mereka, tapi kita Imam Syafi'i kata hanyalah sunat muakkad, tetapi sangat digalakkan. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dari segi konsep yang luas, korban ni meliputi apa saja selain pada menyertai ibadat korban. Sekarang ni musim haji juga memerlukan kepada pengorbanan harta benda, jiwa, raga. Ibadat yang lain kita buat di tempat kita, sembahyang di rumah kita, masjid kita, korban di kampung kita, masjid kita. Tetapi ibadat haji ni kita mesti pergi ke sana, ke Mekah. Tak pergi Mekah tak jadi ibadat haji. Maksudnya apa? Terpaksa meninggalkan tanah air kita, meninggalkan kampung halaman kita. Dah lah tu bukan senang ya, nak kumpul, nak menabung. Alhamdulillah kita di Malaysia ada tamu haji ya. Maksudnya kalau orang dulu jual tanah, jual kebun, jual binatang-binatang, ternakan mereka untuk mengumpul duit. Leni kos haji sangat tinggi. Kalau zaman 70-an, 80-an dulu bolehlah RM10,000 lebih ya. Tapi leni dah pergi RM30,000 lebih, RM40,000, RM50,000 kalau swasta lagi mahal. Menunjukkan kita kena ada sifat jimat cermat. Sifat jimat cermat ni untuk melaksanakan ibadat haji. Kerana antara syarat wajib haji tu al-istita'ah, kemampuan. Maka sebab itulah di dalam surah Al-Hajj ayat 27 Allah ada berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa'azzim finnasi bilhajj ya'tuka rijala wa'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Masa ayat ini Allah jelaskan, dan serulah kepada manusia untuk melaksanakan ibadat haji sama ada mereka datang berjalan kaki atau menunggang kenderaan unta yang kurus, biasanya mereka akan datang daripada seluruh ceruk rantau dunia. Ini di antara perintah Allah supaya adanya seruan ini kepada umat manusia melaksanakan ibadat haji sebagai rukun Islam yang kelima, baru sempurna Islam kita, rukun Islam kita kalau dah yang kelima ini kita mampu melaksanakannya. Jadi sebab itulah tuan-tuan puan-puan sekalian, bagaimana jerih perih susah payah sejarah Nabi Allah Ibrahim ni datang daripada Iraq. Dia asal daripada Iraq, Nabi Ibrahim ni, kemudian pergi ke Palestin, pergi ke Mesir, kemudian datang pula wahyu Allah perintahkan dia pergi ke Mekah bawa anak andanya Nabi Ismail dengan isterinya Siti Hajar yang kedua untuk tinggal di satu lembah yang gersang, lembah yang mencabar, tak ada orang di situ, dia hanya tiga beranak. Mula-mula Nabi Allah Ibrahim terima wahyu, dia tak ada cakap banyak, dia sami'na wa ta'na, dengar dan taat, patuh. Orang lain tak ada, sumber air pun tak ada, bayangkanlah sumber air pun tak ada tuan-tuan, semuanya dalam bentuk kekurangan. Allah rakamkan kisah ini dalam surah Ibrahim ayat 37. Dalam Quran ada nama surah Ibrahim ayat 37. Dan dalam Quran juga ada nama surah Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW, ada surah dia yang khusus. Dalam Quran pun ada surah yang khusus bagi Nabi Allah Ibrahim. Nak menceritakan bagaimana ketakwaan, kesabaran Nabi Ibrahim datang juga ke Mekah setelah mana diwahyukan oleh Allah. Nabi Ibrahim banyak terima ujian. Dia maksudnya dibakar oleh Namrud, campak dalam api. Itu satu ujian besar bagi dia. Kemudian disuruh sembelih anak, ujian yang besar bagi dia. Disuruh juga bawa keluarga dia, tiga beranak datang ke Mekah, ujian yang besar bagi Nabi Allah Ibrahim AS. Allah sebut dalam surah Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyukimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Masuk ayat ini Allah berfirman, ketika mana Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku meninggalkan sebahagian zuriat aku di wadi lembah yang kering kontang tanpa ada tanam-tanaman, maksudnya gersang lah, tak ada tanam-tanaman waktu itu, berhampiran dengan Baitullahil Haram, maksudnya dekat dengan Kaabah. Mana tinggalkan, maksudnya zuriat dia Nabi Ismail yang akhirnya berkembang, dia berkahwin, berkembang zuriat dia sehinggalah melahirkan Rasulullah SAW daripada zuriat Nabi Allah Ismail AS. Dan doa Nabi Ibrahim lagi, dia kata, ya Allah, jadikanlah mereka ini nanti zuriat-zuriat ini mendirikan sembahyang. Dan jadi hati mereka ini cenderung nak datang ke Mekah buat haji dan buat umrah. Ini doa Nabi Allah Ibrahim. Dan rezekikan kepada mereka buah-buahan. Moga-moga mereka bersyukur kepadamu. Bukan senang tuan-tuan. Dah datang jauh ya. Tiga beranak datang pada jauh. Kemudian apa? Tinggalkan isterinya dan juga anak kesayangan dia di lembah tersebut. Maksudnya dia terpaksa balik semula ke Mesir sana. Waktu dia nak berpaling meninggalkan ananda dia dan juga isteri dia, maka dia berdoa kepada Allah. Maksudnya dia terus berdoa kepada Allah, minta kepada Allah yang saya sebutkan tadi. Minta supaya zuriat dia nanti dirikan sembahyang, imarahkan Kaabah, imarahkan kota Mekah di musim haji dan di musim umrah, sehingga ramai yang datang. Setiap tahun jutaan manusia yang datang. Tuan-tuan sekalian, ada satu cerita, satu orang pakcik yang miskin di Ghana, negara Afrika, namanya Ghana. Jadi pakcik ni orang kampung, duduk rumah pun macam kita zaman dulu, atap ni, atap nipah ya. Bukan atap zinc, atap nipah. Orang Afrika, rumah dia daripada tanah liat, atap dia daripada mana, daun-daun kayu je, orang miskin. Tiba-tiba satu hari dia terlihat depan rumah dia ni ada satu alat, kita panggil drone, alat drone, drone ni mana kapal terbang kecil tu yang tak ada pemandu lah. Dia ambil dan dia pegang, dia telik lama. Tak lama kemudian datang pemilik drone tersebut. Rupanya drone tersebut dimiliki seorang wartawan daripada Turki. Turki, sekarang dia tak panggil Turki, sekarang dia panggil Turki. Turki, nama baru Turki, tak panggil Turki dah, panggil Turki. Jadi wartawan tu kata, pak cik, minta maaf, itu saya punya drone. Dia kata, anak, tunggu dulu. Pakcik ni bila lihat alat ni, pakcik sangat teringin, teruja lama dah, dia kata. Pakcik simpan hasrat nak pergi Mekah nak buat haji. Boleh tak pakcik naik alat ni, hantarlah pakcik ni ke sana dengan alat ini, boleh tak? Kalau kita kata kelakar tak? Mana boleh? Mana boleh kita manusia ni, drone tu kecil nak naik macam mana? Lepas tu wartawan ni pun diambil lah maklumat pakcik ni tadi, maka dia bawa balik ke Turki. Dia sampaikan hasrat pakcik ini dalam akhbar dia. Dalam akhbar dia disiarkan berita satu orang rakyat miskin Ghana yang Islam ada cita-cita nak pergi haji. Tapi dia orang miskin. Lalu dia menganjurkan satu kutipan derma kilat untuk menaja pakcik yang miskin tadi. Akhirnya orang Turki yang murah hati ini derma bagi untuk pakcik ini tadi tiket kapal terbang pergi balik, tiket penginapan dan belanja haji. Maka dengan izin Allah dia dapat pergi haji. Walaupun dia tak pernah terbayang akhir satu hari dia menjadi tetamu Allah, dia menjadi duyufur rahman, akhirnya dia bertalbiyah di kota suci Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rezeki dia dapat tunai haji pada tahun tersebut dengan sebab drone yang datang dekat rumah dia jatuh, dia ambil. Dia padanya sambil dia berdoa kepada Allah, diterima, dijadikan tetamu Allah pada tahun tersebut dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud labbaik Allah, kami menyahut seramu ya Allah. La syarikalah, tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji bagimu ya Allah. Nikmat segalanya adalah milikmu ya Allah. Kekuasaan adalah milikmu ya Allah. Wal mulk adalah kekuasaan milikmu. La syarikalah, tiada sekutu bagimu ya Ya Allah. Inilah lafaz yang kita dengar daripada jemaah haji. Tapi kita tak pergi haji ni, kita disunatkan puasa pada 9 hari Arafah. Jadi ini di antaranya. Dan Allah juga sebut di dalam surah Al-Baqarah tentang ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala firmankan, fa iza afattum min arafatin fazkurullaha fazkurullah. Apabila kamu selesai daripada melaksanakan Arafah ni, wukuf di Arafah, fazkurullah waskuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la minadh-dhallin. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, apabila kamu selesai daripada melaksanakan wukuf di Arafah pada hari ke-9 Zulhijjah itu, maka hendaklah kamu mengingati Allah. Waskuruhu, hendaklah kamu mengingatinya dengan banyak mengingatinya. Moga-moga kamu mendapat hidayah daripada Allah. Sedangkan sebelum itu kamu adalah orang yang sesat. Yang sesat maksudnya yang berada dalam kesyirikan, yang berada dalam kekufuran. Jadi itu di antara yang kita sebut ada kaitan dengan falsafah korban ataupun pengorbanan jiwa, raga, harta benda, nyawa dan sebagainya. Jadi itulah di antaranya tuan-tuan puan-puan sekalian, apa yang ingin kita korbankan selain pada nyawa binatang adalah nafsu kita, keinginan kita, kehendak kita. Mengorbankan tidur kita, masa kita, mengorbankan kesenangan kita untuk kita berjihad fi sabilillah, untuk kita artinya melaksanakan perintah Allah seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim bersama anak-anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam, dan diwarisi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ini syariat Nabi Allah Ibrahim dan bersama anak Nabi Ismail itu diteruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam kita nak mengorbankan apa saja, jangan terlalu berkira dengan harta milik kita. Sebab Allah juga ada sebut di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Maksudnya tidak akan mencapai kebajikan, kebaikan sehingga kamu infakkan apa yang kamu sayang di jalan Allah. Biasa kita infak pakaian kita, hak dah kita tak pakai, hak dah tak padan dengan kita, hak ada mana koyaknya dah pudar warna, kita simpan lama dalam almari, kemudian datanglah mangsa banjir, datanglah mangsa kebakaran, baru kita beri pada orang. Hak dah kita tak pakai, tapi hak ada pada kita, pada badan kita, kita sayang. Sedangkan Quran kata tidak akan mencapai kebajikan sehingga kamu belanjakan, infakkan apa yang kamu sayang fi sabilillah. Sebab itu kalau ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, iaitu bila kita korban, antara yang afdal sekali amalan Nabi tuan-tuan, daging tu kita masuk dalam satu besin kan, dalam satu besin besar masuk daging, kita masukkan pergelangan tangan kita ni, kita ambil tangan kita kaut dalam besin tu dan kita pegang daging tu dengan pergelangan tangan dapat segenggam, maka kata Rasulullah itu yang paling afdal kita ambil, yang lain tu semua sedekah. Itu lagi cantik lah amalan korban kita. Mana kita slow dalam satu besin, angkat besin, segenggam daging kita pegang, itulah yang kita ambil makan merasa saja. Yang lain itu kita ibarat sedekah, itu lagi baik dan lagi afdal. Jadi sebagai penutupnya, yang baik itu semua datang daripada Allah, dan yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. Terima kasih Daun Keladi kepada pihak pengurusan Masjid Al-Hidayah Paya Besar yang sudi memberikan kami ruang pada malam ini. Semoga ianya akan menjadi kebaikan untuk kita. Dan juga terima kasih kepada pihak kru Pang FM yang sudi membuat rakaman, dan rancangan ini boleh didengari nanti pada hari Khamis malam Jumaat pada jam 10 hingga 11. Jadi tuan-tuan boleh balik nanti, boleh dengar balik rakaman ini dengan izin daripada Allah. Dan saya dengan ini mengambil peluang mengucapkan selamat hari Aidul Adha kepada sidang jemaah dan juga kepada pendengar-pendengar radio Pang FM yang berada di mana saja. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk penutupnya, falsafah korban ini ialah mengajar kita bahawa kejayaan memerlukan pengorbanan. Apa saja kejayaan mesti kena korban. Tengok dalam azan saja dah, hayya ala salah, mesti kena semayang. Barulah hayya ala falah, baru berjaya. Itu maknanya pengorbanan. Bukan setakat kita korban saja, mengajar bahawanya kejayaan memerlukan pengorbanan. Ibu bapa berkorban demi anak, Masa anak kecil kita korban, tapi bila anak dah besar, kita dah mendapat kegembiraan, kejayaan. Jika anak kita tu berjenis, kalau tak berjenis, teruk lagi, kita kena jaga dia. Guru berkorban demi ilmu. Ada baru sambut hari guru ni. Oh, Masya Allah, banyak guru beri tahniah. Kerana mereka berkorban demi ilmu, menyampaikan ilmu. Pemimpin berkorban demi rakyat. Asalnya begitu dah. Segala pemimpin korban dia untuk rakyat, bukan untuk dia. Rakyat. Dah. Umat Islam berkorban demi agama. Kita korban demi agama kita. Agama kita ni yang paling mulia dah. Apa saja yang datang daripada Nabi kita untuk menyelamatkan kita. Orang yang tidak mahu berkorban biasanya suka untuk mendapat kejayaan. Sebab itu, ibadah korban mendidik kita. Ibadah korban mengajar juga apa yang paling bernilai, bukan apa yang kita simpan, tetapi apa yang kita sanggup serahkan kerana Allah. Semangat korban sepatutnya hidup sepanjang tahun, bukan bulan Zulhijjah saja, sepanjang tahun. Apa dia? Korban masa kita untuk ibadah. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semayang dia masa dia. Korban. Korban tenaga membantu orang. Hari ini banyak orang susah. Kita korbankan. Korban ego. Ego dirilah kepada perpaduan. Kalau tak ada sifat ego, kalau ada sifat ego nak berpadu macam mana? Kita rendahkan, buangkan sifat ego demi perpaduan. Korban kepentingan diri demi agama dan keluarga. Kita korbankan diri kita untuk agama dan juga keluarga, walaupun terpaksa menghadapi kesusahan dalam kehidupan kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tahunan kita pada bulan Zulhijjah, bulan untuk kita membersihkan dosa-dosa kita. Daripada 1 sampai 10 Zulhijjah, rupanya hari yang sangat besar dalam Islam. Maka sama-sama kita gunakan. Sekarang baru 3 Zulhijjah, ataupun malam 4 Zulhijjah, masih ada lagi 5 Zulhijjah. Yang kalau kita tak boleh puasa sepenuhnya, jangan lupa puasa hari yang ke-9 Zulhijjah. Diampunkan dosa yang terlalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun diampunkan dosa. Dan bila sampai hari raya adalah dah, tak ada puasa. Kita menyembelih binatang ternakan daripada hari raya sampai 3 hari tashrik. Besarnya ruang yang Tuhan beri kepada kita, sama-sama kita gunakan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala bersumpah, wal as innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah dengan masa, sesungguhnya kata Allah, semua manusia ni rugi dah, kecuali illal ladzina amanu. Yang pertama mesti beriman, yang kedua amilus soleh, beramal yang soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi sekadar itu saja faraid muqarrabin kita pada malam ini. Rapat dengan Tuhan, rapat akrab dengan Tuhan dan rapat sama insan, agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang kejuruteraan automotif, berat rekaan. Berat rekaan atau dalam bahasa Inggeris design way, dieja dalam dua patah perkataan iaitu berat rekaan, membawa maksud berat kenderaan yang direka dan disesuaikan dengan proses rekaan agar prestasi pada berat ini berada pada tahap optimum. Pantun hari ini. Pisang hijau masaknya hijau, nanti layu tidak layu. Tinggi rendah mata meninjau, nanti lalu tidak lalu. Pisang kelat dibuat rampai, jatuh ke tanah dimakan semut. Malam tadi saya bermimpi, rasa bertukar kain selimut. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kuning Merah Saga, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Brescia, Orang FM.
1: Baik, saudara, kita kembali bersama saya Balah dalam Zon Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir, Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami Radio Malaysia Power FM, satu pilihan.
2: Marathon Hits Music Tanpa Berhenti.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke
0: kanan. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Marathon Hits Music Tak Berhenti.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Radio Malaysia.

sebuah lagu daripada kumpulan Ekspedisi untuk anda tengah malam ini. Lagu ini judulnya Hijau Bumi Tuhan. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam Malaysia. Selamat tengah malam untuk anda yang terus berjaga tengah malam ini. Halo-halo. Terima kasih kepada Reza yang baru saja berlalu temankan anda sebentar tadi menerusi Nasional Malam . Apapun suara ini, pemilik suara ini, Aida Jia Akad Manis terus menemani anda tengah malam ini dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi. Pertemuan kita untuk hari Jumaat yang cukup indah, 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah, Hari Raya Aidil Adha yang ketiga hari ini. Alhamdulillah. Apapun, jom teman berteman kita dari jam 12 tengah malam hingga jam 6 pagi. Sebuah lagu raya untuk anda yang belum tidur, jom teman berteman.

Lagi lagu raya untuk anda tengah malam ini dengan mantap daripada Floor 88 dan juga Baby Shima untuk anda. Terima kasih yang layan kami Nasional FM sentiasa di hati, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Kuala Lumpur ini tentunya di 88.5 atau juga 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila. Suara ini akan terus menemani anda hingga jam 6 pagi. Aida Jia agak manis. Halo, halo. Terima kasih untuk anda yang terus teman saya juga menerusi FB ataupun juga muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Jadi jom sempena Hari Raya Kurban ini, jom kongsikan dengan saya tentang erti sebuah pengorbanan. Pernahkah anda berkorban? Berkorban untuk siapa? Dan apakah pengorbanan yang pernah anda lakukan? Alright, jom kongsi dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kita bercerita tentang pengorbanan tengah malam ini. Hari ini merupakan hari raya ketiga ya. Hari raya ketiga, hari raya korban, hari raya haji, hari raya Aidiladha. Okay, ramai yang masih lagi bercuti, berada di kampung-kampung halaman, ataupun mungkin juga yang tak bercuti, yang bekerja, bertugas seperti biasa. Selamat bertugas, teman berteman kita. Saya teman anda, anda teman saya. Dari pukul berapa? Pukul berapa, Datuk Harimau? Okey, dari jam 12.30 malam hingga pukul 6 pagi. Sementara kita terus bercerita, berkongsikan mengenai erti pengorbanan. Jom kita layan lagu ini daripada Aliana. Lagu ini judulnya Raya Balik.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang dinanti-nantikan ya. Bila tiba hari raya, menjelangnya hari raya daripada Aisyah Retno. Lagu ini judulnya Jodoh Lebaran. Okey, dah dapat jodoh ke belum tu? Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau belum dapat, mungkin raya ni jumpa dengan jodoh yang dicari-cari selama ni kan. Dan kalau dah berjodoh, kenalah jaga pasangan betul-betul ya. Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya menerusi live Titi kita tengah malam ini. Kita ada tadi Aizal. Katanya besok nak ke Penang. Ui, kalau sebut tentang Penang, teringat laksa Penang, teringat pasembor, teringat apa lagi? Cendol. Cendol satu? Gitu kan? Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di FB kita. Kita ada ramai rakan-rakan kita ni yang dah pun laporkan diri untuk GBH Kemburu Hantu. Alright, senyum sikit. Okey, kita ada ramai rakan-rakan di sini. Antaranya kita ada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida, Akak Manis, GBH. Selamat tengah malam semua. Moh layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipo Mali. Thank you Ipo Mali. Razak Balangi, Assalamualaikum DJ Aida Jia. Selamat tengah malam Jumaat, penghulu segala hari. Selamat bersiaran di Nasional FM GBH 12 sampai pukul 6 pagi. Layan katanya lagu-lagu terbaik. Syarul, hello. Hai Syarul. Okey, suara merdu di tengah malam hari Jumaat. Salam Idul. Okey, salam Aidil Adha. Okey. Alright, kita ada Nini Ania. Boy, goyang-goyang lah, goyang-goyang buruh hantunya. Biar-biar juga Sadong Jaya, Samarahan Sarawak. Waalaikumsalam. Hai DJ Aida Jia. Katanya selamat bertugas. Kita Kak Manis, kami harap kita sihat hendaknya dan juga selamat tengah malam. Kepada semua rakan pendengar Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih DJ. Jaka Utara Sopan, salam keindahan. Keindahan masuk hari ketiga hari ini, Aidil Adha. Waalaikumsalam UPS, salam Kak Manis dari Kuala Terengganu. Hai Terengganu. Azim Muhammad Tahir katanya hello. Hello, hello DJ Aida Jia, Kak Manis katanya selamat tengah malam, selamat bersiaran GBH Jangan Buruh Hantu. Terpejam selagi itu kita temani Aida Jia layan. Alright, kita ada Abdul Jalil Tahir juga, PK Amin, Zai Zuraimi, salam sayang Aida Jia dari Temerloh. Setia temankan Aida GBH sentiasa di hati. Sharing, okey. Kita ada Dat Red Sabah Ons. Terima kasih Sabah. Terima kasih Brunei. Terima kasih Sarawak. Terima kasih Pahang. Terima kasih Kedah. Terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami di utara, di selatan, di pantai timur. Senyum sikit tengah malam begini. Okey, saya menantikan panggilan telefon daripada anda sebab raya kan. Okey, raya ni kita buka talian lah ya, untuk kita cerita erti sebuah pengorbanan. Anda pernah berkorban untuk siapa? Untuk adik-beradik anda, untuk ibu anda, untuk kawan anda, mungkin untuk bos anda. Mungkin juga anda pernah berkorban untuk orang yang sentiasa bersama dengan anda. Okey, jom kongsikan dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan ya. Talian kita seperti biasa 03-228-203-93 dan juga talian yang satu lagi 03-228-203-63. Jom calling-calling. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu ini daripada Nor Kumalasari. Lagu ini judulnya Pulang di Hari Raya.

0: Okay, kita ada seseorang di talian ini. Assalamualaikum. Hai, hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Kenapa suara bunyi macam tu? Baru bangun tidur ke tu?
1: Tak adalah, banyak bangun terlupa.
0: Manalah tahu tadi terlelap sekejap. Lepas tu tunggu GBH. Dia bangun balik.
1: Kan? Terlepas tidur sekejap. Dalam pukul 12 tu dah bangun dekat
0: Ida
1: sebab nak makan lah
0: pun. Aduh. Okey ni kita cerita pasal pengorbanan raya tahun ni, raya haji ni di mana?
1: Kita raya dekat Teluan je sebab kena jaga mak.
0: Oh, itulah berkorban lah tu kan?
1: Itu berkorban lah tu.
0: Salah satu pengorbanan awak menjaga mak pada hari raya. Macam tu.
1: Betul. Sebenarnya bukan saja pada hari-hari, tapi pada hari-hari lain juga. Sebab apa, adik-adik saya semua dah kahwin. Jadi saya seorang yang belum berumah tangga. Jadi saya lah jaga mak.
0: Alahai. Dari sejak umur berapa tu jaga mak?
1: Mak dia sebenarnya kaki dia kena strok 2 tahun lepas. Jadi semenjak mula-mula kakak saya jaga. Lepas tu mak saya dia nak balik kat rumah sini. Jadi saya ambil dia lah, kita ambil je, kita jaga dia dekat sini.
0: Allahuakbar. Itu satu pengorbanan yang sangat-sangat besar kan?
1: Betul.
0: Dan itu juga merupakan satu rezeki buat awak.
1: Betul. Itu saya dengar juga nasihat daripada kawan-kawan. Dia cakap ni syurga kau, dia cakap.
0: Betul.
1: Jadi orang kata nak jaga orang sakit dia punya senang kan. Mana kita nak layan dia punya, nak makan dia, kerenah dia. Saya dapat rasa semua tu.
0: Cuma awak kena sabarlah ya.
1: Ya, memang kena sabar, betul.
0: Kena banyak sabar. Sebab saya pernah melalui juga tu.
1: Betul.
0: Okay, selain itu berkorban menjaga mak yang sakit. Selain itu, pernah berkorban untuk siapa? Jumari.
1: Saya lebih banyak berkorban untuk keluarga. Macam berkorban contohnya lah kan. Saya terpaksa ketepikan cita-cita saya untuk pergi jauh sebab semata-mata kerana keluarga.
0: Allahuakbar. Besar pengorbanan tu. Jadi yalah, tak semua orang dapat merasai seperti mana awak yang awak dapat itu. Ada orang kata, ya Allah, tak naklah begitu, menyusahkan kan. Tapi sebenarnya itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar. Jadi
1: satu lagi yang saya terdapat lupa kan. Masa saya kecil, kita adik-adik masa kecil dulu, bila abang-abang saya nak kena bantai, saya akan datang lindung dia orang. Macam tu.
0: Nak apa tu? Nak bantai?
1: Dia nak kena bantai dengan macam maruah saya garang kan. Jadi kalau macam maruah yang saya tu nak, dia nak bantai, nak pukul abang-abang saya, saya akan datang untuk backup abang-abang saya.
0: Dahsyat awak. Macam Sawaji the boss pula kan.
1: Tak tahu lah kan. Macam mana saya hidup. Saya tak tahu kenapa saya boleh baca tu. Sedangkan saya masih kecil lagi. Tak tahu apa-apa.
0: Yalah. Mungkin ada sesuatu yang anugerah istimewa betul, dari betul, dalam diri awak sendiri.
1: Mungkin
0: okeylah. Jumari. Tahniah. Alhamdulillah. Kerana awak telah berkorban untuk mak awak sendiri. Apapun mungkin ada ucapan istimewa sempena Hari Raya Aidil Adha ni untuk siapa?
1: Okeylah, ucapkan salam Aidil Adha kepada semua lah pendengar setia Nasional FM. Buat semua yang masih ada ibu tu, masih ada ayah yang sedang sakit sekarang ni, kalau boleh jagalah dia sungguh-sungguh. Ya, sebab nanti bila-bila tak ada, kita akan rindu. Macam mana kita rindu masa kita jaga dia. Walaupun orang kata susah, tapi bila dia dah tak ada, kita akan rasa rindu dengan suasana tu.
0: Betul.
1: Walaupun kita rasa, ya Allah susahnya. Tapi bila dah tak ada, kita akan rasa, ya Allah, dah pula dulu aku tahu buat sehabis baik.
0: Betul. Jadi buatlah yang terbaik.
1: Buatlah sehabis baik.
0: Sehabis baik.
1: Betul.
0: Dan ini salah satu kenangan terindah juga sebenarnya nanti.
1: Betul. Mungkin orang kata kita tak boleh balas jasa ibu bapa kita. Walaupun kita buat macam mana, kita apa tidak akan dapat membalas jasa mereka. Betul. Tapi kita buatlah sehabis baik untuk diri kita. Mudah-mudahan syurga untuk kita, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Untuk
1: Allah. Terima kasih kepada
0: kita. Alright. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia pengorbanan menjaga ibu terlantar sakit ya. Menjaga ibu dari usia yang agak lama sebenarnya. Alhamdulillah, itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar yang tidak semua memilikinya. Jadi jom kongsi dengan saya lagi, anda pernah berkorban untuk siapa? Adakah juga untuk diri sendiri, untuk kawan-kawan, ataupun juga mungkin untuk keluarga ya. Jom kongsikan dengan saya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
0: Putri dari Kelantan.
1: Putri dari Kelantan, jauhnya. Yeah. Alhamdulillah, calling-calling terus dapat ni. Eh?
0: Ya. Yeah.
1: Kenapa tak tidur lagi ni, Putri?
0: Ada, tunggu Kak
1: Ida
0: lah.
1: Alalala, comelnya awak. Okay.
0: Alah, kat mana nampak saya comel tu?
1: Dengan suara saya tahu awak comel. Putri, apa masakan istimewa dekat Kelantan tu, Raya Haji ni?
0: Masakan istimewa dekat Kelantan, ketupat pulut dan ketupat nasi bersama kalau... Ketupat nasi tu bersama kuah kacang.
1: Kalau apa lauk makan nasi singgang ya?
0: Makan nasi singgang daging ke?
1: Alahai sedapnya kecoh mulut.
0: Singgang ayam ke?
1: Singgang daging. Lepas tu ada apa? Goreng-goreng daging kan?
0: Goreng daging.
1: Daging kunyit?
0: Betul.
1: Telur dadar?
0: Telur dadar.
1: Okey, ni kita cerita pasal pengorbanan lah. Awak pernah berkorban untuk siapa?
0: Saya pernah pengorban untuk menjaga anak-anak saya masa kecil.
1: Okey.
0: Masa tu saya umur saya dalam 33 tahun. Setelah berpisah dengan saudara tu.
1: Okey.
0: Lepas tu anak saya
1: awaklah ayah, awaklah mak.
0: Saya ayah, saya ibunya.
1: Bukan mudah ya?
0: Susah, Ida.
1: Anaknya berapa tadi?
0: Masa tu ada tiga lah tu.
1: Okey.
0: Masa tu kecil lah. Yang besarnya baru 12 tahun.
1: Dalam banyak-banyak kesusahan awak menjaga anak-anak, apa yang rasanya paling susah?
0: Paling susah nak mendidik kan, nak suruh dia...
1: Mendidik kan?
0: Nak sembahyang kan suruh dia, solat. Dia dekat solat macam mana.
1: Betul.
0: Lepas tu kalau puasa, macam mana nak ajar dia.
1: Betul.
0: Lepas tu kan nak suruh anak dia Al-Quran semua.
1: Ya.
0: Nak suruh dia cepat habis, macam mana nak didik dia.
1: Saya setuju dengan kata-kata awak tu. Bukan saja menjaga, tapi mendidik.
0: Agama ni kita kena penting.
1: Ya.
0: Lepas tu nak suruh dia... nak belajar sekolah sehingga habis sekolah dari Dejah dari sampai ke Menara Gading tu macam mana nak didik dia.
1: Allahu Akbar. Bukan mudah.
0: Bukan mudah. Pasal pagi-pagi nak bangun, nak masak untuk dia orang semua, nak jaga semua.
1: Sekarang ni anak-anak semua dah besar?
0: Sekarang ni anak-anak alhamdulillah syukur dah lepas Menara Gading boleh kerja lah.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah.
1: Dan ketiga-tiganya semua dah bekerja, dah masih lagi belajar?
0: Tapi ada dua yang pergi, satu tu dah meninggal yang nombor dua tu.
1: Allahuakbar.
0: Meninggal masa tu dia lepas raya SPM.
1: Allah. Kenapa tu?
0: Tak tahulah, dia sakit dari umur dia 33 lagi sampailah dia SPM tu dia meninggal masa lepas dia baru lepas ambil raya lah. Dah sakit lah demi masuk hospital, keluar hospital. Tapi macam-macam bercari lah, bomo semua. Tapi Tuhan tidak mengizinkan dia kan.
1: Allah lebih menyayangi.
0: Allah menyayangi dia. Itu yang memang sedih lah.
1: Jadi tinggal berdua lah. Tadi kata tiga, tinggal berdua. Ya? Yeah.
0: Anak ada dua lagi lah. Anak tiga semua.
1: Okey.
0: Tinggal dua lah. Yang seorang tu dah kahwin, seorang lagi belum kahwin lagi.
1: Jadi itulah antara pengorbanan ya, menjaga, membesar anak-anak dan juga mendidik.
0: Ya, yeah, mendidik tu yang paling susah.
1: Ya, betul. Tapi kalau dah berjaya tu, alhamdulillah kan? Sampai ke peringkat Menara Gading kan?
0: Sampailah ke Menara Gading.
1: Alhamdulillah.
0: Cita-cita gitu lah.
1: Tahniah. Jadi ucapan untuk siapa ni? Kita bagi ucapan lah ya. Mungkin ada untuk kawan-kawan. Silakan.
0: Selamat raya pada Kak Ida.
1: Terima kasih.
0: Ada selamat raya juga kepada Imam Tujang, kepada Kak Ajah, Kak Semua Siti, Kak Nila, Adam Mas, Mak Syah, Pak Kak Le Johan, Kak Salim, Kak Linda, dan kepada Yusuf Tik Serabak, dan juga kepada kepada Mak Amir Harum, kepada semualah yang mengenali diri ini di mana saja Mereka ada selamat malam dan selamat hari raya.
1: Selamat hari raya ketiga kita hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Okay.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM.
1: Sayang, di hari yang mulia ini, ku pohon keampunan. Hanya satu yang kupinta.

Sebuah lagu raya daripada Dato' M. Nasir untuk anda. Dah pun pukul 1.16 minit pagi sekarang ini. Salam dunia. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta mungkin, sedang memandu, nak ke mana pagi-pagi macam ni. Dan terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di kampung-kampung halaman ya. Bila berkumpul ramai, banyak pula ceritanya. Ada yang nak tidur, jangan tidur dulu, jomlah kita sembang-sembang, kita cerita kan. Bila sesekali berkumpul bersama dengan sanak saudara ni, biasanya susah nak lelapkan mata. Tambah lagi waktu satu pagi macam ni, masih awal katanya. Seronok bersembang. Ada yang cerita dengan saya, dia kata, Kak Mani, saya bukan apa, sejak katanya sejak akhir-akhir ni, sejak-sejak kebelakangan ini, katanya tak tahan sangat panas ya. Walaupun tengah malam, katanya walaupun dah pagi, terasa panas tu berpeluh-peluh. Katanya tambah saya masuk shift

Pagi macam ni nak kena bersiap-siap dulu katanya, walaupun waktu-waktu macam gini kenalah bersiap katanya, sebab perempuan dia kena sentiasa bersiap ya, berpakaian cantik, walaupun dia kata pagi macam ni siapa nak tengok, tapi bila dah nama perempuan tu kena bersiap juga katanya, kena juga touch up sikit-sikit, tapi katanya tak tahan suami touch up tu berpeluh-peluh. Itulah katanya, dalam keadaan cuaca tak menentu begini, kejap hujan, panasnya berpanjangan ya. Itu dinamakan sekarang ini suhu global dijangka berterusan ya, pada ataupun menghampiri paras rekod dalam tempoh 5 tahun akan datang, dengan perata tahunan berpotensi mencecah sehingga 1.9 darjah Celsius. Itulah sebabnya rasa panasnya bukan saja siang hari, tapi tengah malam bawa ke pagi, waktu-waktu yang macam ni. Walaupun dah 1.19 minit pagi, terasa panasnya. Kesian kan, sambil bersolek, sambil tacap-tacap tu berpeluh-peluh dalam baju. Alahai, kesian. Tapi katanya dah nama perempuan akak manis, kena juga bersiap. Tambah lagi dia kata kalau bab touch up muka ni, jenis tak ada kening katanya. Kalau tak ada kening tu kenalah juga letak. Kalau tak nanti tak berkening pula. Itulah perempuan kan? Perempuan memang macam gitu. Jadi kaum lelaki janganlah pula berkata dengan wanita-wanita kita ni asyik bersolek memanjang, suka natural beauty. No. Yang kata suka natural beauty tu, dia pandang juga yang tiba-tiba lalu kat depan mata, cantik ala-ala model kan. Janganlah hipokrit sangat. Katanya perempuan paling cantik katanya ketika waktu bangun tidur. Hai, saya pula seram. Kalau saya jadi lelaki lah tengok perempuan waktu bangun tidur tu, saya seram sebenarnya. Saya seram. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, di Kuala Lumpur ini, tentunya di 88.5, 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Aha, lagu ini istimewa untuk anda yang berada di kampung-kampung. Lagu ini Balik Kampung.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau PC yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih didikan. Kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom, itu, tapi itu perlu bayarlah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka menurut jalan lebih dalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu, perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
2: Encik Anwar bin Hassan, pensyarah animasi dari Kebentuk VFX, Universiti Multimedia Malaysia.
0: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

0: Sebuah lagu raya daripada Amy Search untuk anda waktu-waktu begini, sentuhan hari raya. Okey, saya akan terima satu lagi panggilan terakhir untuk kita sembang-sembang, untuk kita borak-borak pasal erti sebuah pengorbanan ni. Okey, jom kita tengok siapa yang sudi telefon saya ni. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu Kak Manis.
0: Kak Manis, okey. Okey, yeah. Dari mana tu?
1: Ni Pak Wan daripada Jawa Muar.
0: Ui, orang Muar. Okey. Yeah. Selamat Hari Raya. Raya ketiga raya kita hari ni, Raya Haji.
1: Selamat Hari Raya Korban.
0: Selamat Hari Raya Korban. Jadi ini
1: sebab
0: kita
1: korbankan.
0: Betul. Korban kita cerita pasal pengorbanan. Pernah ni berkorban untuk siapa?
1: Ini berkorban untuk ahli keluarga lah.
0: Aha.
1: Saya yang kata orang anak sulung ni pengorban yang terlalu besar kan?
0: Betul.
1: Ahli keluarga kan? Okey. Adik-adik saya ada 5 dan perempuan 3, lelaki 2.
0: Aha.
1: Okey. Saya kata orang nak berhijrah keluar ke dari kampung. Rasa berat pun ada, rasa ada pun ada.
0: Berkorban
1: untuk
0: keluarga dan adik-adik.
1: Saya dah tu wakil lelaki cuma 2 orang je kan. Jadi kalau saya keluar, sama ada keluarga ayah dia kata apa, bagi pilihan lah, sama ada saya atau adik. Yang boleh keluar lah. Kalau adik pergi, saya ke kampung lah. Kalau saya pergi, adik saya ke kampung. Jadi saya terpaksa korbankan anak demi keluarga. Saya lepaskan adik saya pergi. Dia jadi anggota polisan. Lama tu pun saya dah korban juga dengan dia tu. Sebab saya mohon sama dengan dia pun, kat situ pun dia bagi pilihan sama dia. Dia tak boleh ambil juga. Lepas salah seorang sudah mengalah. 4 kali lagi saya akan mengalahkan untuk diri saya demi adik.
0: Allahuakbar.
1: Semua pengorbanan tu.
0: Besar pengorbanan tu ya.
1: Ya, tapi memang tanggungjawab anak sulung ni memanglah. Anak-anak terpaksa juga sini.
0: Ya. Itu sebab tanda kita kasih sebenarnya.
1: Betul.
0: Sebab tanpa rasa kasih, tanpa rasa sayang, kita tak mudah sebenarnya untuk berkorban.
1: Sama juga macam dulu kita masa kecil ke, kalau kita makan kalau dulu rasa kita susah kan. Kadang-kadang terlalu tinggi berkongsi dengan orang macam
0: terpaksa dibagi-bagikan.
1: Kadang-kadang kita tak apalah, kita makanlah, kita dah
0: sebab rasa sayang tadi. Teringat bila cerita pasal apa, bagi-bagikan telur tu kan.
1: Betul.
0: Teringat juga kisah ni, sebiji apple.
1: Betul.
0: Dibahagikan untuk makan bersama dengan 4 beradik. Macam itulah.
1: Macam buah durian. Makan. Kalau kita nak makan gitu untuk memang tak cukup kalau makan gitu. Betul. Kalau nak cukup nak bagi rasa, kita buat bubur. Jadi semua dapat rasa.
0: Betul.
1: Kan? Ya, semua itu pengorbanan.
0: Ya, betul. Erti sebuah pengorbanan ya.
1: Betul.
0: Sedih juga kalau tiada yang sudi memahami dan juga menghargai.
1: Betul.
0: Kita berkorban kerana rasa kasih tadi, tapi ada juga setengah daripada kita yang tidak menghargai pengorbanan itu. Sedih tak?
1: Betul, sedih.
0: Tapi adik-beradik awak semua orang kata hargailah pengorbanan awak tu.
1: Alhamdulillah. Jelah. Diorang dah
0: semua dah besar ya?
1: Dah berumah tangga semua.
0: Dah rumah tangga, bekerja.
1: Cuma saya dia yang belum masih mencari-cari.
0: Masih belum berpunya. Mencari-cari. Ya Allah. Hai. Memilih ke apa ni?
1: Bukan memilih. Tapi
0: masih lagi berkorban?
1: Ya, berkorban jugalah. Untuk keluarga juga.
0: awak sekarang ni menjaga siapa lagi? Tadi kata adik-beradik semua dah bekerja, dah habis belajar. Ada seorang lagi ke?
1: Tak ada,
0: semua dah habis dah. Jaga mak ayah.
1: Jaga mak ayah pula.
0: Allahu akbar. Tadi kisahnya jaga adik-beradik, lepas tu jaga mak ayah pula. Tak apa, kalau macam tu sambil-sambil tu buat masuklah orang rumah. Bolehlah jaga bersama. Kan?
1: Masih-masih mencari ni.
0: Oh, masih mencari. Sama sekarang tak susah kot.
1: Memang tak susah, tapi untuk memahami.
0: Betul, bukan mudah ya.
1: Memahami kata orang, hati orang tua tu yang kita kalau kata kita nak cari boleh cari, tapi untuk yang memahami apa perasaan orang tua tu yang berat ya.
0: Saya doakan semoga bertemu jodoh yang baik-baik untuk awak.
1: Amin.
0: Dapat memahami keadaan keluarga.
1: Amin.
0: Pengorbanan awak itu sangat besar ya.
1: Betul.
0: Okey, ucapan untuk siapa ni?
1: Okey, bawa nak ucapan salam IDBTU buat salam IDBTU.
0: Jangan Aidiladha kita.
1: Tadi rekaman dia dah terperangkap. Ni saya pula terperangkap.
0: Aduh.
1: Okey, salam Aidiladha buat kakak manis.
0: Terima kasih.
1: Patut berkorban untuk bertugas untuk kenal dengan.
0: Ya, betul. Tak apa, untuk pendengar-pendengar saya yang saya sayang.
1: Betul.
0: Tak jadi masalah.
1: Untuk geng-geng guru hantu semuanya.
0: Betul. Asalkan sihat.
1: Betul. Dan juga untuk Dua Alik di Tanjung Kedah. Dan juga Kak Ima Tunjang, Kak Mamelo, Wak Na di Bayani, dan Kak Wadia di Bayi Raja, Bunda Non di Johor Bahru, Mak Na di Johor Bahru, Kak Bik, Kak Ram, ya, dan semualah yang kenali Pak Wan di Parijawa Muan.
0: Ya, right.
1: Salam Aidiladha.
0: Salam Aidiladha untuk awak dan keluarga juga ya.
1: Ya, amin.
0: Assalamualaikum. Jumpa lagi.
1: Jumpa lagi, alhamdulillah.
0: Bye-bye.

0: hati.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

di 105 7.7. Kalau susah nak cari frekuensi waktu-waktu begini, layan je menerusi RTM, klik cari kami. Nasrul FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Senyum sikit. Rakan-rakan kita di Perlis, ya, layan kami di 100.5. Tadi ada dari Terengganu, layan kami 91.7. Sedikit info untuk anda saya kongsikan pada waktu-waktu begini. Mungkin ada yang raya-raya macam ni kan, selepas dia bercuti di kampung halaman, dia rasa nak pergi pula ke Genting Highlands, ya. Jadi kepada pengguna jalan raya, kalau nak ke Genting Highlands, jangan lupa, ya, sekarang ini dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian mulai 28 Mei 2026. Di mana pengguna-pengguna jalan raya ke Genting Highlands dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian, ya. Jadi poket kena penuh. Poket kena penuh kalau nak ke Genting Highlands. Okey, masih lagi kita bercerita pasal pengorbanan, ya. Erti sebuah pengorbanan. Pada siapa anda pernah berkorban, ya? Mungkin berkorban untuk diri sendiri, berkorban untuk keluarga, berkorban untuk orang-orang yang kita sayang. Ada juga yang terpaksa melepaskan. Itu merupakan satu pengorbanan yang saya rasa sangat besar, ya. Terpaksa melepaskan kerana ada sebab-sebab tertentu. Terus pula mendoakan semoga terus bahagia di samping orang baru. Itu juga merupakan satu pengorbanan yang sangat-sangat besar dan amat mulia. Kerana mungkin dia sedar bahawa tidak dapat memiliki, terpaksa melepaskan, terpaksa berkorban untuk perasaan sendiri demi kebahagiaan orang lain. Terima kasih untuk rakan-rakan yang terus tapping-tapping. Teman saya menerusi live Titi Aluncur, Yus. Terima kasih, Yus. Tadi kita ada Kak Azie, Kak Azie Elun. Abang pening. Kenapa pening-pening, bang? Tak payahlah pening-pening. Kalau rasa sepi, rasa sunyi, saya ada Akak Manis terus menemani anda dari jam 12.30 malam. InsyaAllah saya akan terus temani anda hingga jam 6 pagi. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Istimewa untuk anda yang tinggal di Sabah. Semua nak Sabah.

0: sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang

0: denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi

sebuah lagu raya daripada Sweet September untuk anda waktu-waktu begini. Hari raya tetap tiba. Abang Maluri, kita terima kasih yang sudi teman saya dari jam 12.30 malam tadi hingga ke jam ini 2.12 minit pagi. Halo, halo. Hati-hati memandu kepada yang sedang memandu. Kepada yang mungkin memandu laluan dari utara ke selatan, ya. Mungkin juga sedang memandu di Lebuh Raya, Lebuh Raya. Lebuh Raya LPT nak menghala ke Pantai Timur. Terima kasih kerana memilih National FM ini sebagai teman anda waktu-waktu begini. Kalau rasa mengantuk, cari tempat-tempat yang sesuai untuk kita rehat seketika, ya. Hilangkan rasa mengantuk tu. Ataupun mungkin juga dapat bergilir dengan pasangan di sebelah. Kalau dua-dua mengantuk, alkisahnya, memang kena cari tempat yang selamat, berehat ataupun juga berhenti seketika untuk hilangkan rasa mengantuk tu. Takut-takut nanti terjadinya micro sleep. Nauzubillah, ya. Itu yang paling kita risau, paling kita takut bila kita memandu dalam jarak yang jauh ini.

Ini Alkisahnya terbaru, seorang penghantar makanan ya mendakwa disimbah kuah oden panas oleh pekerja sebuah premis serba neka di Kota Damansara dalam satu insiden yang tular di media sosial, di mana kejadian dipercayai berlaku di sebuah cawangan Family Mart dekat Kota Damansara, di mana insiden tersebut mengundang pelbagai reaksi warga maya yang menyifatkan tindakan berkenaan sebagai sangat-sangat keterlaluan. Lebih-lebih lagi melibatkan cecair panas yang boleh mengundang kecederaan. Apapun, Family Mart Malaysia dalam kenyataan balas komen di muka buku ataupun juga di Facebook berkata pekerja berkenaan telah digantung tugas dalam siasatan sedang berjalan ini. Jadi macam itulah ya. Janganlah sampai buat sesuatu yang tak perlu kita lakukan. Menyimbah air panas ataupun juga kuah panas oden tadi tu sangat-sangatlah melampau.

apa pun dalam apa jua situasi, dalam apa jua keadaan, kita perlu waspada selalu dan juga menjaga etika ya, dalam pergaulan juga. Dalam apa jua keadaan, jaga adab, jaga batas kita. Apa pun, jom kita layan lagu ini seketika. Kita hampir-hampir nak saya kudarkan lagu-lagu menangis bucu katil. Lagu-lagu yang meruntun jiwa. Lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada seseorang.

0: apa lo maksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan,

0: denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
0: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

antara lagu sejuk untuk anda waktu-waktu begini. Dah pun jam 2.56 minit pagi. Hello. Selamat pagi untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini. 95.388.5. Ya, betul. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya menerusi live TT kita yang sudi taping-taping. Yang sudi teman saya tadi dari Sarawak tadi. Terima kasih Sarawak. Sarawak hadir. Terima kasih juga untuk Johor tadi hadir.

Brunei juga hadir. Terima kasih Brunei. Bis kita. Sementara anda terus layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH Game Buruh Hantu dari jam 12.30 malam hingga jam 6 pagi. Sedikit info nak saya kongsikan dengan anda waktu-waktu begini, di mana Radio Television Malaysia atau juga RTM ya, diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi melalui usaha sama dengan Unify TV, RTM akan menyiarkan ya sebahagian besar daripada 104 perlawanan kejohanan tersebut. Manakala kesemua perlawanan akan disiarkan secara langsung di platform Unify TV. Jangan lupa dua Piala Dunia FIFA 2026 tahun ini di Malaysia. Di mana sekali lagi dengan gembiranya RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di negara kita Malaysia. Jangan lupa juga nanti anda dapat ikuti menerusi RTM Click. Betul-betul percuma. Yang sedang bertugas, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda ketika bekerja. Ketika bertugasnya, teman dan berteman kita hingga jam 6 pagi. Yang melalui lebuh raya juga, terima kasih kerana memilih kami Nasional FM sebagai teman anda ketika memandu. Antara lagu sejuk, lagu meruntun jiwa menerusi GBH Game Buruh Hantu sampai hati. Aida Jia Kak Manis terus menemani anda hingga jam

merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

yang hijau bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

Sebuah lagu daripada Casey untuk anda, Jangan Ada Benci. Dah pun jam 3.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Sekali lagi untuk anda yang bertanyakan kepada saya, Kak Manis. Kak Manis, apa judul lagu tadi? Lagu tadi Jangan Ada Benci. Daripada Casey, memakan masa 5 minit 30 saat. Itu lagu dulu-dulu lagu dulu-dulu 80-an, 90-an. Memang durasinya sangat panjang, 5 minit 30 saat. Kalau lagu-lagu sekarang ini, lagu-lagu tahun 2000 ke atas, sekarang ni dah 2026 ini, lagunya pendek-pendek, 3 minit, 2 minit. Ada juga yang 1 minit lebih je. Okey, berbalik kepada cerita pengorbanan kita tengah malam tadi, dari jam 12 tengah malam sampai ke saat ini. Kalau tadi ramai yang berkongsikan dengan saya tentang pengorbanan kepada keluarga, ya, ramai yang sudah berkorban untuk keluarga. Kisahnya berkorban untuk ibu, berkorban untuk adik-beradik, ya. Kini kita kongsikan pula mengenai pengorbanan dalam perhubungan, ya. Pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan, ya. Kalau dalam ketulusan hati, berkorban dalam bentuk percintaan, ya, dalam bentuk sebuah kesetiaan. Cinta sejati bukan tentang apa yang kita terima, tetapi apa yang sanggup kita lepaskan. Itulah erti sebuah pengorbanan. Setia hingga akhir, ya. Jarak dan juga air mata hanyalah ujian kecil bagi sekeping hati yang tahu erti setia. Dan dari sudut pengorbanan, bukan juga bererti kekalahan, ya. Mengalah demi kebahagiaan insan yang kita sayang ialah kemuncak tertinggi dalam sebuah cinta. Itulah di antara pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Dan saya percaya ramai yang sukakan lagu ini. Terus dengar kami, Nasional FM sentiasa.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Dapatkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Ya, terus dengar kami menerusi RTM Klik. Cari kami, Nasrul FM. Sentiasa di hati, betul-betul percuma. Senyum sikit. Walaupun dah pukul 41 minit pagi, senyum sikit. Itu bukan apa. Tandanya anda gembira bersama kami. Nasrul FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila, insyaAllah. Okay, kita ada Awang Idris, katanya love and hugs from Cool Bin Tulu. Salam, selamat pagi katanya Kak Manis, selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf zahir batin ya. Untuk Awang Idris juga, salam Aidil Adha untuk hari yang ketiga hari ini. Alhamdulillah ya. Kita ada Zai Zuraini, salam sayang Aida Jia dari Temerlo. Setia temankan Aida di GBH. Nasrul FM, sentiasa di hati. Love besar kat situ. Okey, terima kasih. Hamdan Arifin, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aida Jia. Salam dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir untuk GBH, Gen Buru Hantu. Jaka Utara Sopan juga terima kasih. Kita ada Razak Balangi, Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Aida Jia. Lee Son Lee, salam hari dari Tasik Kesuma Beranang. On katanya GBH Game Buruh Hantu, layan lagu-lagu terbaik menerusi Game Buruh Hantu. Okey, kita ada Ramli Lee, katanya selamat tengah malam. Ini tengah malam tadilah ya. DJ Aida Jia GBH 126, terus layan luncur. Aha, kita ada Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, terima kasih. On, jangan tak on katanya. Nenek Ani juga, Anissa Samin, kita assalamualaikum. Selamat pagi Jumaat dan juga selamat bertugas buat DJ Aida Jia, Kak Manis, GBH Gen Buruh Hantu. 12 hingga 6 pagi di Nasrul FM, sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca sejuk, alhamdulillah. Berangin je tengah malam tadi, alhamdulillah. Nak ucapkan selamat hari lahir buat anak sulung saya, Nur Maizatul Azrin, yang ke-30 tahun. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, menjadi seorang anak yang solehah. Walaupun akak seorang gadis OKU, mama tetap sayang Along dan juga keluarga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okay. Zabidi Ahmad hadir. Hajah Halijah Hamzah, okay. Triple H ini katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasrul FM, sentiasa di hati. Alright, kita ada UPS juga, salam Kak Manis dari Kuala Terengganu. Terima kasih PK, PKA Amin. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih Dari mana tadi ni? Dari Rawang, Selangor. Berkorbanlah dengan ahli keluarga tersayang. Semoga mereka juga merasa kebahagiaan kehidupan. Lapor hadir luncur mantap GBH Gen Buruh Hantu. Siti juga terima kasih. Masya Rasul Muhammad Yusof dari Terengganu ini, terima kasih. Happy Sunday Andrew. Alright, terima kasih. Terima kasih juga untuk yang terus temani saya dari jam 12 tengah malam hingga jam ini. Dah pun pukul 4:05 pagi.

Risau, risau kan. Waktu-waktu begini saya risau, bukan apa kan. Ini kalau di rumah, waktu kita tidur nyenyak, bagi yang susah nak lelapkan mata kan, tengah-tengah malam tadi kan. Susah nak lelapkan mata tengah malam tadi, biasanya dia akan tidur ataupun juga terlelap waktu-waktu yang sebegini. Dekat-dekat nak pagi, dekat-dekat menjelang subuh, dia akan rasa mengantuk. Begitulah bagi anda yang sukar nak tidur tengah malam tadi . Dia waktu-waktu 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi, tiba-tiba dia rasa mengantuk. Ada lagi yang pesan dengan saya ni, takut, risau, takut akak manis terlelap. InsyaAllah ya, insyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan untuk anda yang nak masuk bekerja shift pagi, seawal pagi . Dan juga moga dipermudahkan urusan untuk anda yang baru habis kerja, nak balik ke rumah, hati-hati memandu. Di awal pagi 29 Mei 2026 ini bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Kedua-duanya semoga dipermudahkan urusannya. Urusan dari tempat kerja nak balik ke rumah, urusan dipermudahkan dari tempat kerja nak balik ke rumah, dari rumah nak pergi ke tempat-tempat kerja. Semoga selamat dalam perjalanan ya. Dan terima kasih untuk yang sudi tepi-teping dari jam 12 tengah malam tadi sampai sekarang ini. Katanya lenguh tangan, jari jemari agak manis. Oi, tepi-teping. Tapi nombornya tak naik-naik. Tak mengapalah . Apa pun nombor ke atas tu saya terima. Walaupun 3 orang mata memandang, 40 mata memandang. Terima kasih yang tak terhingga ya. Terima kasih. Walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, yang penting terus kekal bersama kami Nasrul FM. Sentiasa di hati, jom kita layan lagu ini.

0: terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Hai, saya Ainaz. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru.

Itu dia adik saya, Abel Sore. Okey, tadi ada yang minta supaya Akak Manis kudarakan lagu tadi Masih lagi okey adik saya Abel Sore. Waktu-waktu sebegini. Dan ini pula jom kita layan lagu raya untuk anda.

sebuah lagu lebaran untuk anda ya. Lebaran ini kenangan mantap daripada Raihan, Now See Heart, Ram dan juga Ajay untuk anda pada waktu-waktu begini. Dah pun pukul 4.39 minit pagi. Hai, selamat pagi untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Dan ini antara waktu-waktu solat fardu subuh yang dapat saya kongsikan dengan anda, di mana waktu solat fardu subuh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini 5.49 minit pagi, di mana di Kota Kinabalu Sabah waktu subuh hari ini 4.46 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 4.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.39 minit pagi, Kuantan Pahang 5.44 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.42 minit pagi, di Johor Baru Johor 5.43 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.48 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5.49 minit pagi, juga di Shah Alam Selangor waktu subuh untuk hari ini 5.49, juga di Ipoh Perak sama 5.49 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, di Alor Star Kedah waktu subuhnya hari ini 5.48 minit pagi, dan juga di Kangar Perlis akhir sekali 5.47 minit pagi.

Aizat Amdan untuk anda. Waktu ini Sungai Lui, di mana Aizat Amdan ini baru saja kehilangan abang tercinta. Jadi sama-samalah kita hadiahkah ataupun kita hadiahkan arwah kepada arwah abang Aizat Amdan ini, sedekahkan Al-Fatihah. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati. Ini antara kisah lah ya. Kisah bulan Zulhijjah ini. Di mana kita sama-sama meraihkan sambutan Hari Raya Aidil Adha ini. Di mana di Johor Bahru ini, peristiwa yang berlaku di Johor Bahru, mangsa yang maut di tanduk kerbau ketika persiapan ibadah korban di kampung Tenang Ulu Tiram ya, sempat berjalan sendiri ke sebuah kenderaan pacuan empat roda di kawasan berkenaan sebelum rebah. Itu dia antara kisah yang berlaku bulan ataupun juga bulan Zulhijjah ini, sempena Hari Raya Haji, Hari Raya Korban ini, di mana mangsa korban kerbau mengamuk sempat ke kenderaan sebelum pengsan. Itulah di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika ibadah korban ini yang berlaku di Johor. Yang berlaku di Johor, di Ulu Tiram tadi kalau tak silapnya. Betul, di Ulu Tiram. Itulah antara peristiwa yang saya rasa agak sukar diterima ya, kerana bukan saja ada yang maut tapi juga cedera parah. Apapun, kita jadikan iktibar dengan apa yang berlaku itu, di mana seorang maut, seorang patah rusuk di tanduk kerbau ketika ibadah korban. Itu antara peristiwa yang saya rasa menyayat hati juga untuk Raya Haji pada tahun ini. Apapun, semoga bertabah dengan apa yang berlaku. Dan jom kita terus layan lagu ini. Memang untuk anda terus temani saya dari jam 12 tengah malam tadi hingga ke saat ini, yang belum dapat lelapkan mata dan juga mungkin ada yang baru nak tidur ya waktu-waktu begini.

0: perform secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

menerusi ujian juga, kata ulama, Allah nak menguji kita redha dengan ketentuan Allah yang boleh membawa kepada ketenangan hati. Sebab itu dalam Quran Allah Taala sebut, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, hanya senya dengan ingat kepada Allah hatimu kan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Tuan-tuan semua, nak mendapat hati dan jiwa yang tenang, ini adalah perkara mahal sekarang ni. Tuan-tuan tahu tak, tenang ni benda mahal sekarang, benda paling mahal. Apa sebab benda paling mahal? Sebab sekarang ni ramai manusia tak berapa tenang. Sampai saya tengok ada orang nak tidur malam terpaksa buka muzik yang menenangkan. Dia panggil vibrational frequency music for sleeping. Ting ting ting ting ting ting ting. Ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling. Mengadengar ada nak tidur malam pun nak kena pasang anak dia lullaby. Lullaby. Ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Yang mak dia pula bunyi hujan. Ingat senang lah. Orang sekarang tak boleh tidur malam dah. Jadi tuan-tuan kalau dalam ceramah dapat tidur, kira bagus ni. Tuan-tuan ni orang paling tenang dalam dunia tau. Yang dengar radio ni tak tahulah dapat tenang ke tak kan. Ha. Kira tenang lah. Okey lah. Tenang ni benda mahal. Ada orang tak tenang. Gelisah. Duduk macam kucing nak beranak. Sana sini menyengit, menyengit, menyengit. Tak tenang lah. Tak tenang. Ada orang nak tidur malam. Tangan atas daya. Mikir hutang. Mikir itu. Mikir macam-macam lah fikir. Kejap-kejap tengok tingkap kereta ada tak lagi? Ada, ada, ada, ada. Ada, ada, ada. Takut manjang. Takut kereta hilang. Ingat tenang. Baik itu ada, ada kajian menyebutkan sekarang ni, kita khususnya rakyat Malaysia, masalah tekanan perasaan, ialah tekanan mental perasaan ni, adalah benda yang agak bahaya sebenarnya. Bahaya. Di Malaysia kita sekarang ni, masalah gangguan mental itu penyakit nombor dua selepas masalah jantung. Jantung macam biasalah nombor satu lah. Nombor satu lah. Banyak meninggal tengah sujud dalam masjid dah apa. Semua jantung. Tapi nombor dua, masalah gangguan mental. Dan masalahnya sekarang ni pula, gangguan mental ni bukannya sikit. Dan yang paling mengejutkan pula, banyaknya di kalangan anak-anak muda. Anak muda banyak sekarang ni masalah mental. 18 tahun, tergamak awak bunuh anak orang. 18 tahun, stres. Dulu ada satu sekolah pernah panggil saya ceramah untuk calon-calon SPM. Jadi saya tanyalah cikgu tu, apa saya nak ceramah ni? Cikgu tu kata, ustaz, ceramahlah ustaz, janji dia orang ni semangat sikit. Pasal sebelum ni ada kes budak, ada budak ni hampir-hampir nak bunuh diri. Nak bunuh diri. Pasal dia nak bunuh diri, cikgu? Stres lah, dia stres. Nak exam SPM, stres. Saya fikir-fikir balik, korang ni apalah nak stresnya. Tapi ya juga ya, anak-anak sekarang kan exam tak berapa, mana ada exam. Tambah-tambah pula anak-anak yang zaman COVID dulu ni kan, masuk tingkatan satu dulu mana ada, dia orang mana ada UPSR, tak ada. SRP, PMR, SPM tu je lah, tu yang dia takut sungguh. Macam kita kan macam-macam peperiksaan kita dulu, siap paper Julai lagi, masuk U pula. Asyik repeat sem eh. Ngulang kerja. Ha, itu yang kita steady ya. Budak sekarang tak boleh. SPM takut. Ha, habis ha, nak mati ya. Nak minum kopi RM14. Ha, baru tenang. Baru healing. Allah. Tidur malam dengan bunyi hujan. Kopi RM14. Apa benda lah korang? Nak marah pun tak boleh. Tak boleh. Memang zaman dia begitu. Dia tak ada lastik burung terjun sawah. Tak ada. Tak ada zaman tu. Tak ada. Eh? Jadi ketenangan ni benda mahal. Jadi tuan-tuan, sesekali dapat meraih ketenangan tu, syukur pada Allah. Oh. Syukur pada Allah. Sebab itu para ulama mengajarkan, kita dalam hidup ni kalau nak meraih ketenangan, lakukanlah tiga perkara. Lakukan tiga perkara. Apakah tiga perkara tersebut? Meraih ketenangan jiwa. Iaitulah termasuk apa? Pertama sekali, memperbanyakkan mengingati mati. Ha, dia dia kalau hidup ni stres banyak sangat, tuan-tuan ingat mati ya. Aku beria nak tu nak ni sangat, dengki dengan orang, lalah mati. Ha, tenanglah balik ya. Yang kedua, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Banyak baca Quran. Tapi baca Quran ni eloknya baca Quran yang mushaf lah, jangan baca Quran yang telefon. Telefon banyak gangguan ah. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Syapi. Hmm. Tak tenang. Tak tenang. 5, 5, 12, 12, 11, 11. Black Friday. Shocking sale. Ustaz tahu ya? Tahulah sikit-sikit. Tekan beg kuning. Dan yang ketiganya adalah yang ketiganya adalah beriktikaf. Atau mengimarahkan masjid. Mari rumah Allah ni
sumber ketenangan ni. Allah Ta'ala sebut aku apa? Anzala sakinah. Aku akan turunkan ketenangan. Siapa? Orang-orang yang berkumpul dalam rumah Allah. Ni semua tenang semua ni. Nampak tenang semua. Tenang. Rebut jiwa.

0: Ini semua tenang lah ni. Tenang. Datang masjid lah. Keluarkan nanti serabut pula. Jalan jam sini ni. Selipar hilang. Tak jumpa itu. Isteri entah ke mana. Anak hilang semua. Rumah Allah ni insyaAllah dia akan tenang. Dia akan tenang. Sebab itu kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata beliau, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Kata Imam Ibnu Athaillah, rehatkan diri kau daripada terlalu nak atur semua dan macam-macam. Apa yang Allah uruskan untukmu, janganlah engkau terlalu membebankan dirimu mengenainya. Maknanya apa yang Allah Ta'ala aturkan pada kita itulah yang terbaik. Atau senang cakap, apa berlaku dalam hidup, tuan-tuan sebut sajalah di mulut, semuanya ketentuan Allah. Nah kan? Qadarullah. Ini semua ketentuan Allah. Malam yasha' lam yakun. Itu je. Hati kita akan tenang lah. Hati kita akan tenang. Tapi para suami pula jangan salah pakai ayat tu. Dia salah pasang nanti lain jadinya. Kadang saya ada je kawan-kawan di pejabat agama cerita dapat permohonan nak menikah lagi. Jadi ustaz tu tanya, Haji, ni dah ada isteri, kenapa nak menikah lagi? Kata dia, saya ni ustaz, memang saya tak nak menikah dah. Tapi nak buat macam mana ustaz? Ketentuan Allah. Ustaz pun tahu kan, ketentuan Allah. Jadi saya tak mampu menolak ketentuan Allah di Loh Mahfuz. Saya pun tak tahulah pakcik tu hidup tak lagi. Kan? Oh pandai ni kadang-kadang ada orang dia salah pasang ayat tu. Oh kena tangkau, so ketentuan Allah, tentuan Allah pandai. Padahal dia yang pilih sendiri. Tapi ingat tuan-tuan, ada sesetengah keadaan dalam hidup, musibah yang datang, ujian yang datang, yang tu bukan kasih sayang Allah, tapi kemurkaan Allah. Itu bala tu, namanya bala. Kalau kita ni insya-Allah nak jadi baik, tapi kadang-kadang bukan jahat, naughty-naughty, you know, nakal-nakal sikit lah, ada time tu tanduk keluar jugalah. Ya, yeah? Naughty saja, tidak jahat, naughty saja. Kan? Sesekali itu kita baik, masjid datang, tapi urut tapak kaki amoy pun pergi. Pergi. Tapak kaki lah. Amoy pun terkejut. Ayah, Abang Haji, apa mau? Kaki sakit lah, berdiri tahajud lama. Lu kasi urut lah, kaki sakit lah. Itu imam diri panjang, lama berdiri. Keluar-keluar tempat urut, motor hilang. Motor hilang. Memang namanya kafarah. Tuhan nak hapus dosa, padan muka, dunia dah kena. Balik tobat. Maknanya sebelum kau nak kena ke akhirat dulu, dunia Allah kasih settle dulu. Syarat tobat lah, kau jangan ulang balik. Jangan nak ulang balik. Itu kafarah lain. Orang baik-baik macam tuan-tuan ni, sekali-sekala kena ujian tu, ini kan, apa tadi? Ibtila. Tu imam. Na'uzubillah lah. Naik motor, accident. Jatuh motor, jatuh longkang. Dah lah jatuh motor, longkang pula tu. Ni orang kiri kanan tak faham. Ini balasan Allah. Imam, balasan Allah. Sebab baca panjang sangat. Ini balasan Allah. Apa masalah kau? Kau memang tak puas hati imam tu daripada terawih lagi tu. Itu bukan balasan, bukan. Ujian orang baik-baik, ibtila. Tapi kalau orang tu dia memang jahat, memang jahat betul, kau tak payah nak ujian kasih sayang Allah sangat. Kalau dah memang Fir'aun, dah memang Qarun, itu bukan lagi. Itu namanya bala namanya. Dalam Quran Tuhan sebut, وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Dan tidaklah musibah yang timpa sesuatu yang buruk itu disebabkan kau punya perangai sendiri. Itu akibat engkau lah sendiri punya perangai. Engkau kedekut, kau zalim, kau tipu duit orang, kau rampas harta orang, akhirnya kau kena, itu adalah kerana perbuatanmu sendiri. Ada orang tuan-tuan, ada. Dia kena ujian, kena musibah. Padahal dia jahat tu. Dia ambil duit orang. Sekali dia accident, patah kaki bersimen. Masuk hospital. Orang masjid pergi ziarah. Yang sakit patah kaki, yang dulu tipu duit orang, tahu dia cakap apa? Ini semua ujian Allah kepada orang beriman. Sebab itu orang paling masalah dalam dunia ni bila dia bajet bagus. Dia rasa dia bagus. Padahal dia tu manusia paling bermasalah sekali. Ingat, ada setengah ujian atau musibah yang menimpa kita, ada kalanya bukan kerana kasih sayang Allah, tapi mungkin kerana perbuatan kita sendiri, yang sebagai itu adalah balasan daripada Allah Azza wa Jalla. Cukuplah sekadar ini saja dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita kefahaman dan diberikan kita hidayah dan petunjuk untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik seterusnya, beroleh syurganya dan beroleh redha Allah.
1: Allahumma

sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini, untuk pagi ini tepat pukul 5.49 minit pagi.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nida ul Islam. Dengarkan seketika perkongsian ilmu bersama Ustaz Zakaria Osman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, fadilat yang diperolehi daripada ibadah korban ini amat besar, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntut supaya kita melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang cukup syarat-syaratnya. Antara hikmah kenapa kita dituntut supaya menunaikan ibadat korban ini, yang pertamanya adalah sebagai menambah amal kebajikan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, korban itu bagi tuannya dengan setiap bulunya adalah kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Artinya saudara, kita melaksanakan ibadah korban itu, maka pahalanya, kebajikannya digandakan dengan sebanyak seperti banyaknya bulu haiwan yang kita korbankan itu. Berapa banyak saudara? Siapa yang mampu untuk mengira jumlah bulu yang tumbuh pada haiwan yang kita korbankan itu? Artinya tidak terhitunglah pahala yang Allah Ta'ala gandakan ataupun anugerahkan kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban ini dengan ikhlas, maka ia dijadikan sebagai penebus kepada dosa-dosanya yang terdahulu. Ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Kata Rasulullah, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagi atas dosa-dosamu yang telah lalu." Inilah saudara, tuntutan dan kesaan daripada Nabi SAW supaya kita hadir menyaksikan ibadah korban yang kita laksanakan itu, kerana darah pertama yang mengalir jatuh di atas muka bumi itu adalah merupakan satu pengampunan di atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ia memberi suatu kelebihan dan juga kerahmatan bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
2: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
3: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
4: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
5: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Haikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
7: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Radio Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Nik Zulhaiza Ismail. Beliau akan membaca surah Ar-Rahman bermula ayat 1 hingga ayat 32.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumaat semua.
1: Salam jumaat buat semua pendengar setia Pahang FM. Baik seperti biasa hari ini Afni.
0: Ya.
1: 29 Mei 2026 bersamaan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah.
0: Aha.
1: Dan kita masih lagi orang kata dalam suasana
0: hari raya.
1: Hari raya kan?
0: Alhamdulillah. Hari ketiga kita hari ini.
1: Hari ketiga eh.
0: Pejam celik. Sekejap saja. Masih minggu cuti sekolah kan?
1: Betul, masih minggu cuti sekolah hari ini. Dan mungkin ramai daripada mereka yang orang kata sambung cuti apa ni kan?
0: Iyalah, betul lah
1: Ben. Esok Sabtu Ahad kan? Masih lagi yang orang kata ramai sambung cuti. Ya maklumlah cuti sekolah ni kan?
0: Kepada yang tak minta cuti tu jangan lupa pula.
1: kan?
0: Cuti dah habis. Cuti dah habis, boleh kembali bekerja.
1: Kan? Kena ambil minggu ujung lah.
0: Betul kan?
1: Dia sekarang ni itulah orang kata kita tengok sekarang ni musim

0: Hujan kan, kalau di Kuantan ni dah hari ketiga keempat dah hujan apa ni eh.
1: Ya, pagi ni tadi saya keluar rumah
0: kan,
1: pun
0: hujan
1: eh.
0: Kan?
1: Jalan basah, saya sebab lupa hujan lah.
0: Beberapa daerah pun dia fahamkan berlaku hujan. Itulah kita nak ingatkan jugalah pada pendengar-pendengar kita. Mungkin kalau ada perancangan ke tempat-tempat macam air terjun ke apa benda kan. Kalau boleh elakkanlah dulu. Carilah tempat-tempat lain yang untuk bersama keluarga eh. Okey, sekarang dah pun 6.22 minit pagi. Kita nak kongsikan sedikit seperti biasalah antara orang kata susunan rancangan kita untuk pagi ni.
1: Ya, betul.
0: Dalam zona aktif. Sebentar saja lagi kita akan ikuti tazkirah. Pada 6.45 pagi, tajuk utama akhbar. 7 pagi kita akan ke Wisma Berita ATM bagi ikuti utama 7 pagi. 7.30 pagi seperti biasa terapi jiwa. 7.45 pagi khabar Pahang. Dan 8 pagi kita akan ikuti doa harian.
1: Ya, betul tu. Dan 8.15 pagi nanti kami akan kongsikan dengan anda ramalan cuaca untuk hari ini. Untuk aktiviti anda, perancangan anda sepanjang hari ini. Dan 8.30 ada portal pilihan. Serta pada pukul 9 pagi nanti, sekali lagi kita ada utama 9 pagi. Apa cerita netizen menyusul 9.20 minit pagi?
0: Betul.
1: Bersama kami, Zon Aktif pagi ini, kami bawakan kepada anda artis cilik kita. Yang ni permintaan sebenarnya.
0: Ini permintaan ni.
1: Kita ada Ahmad hari ni. Ahmad anak saudara Tok T ya. Kita bawakan kepada anda. Jadi nantikan temani kami hingga jam 10 pagi nanti. 10
0: betul.
1: Malam pula kan. Panjang semua hari kita.
0: Baik, kejap lagi kita sambung balik apa ni eh.
1: Ya,
0: banyak
1: betul.
0: Lagi kita nak kongsikan pagi ni. Baik, terus dengar
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Cepat call bilion. Kakak ni nak sana pula.
0: Nasib kat sini ada wifi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita bangun pagi, berusaha, bekerja, berlari daripada suatu urusan ke satu urusan yang lain, terkejar-kejar. Tapi pernah tak kita berhenti sejenak dan tanyakan pada diri kita, apa sebenarnya yang aku kejar dalam hidup ini ya? Adakah kita kejar ketenangan atau sekedar mengejar kesibukan? Kadangkala kita sibuk mengejar dunia sehingga kita lupa ke mana destinasi kita selepas ini. Kita kejar harta, kita kejar kedudukan, kita kejar pengiktirafan manusia, tapi hati kita kosong. Kita masih juga gelisah, masih tidak tenang. Kenapa? Kerana kita mengejar sesuatu yang tidak pernah mampu untuk mengisi kekosongan jiwa kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah, mengabdikan diri kepada aku. Az-Zariyat ayat 56. Dan inilah sebenarnya tujuan sebenar kehidupan kita. Bukan sekadar mencari dunia, tetapi mencari redha Allah Subhanahu Wataala. Sebab dunia ini hanyalah alat. Akhirat itulah sebenarnya matlamat. Dan Islam tidak melarang kita untuk mencari dunia, tetapi Islam mengajar kita jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama. Kita gunakan dunia untuk menuju akhirat. Kerja jadi ibadah, rezeki jadi jalan sedekah, kehidupan jadi bekalan untuk bertemu dengan Allah. Dan bila niat kita betul, apa yang kita kejar akan menjadi lebih bermakna. Cuba kita bayangkan, satu hari nanti kita akan tinggal semua yang kita kejar pada hari ini. Harta kita tak bawa, jawatan kita tak bawa, nama pun kita tak bawa. Yang tinggal hanyalah amalan kita. Dan sekarang ini, tanya diri kita sekali lagi, apa yang aku kejar sebenarnya? Sedang pendengar sekalian, tak salah untuk kita berjaya di dunia, tetapi jangan sampai kita berjaya di dunia rugi di akhirat. Dan mulai pada hari ini, kita perbetulkan arah. Bukan sekadar kita kejar dunia, tetapi kita kejar redha Allah. Kerana bila kita kejar redha Allah, dunia akan datang dengan sendirinya. Tetapi jika kita hanya kejar dunia, belum tentu kita akan dapat, dan pasti kita akan kehilangan akhirat. Sekian dulu untuk kali ini. Moga Allah betulkan arah kehidupan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Cepat call Vinan. Kakak ni nak sana pula.
3: Nasib kat sini ada wifi.

0: anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan sekarang dah pun 7.20 minit pagi. Sekejap je masa kan.
1: Betul tu Ben. Saya tengok cuaca di luar tu renyai-renyai hujan. Mendung tak
0: masih hujan. Kalau di Kuantan hujan, masih hujan. Selalunya kalau pukul 7 pagi macam ni
1: dah cerah.
0: Dah cerah dah ni. Tapi alhamdulillah lah, sebenarnya 3-4 hari ni Allah bagi hujan sikit basah bumi Kuantan ni kan, bumi Pahang ni. Dan kita nak ingatkan juga lah pada orang kata yang memandu ketika ini kan.
1: Betul.
0: Mungkin lalu lebuh raya ke mana kan. Hati-hati sebab air bertakung kat jalan raya kan.
1: Jangan
0: laju
1: tu.
0: Utamakan keselamatan eh.
1: Memandangkan sehari dua ni kan. Kita banyak dengar berita-berita kemalangan kan. Jalan raya ialah musim perayaan kan.
0: Ya, betul.
1: Musim perayaan. Jadi kereta kenderaan pun lebih daripada biasa. Dalam kemeriahan kita, dalam keseronokan kita beraya tu, jangan lupa patuhi peraturan jalan raya.
0: Betul.
1: Patuhi had laju. Jangan lupa pakai tali pinggang keledar. Walaupun kita bersonok-sonok ni Ben. Lupa nak pergi dekat je. Jangan. Kadang lembu melintas.
0: Ya, yeah, betul.
1: Naik motor pakai pakai topi keledar. Ya.
0: Naik motor pakai topi keledar? Yelah, kena pakai topi keledar.
1: Kalau di kampung tu, jangan kata nak dekat, nak belai batu mak. Jangan. Kalau boleh utamakan keselamatan. Ni lagi-lagi jangan licin.
0: Satu lagi apa ni, saya nak kongsikan jugalah kan. Kadang-kadang kita tengok ramai anak-anak kita yang bawa umur kan, bawa motor walaupun kawasan kampung. Kita nak ingat juga pada ibu bapa, sebaiknya jangan dedahkan anak-anak ni. Kalau nak beli barang sekalipun, mintalah suami atau anak-anak kata yang lebih dah ada lesen kan. Walaupun kedai dekat, bagilah dia orang yang pergi. Janganlah. Orang kata kadang-kadang saya tengok umur 14 tahun, 13 tahun, 12 tahun pun ada bawa motor kan. Dengan lajunya kau, bahaya. Kadang-kadang macam tu awak lesen tak ada semua benda kan.
1: Satu lagi Ben, peduli orang

0: kata peduk apa,
1: sikap ambil tahu.
0: Ya, sikap ambil tahu. Ha. Ha, kerana kadang-kadang kita tak tahu anak kita ni bermain kat mana, Van? Hilang.
1: Ya, betul.
0: Katanya beraya. Ha, rupanya bermain kat tepi tali air. Ha, lagi-lagi musim macam ni, ya.
1: Betul. Ha,
0: dia berkumpul saudara mara tu, main dekat kolam. Kita ada, tahu kan?
1: Ada perancangan sama dia kan. Kita tanya dia tak, ni cakap ni lah. Kadang-kadang tengok, kita tak nak benda
0: ambil
1: macam tu
0: peduli.
1: Lah. Ya, kena ambil peduli.
0: Kat
1: kena
0: mana
1: ambil cakna.
0: Kedudukan anak anda tu.
1: Ya, kena ambil tahulah benda-benda macam ni kan. Kita, Allah.
0: Dalam kesibukan kita beraya kan. Jangan sampai kita alpa. Kat mana anak-anak kita, ambil tahu, ambil peduli.
1: Betul. Baik, kepada anda yang sedang memandu ketika ini, selamat memandu, pandu dengan hati-hati. Mungkin waktu ini ada yang baru nak ambil breakfast kan, apa ni.
0: Betul.
1: Mungkin ada juga peniaga-peniaga kita baru buka kedai pagi ni kan, dah cuti 3-4 hari kan. Baru nak meniaga hari ni, masih lemak semua benda kan. So kita harapkan semoga perniagaan bertambah maju.
0: Dan mungkin juga ada yang dah kembali bekerja, meneruskan rutin harian seperti biasa. Jangan ada lupa. Saya ingat hari ni rupanya public holiday, rupanya bukan lagi.
1: Hari ni kerja dah.
0: Dah start bekerja. Semangat Aidil Adha tu tetap terasa ya, dengan nilai pengorbanan, kasih sayang, kebersamaan. Ramai-ramai sekali berkumpul tu, syok eh.
1: Betul.
0: Seronok.
1: Baik, seperti biasa, pagi Jumaat ni kami akan temani anda dengan pelbagai informasi, lagu-lagu terbaik dan juga perkembangan semasa khas untuk rakyat Pahang.
0: Betul.
1: Terus kekal bersama kami, apa ni?
0: Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: dengar aura positif dan kekal bermotivasi. Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi seperti biasa, apakah isu, apakah topik yang saya nak kongsikan pada pagi ini adalah tentang satu sikap, iaitu tidak berputus asa. Jadi apa yang saya nak perkatakan di sini adalah kita perlu buang sikap berputus asa di dalam diri kita. Contohnya, kita sentiasa diberikan sesuatu tugas, diminta menjalankan sesuatu pekerjaan, membuat sesuatu program dan sebagainya oleh ketua, dan pada masa tersebut kita akan buat sebaik mungkin untuk mencapai keputusan yang terbaik untuk syarikat kita ataupun organisasi di tempat kita bekerja. Namun mungkinlah dalam menjalankan sesuatu program tersebut adalah kekurangan, adalah beberapa perkara yang mungkin tidak memenuhi hasrat ataupun impian kita. Namun begitu, apa yang saya perkatakan pada awalnya tadi, jangan berputus asa. Itu bukanlah bermakna kita gagal. Sebab anggaplah itu sebagai pengalaman dan satu pengajaran untuk diri kita jika kita diberi peluang di masa hadapan untuk melakukan, menjalankan program yang sama lagi, maka kita akan buat lebih baik dari sebelumnya. Jadi dengan itu, insya Allah kita akan sentiasa ada perubahan yang ke arah yang lebih baik. Di dalam diri kita, janganlah ada sikap berputus asa. Jadi itulah kepada semua pendengar Pahang FM, kita akan berjumpa lagi. Sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya.

0: ikan apa?
1: Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
3: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
3: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

Dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.